0: These beautiful things that I've got.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Balik ditemenin sama Isaac Octavian ya, teman Pro 2. Kita sampai di pukul 8. Ya, teman Pro 2 masih ditemenin sama Isaac, dan kali ini ya Isaac mau bagiin dulu. Kita besok bakal masuk ke Agustus, teman Pro 2. Tahu enggak Agustus ini penuh dengan deretan fenomena langit yang paling spektakuler tahun ini. Mulai dari fenomena bulan yang berdekatan dengan Saturnus nanti di 3 Agustus. Juga di 12 Agustus akan ada 3 peristiwa astronomis sekaligus ya. Gerhana matahari total, puncak hujan meteor Perseid, dan parade 6 planet, teman Pro 2. Ada juga gerhana bulan sebagian di 27 sampai 28 Agustus, lalu ditutup dengan rencana peluncuran teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman milik NASA di 30 Agustus nanti, teman Pro 2. Misi yang diharapkan bisa membawa terobosan baru dalam mengungkap rahasia alam semesta, teman Pro 2. Wow. Karena fenomena ini bisa diamati lewat mata telanjang, teropong binokular, teleskop juga bisa, teman-teman. Agustus akan jadi bulan yang sayang untuk dilewatkan dengan tanpa menyaksikan banyak fenomena-fenomena langit yang asik. Kamu juga penasaran atau seorang yang menyukai langit mula, teman-teman, atau gimana nih?

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba, sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular. Sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Ishak, teman periode 2. Kali ini update berikutnya ya, datang dari Anggun, teman periode 2 yang kembali melebarkan sayap karirnya di industri hiburan internasional. Kali ini Anggun tergabung dalam serial Action Reacher season 4 yang akan tayang di Prime Video 12 Agustus 2026. Serial ini dibintangi oleh Alan Rickson. Lalu Anggun akan memerankan karakter Amisa Holt, ibu dari Lila Holt yang diperankan juga nih sama musisi Agnes Mo. Dua musisi asal Indonesia ini kan ada dalam serial yang luar biasa. Luar biasa banget sih, asli teman-teman. Anggun juga hadir bersama jajaran pemain Preacher Season 4. Ada banyak teman periode 2, dan ini jadi debutnya Anggun di serial internasional, tampil dengan sangat memukau. Kita tunggu ini ya teman periode 2, karena keterlibatan Anggun ini menjadi babak baru dalam perjalanan karir internasionalnya bersama dengan Agnes Mo juga. Salut sih, bangga banget sama dua musisi internasional asal Indonesia ini. Well teman periode 2, setelah ini kita lanjut ya di Spada Talking. Kita ngobrol bersama dengan perwakilan Solar Chapter Nusa Tenggara Timur.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kembali kamu ditemani sama Isaac Octavian. Dan kali ini saya akan ajak kamu teman Pro 2, kita akan ngobrol tentang energi terbarukan sebagai solusi pembangunan berkelanjutan di NTT. Dan kali ini saya akan ajak kamu untuk kita berdiskusi mengenai topik kita pagi ini bersama dengan Kak Aini Rahmi Mutia, Head of Communication Solar Chapter NTT. Sudah terhubung bersama dengan kita di line telepon. Kak Aini, apa kabar?
1: Halo, halo, selamat pagi. Alhamdulillah baik sekali Kak Ishak.
0: Oke, terima kasih Kak Aini sudah memberikan waktunya untuk ngobrol bersama dengan kita hari ini di Spada Talking. Kita bicara tentang energi terbarukan sebagai solusi pembangunan berkelanjutan di NTT. Yap, Kak Aini boleh mungkin kita awali diskusi kita pagi hari ini dengan sedikit kakak boleh berbagi tentang solar chapter. Apa itu solar chapter dan bagaimana kemudian solar chapter juga hadir di NTT?
1: Oke, baik. Terima kasih sebelumnya dari Pro RRI 2 Kupang sudah kontak kami gitu ya. Dan ini juga jadi hal yang baik gitu untuk solar chapter untuk kemudian menyampaikan beberapa hal gitu yang perlu diketahui oleh teman-teman yang di area Kupang juga gitu ya. Mungkin sedikit tentang solar chapter Kak. Solar chapter ini kita sebuah yayasan atau NGO gitu ya, non profit organisasi, di mana kita berdirinya mungkin sekitar 2017. Iya, di 2017. Okay. Aku bawa mungkin aku ikut bawa Kak Ishak ke 2017 saat itu ya. Mm-hmm. Jadi awalnya itu Kak Mustika Wijaya itu our executive director gitu ya di 2017. Saat itu masih sebagai mahasiswa, beliau mahasiswa di jurusan teknik elektro itu di Universitas Illinois di Amerika. Kemudian long story short gitu ya, karena ada ketertarikan di bidang renewable energy, kemudian bagaimana bisa kembali berkontribusi gitu ya untuk Indonesia, apa ini yang bisa dilakukan gitu kan sebagai mahasiswa setelah lulus harus ngapain ya gitu kan. Nah dari situ kemudian Kak Mustika mencarilah dari di Indonesia ini apa yang bisa dia kontribusikan, dan melihat ternyata saat itu 2017 ada permasalahan yang cukup besar gitu ya, dan menarik untuk ada hal yang harus diselesaikan sesegera mungkin gitu. Itu tuh urgensi, dan saat itu Kak Mustika dan beberapa teman gitu ya yang awalnya memulai soal chapter itu melihat kalau permasalahan krisis air ini masih jadi permasalahan yang belum selesai cepat gitu ya, kayak oh ini okay, ternyata masih ada permasalahan krisis air di Indonesia terutama di NTT begitu. Jadi sejak saat itu mulai cari-cari informasi gitu kan, dan cari sebenarnya permasalahannya seperti apa, akar permasalahannya, dan akhirnya memutuskan untuk datang ke NTT dan di Kabupaten Malaka waktu itu pertama gitu kan. Dan itu ada di satu desa, itu desa Utmut Nana gitu ya, yang daerahnya di Malaka mepet-mepet ke arah mana itu, Betun, Timor Leste, okay, sana yep, ya yep. Gitu. Nah dari situ lah baru mulai ke kita fokus sepertinya solusi yang tepat adalah pompa air tenaga matahari gitu, karena kebanyakan mata air di NTT itu di ada di bawah gitu. Dari situ yeah, fokus mulai dari satu desa, kemudian sampai sekarang sudah di 33 desa. Kurang lebih itu sih Kak singkatnya ya.
0: Wow, oke. Okay. Dari 2017. Nah mungkin kalau misalnya kita sih udah familiar gitu sama solar chapter. Tapi dalam kesempatan ini juga semoga menjadi informasi ya buat teman Pro 2 atau masyarakat yang baru mendengar tentang solar chapter ini, hadir sejak 2017. Dan salah satunya juga membedahi permasalahan berkenaan dengan krisis air yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan bahkan sekarang udah ada di 33 kota ya Kak ya.
1: Di 33
0: desa.
1: Titik desa.
0: Betul, yap,
1: di 7 kabupaten.
0: 7 kabupaten, 33 desa yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Wow, betul. Luar biasa sekali. Nah, Kakak, kalau misalnya ada juga yang mungkin baru mendengarkan tentang Solar Chapter ini, bisa kakak juga kasih latar belakang pergerakannya sekarang seperti apa di waktu-waktu ini? Masihkah dengan visi yang sama atau seperti apa nih?
1: Oke, visinya tentu balik di awal ya tadi, soft water crisis gitu ya, menyelesaikan permasalahan krisis air dengan solusi yang tepat gitu. Tepat ini mungkin bisa dibilang dengan solusi yang berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya datang, kemudian bangun, selesai, pulang.
0: Setuju.
1: Karena sebenarnya kita juga ada slogan gitu ya, kita mau memastikan airnya itu bisa mengalir sampai anak cucu. Dan itu sebenarnya slogannya hadir dari masyarakat itu sendiri gitu. Wow. Saat kita ngobrol-ngobrol gitu ya, duduk ngobrol dengan masyarakat, kemudian masyarakatnya kayak kita tanya, sebenarnya harapannya apa bapak mama gitu kan. Kemudian masyarakatnya bilang kayak, saya mau air ini tidak hanya untuk saya gitu, tapi mungkin anak, cucu, cece gitu, semua bisa merasakan. Dan itu jadi memotivasi kita juga gitu ya, gimana caranya bukan hanya fokus pembangunan gitu. Enggak kemudian kayak, oh oke, sudah 33 gitu, kemudian oh kita harus nambah lagi nih, jadi 35 atau berapa dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan solusi yang pas menurut kami gitu kan. Jadi kita fokusnya tidak hanya di pembangunan, tapi bukan di pembangunan infrastruktur, tapi kita pembangunan sistem, di mana tidak hanya bangunnya itu secara fisik gitu, infrastruktur, tapi juga mulai dari data gitu kan. Kemudian kita sebenarnya nyari tahu lagi nih data yang pasti mengenai daerah-daerah krisis air di NTT itu tuh ada berapa titik, ada berapa desa, dan itu juga masuk kemudian di program kita gitu, ada mengalir.co gitu. Jadi kita identifikasi daerah-daerah mana yang masih struggling gitu ya tentang krisis air, dan ternyata solusinya juga seringkali bukan nggak ada pembangunan gitu, nggak ada fisiknya infrastruktur, tapi ternyata oh di pelatihannya atau penguatan kapasitasnya gitu. Kemudian dari data, kemudian kita juga memang bangun infrastruktur, kemudian dari infrastruktur harus ada penguatan kapasitasnya gitu. Jadi tiga tuh, yang ketiga itu kita hitungannya belajar bareng sama bapak mama di desa gitu ya, bahkan dijelaskan dari awal nih kayak, oh ini tuh namanya panel surya, ini tuh namanya pompa, ini namanya pipa, dan lain-lain gitu. Dari situ kemudian dimonitoring juga, kita pakai teknologi berbasis Internet of Things atau IoT gitu. Jadi dari jarak jauh tuh kalau ada pompa rusak, airnya berkurang, itu tuh kita akan dapat WA. Jadi masyarakat pun akan dapat informasinya, jadi lebih apa ya, cepat tanggap aja gitu. Jadi dari situ intinya kita fokus ke sistem supaya tadi airnya mau mengalir sampai anak cucu gitu. Dan sekarang itu di 2026 gitu ya, tahun ini kita ada rencana untuk kerja sementara sedang proses gitu ya. Karena Agustus ini kita akan, dan saya pun akan ke NTT gitu, jadi akan banyak mulai pembangunan, kurang lebih ada di 12 desa kurang lebih yang sedang disiapkan. Wow. Dan targetnya sebetulnya kita kejar sampai 300 desa di 2030 itu, 300 desa total. Dan di mana itu pun kita nggak kerja sendiri gitu. Jadi kita percaya kalau untuk menyelesaikan permasalahan itu nggak bisa sendirian. Masyarakat nggak bisa sendirian, Solar Chapter nggak bisa sendirian, jadi butuh support dari yang lainnya. Contohnya misalnya dari private-private sektor, dari pemerintah daerah, itu juga kita libatkan gitu. Hitungannya kita gotong royong untuk selesaikan masalah ini gitu.
0: Wow, luar biasa ya. Dan berarti ini sampai sekarang masih terus dengan visi untuk mengatasi krisis air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan berarti dalam waktu dekat ini akan ada lagi pengembangan untuk program ini ya kak?
1: Yes, Agustus. Betul. Sementara Agustus besok ya.
0: Ini udah 31 nih.
1: Hari ini tuh terakhir juga ya, ini habis meeting, kemudian pokoknya dengan beberapa 12 desa itu kita sudah MOU gitu. Karena mungkin hal yang penting untuk disampaikan juga ya, kita itu memposisikan diri bukan sebagai membantu masyarakat gitu, sebenarnya tidak. Jadi Solar Chapter ini hadir untuk memfasilitasi apa yang sebenarnya masyarakat sudah punya. Potensi-potensi yang ada di masyarakat. Contohnya mata air tuh masyarakat punya gitu kan.
0: Yep.
1: Dan airnya tuh banyak gitu kan. Sebenarnya bukan tidak ada air gitu, tapi aksesnya saja yang memang cukup jauh gitu. Kebanyakan kan mata airnya di bawah, warganya di atas, yeah, gitu kan, bener. Di pemukimannya gitu. Dari situ kita lihat, oh ternyata desa-desa ini tuh punya banyak potensi selain mata air dan juga ada dana desa gitu kan. Nah yeah, itu bener. Juga kita melakukan pendanaan campuran dengan desa, ada MOU. Jadi masyarakat itu jadi lebih apa ya?
0: Ada kepunya hak kepemilikan juga gitu kak ya?
1: Sebagai mitra.
0: Iya. Yeah. Oke, baik kak. Jadi dengan
1: sama sama gitu. Dengan bukan begitu, membantu kan? Tapi kita.
0: Halo kak Aini?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya tadi ada sedikit terputus ya. Okay. Baiklah kita lanjutkan. Nah kak Aini boleh juga berbagi kepada kita. Kemudian kakak-kakak sampai sekarang ini masih terus fokus juga di Nusa Tenggara Timur. Adakah alasan khususnya atau bagaimana nih? Kenapa kemudian masih terus memilih Nusa Tenggara Timur?
1: Oke, itu juga sering jadi pertanyaan gitu ya dari yang lain gitu. Kadang kayak, ayo dong di luar NTT juga yeah. dan lain-lain. Pertama, untuk pindah daerah itu salah satu tantangannya ya gitu, karena kenapa kita nggak bisa langsung pindah daerah dengan mudah gitu, karena pertama karena kita itu kerjanya berbasis komunitas atau berbasis masyarakat gitu ya, grassroots community juga, jadi kita tuh harus benar-benar paham dengan masyarakatnya, dimana kalau misalnya bahkan contoh gitu ya, untuk ekspansi ke kabupaten lain gitu. Pertama kan tadi kita di Malaka, kemudian sekarang tuh kita ada juga di TTU, kita ada di TTS, wow. di SBD, di B, di Sumba Tengah gitu. Itu untuk pindah satu kabupaten ke kabupaten lain pun itu perlu riset lebih jauh gitu ya. Bagaimana masyarakatnya, kemudian budayanya, adatnya, dan permasalahannya, apakah solusi yang kita bawa itu tetap cocok atau belum cocok gitu. Jadi untuk saat ini, karena di NTT pun permasalahan krisis air ini tuh masih masih banyak gitu ya. Kalau misalnya ngelihat dari data dan solusi tadi, ada yang butuhnya infrastruktur, ada yang butuh infrastrukturnya dibetulin, ada yang butuh hanya penguatan kapasitas aja, dan itu sangat beragam. Dan itu tuh di NTT kan desanya banyak ya kak. Ya
0: benar.
1: Ya, jadi kita juga merasa kalau misalnya kemudian ekspansi ke daerah lain gitu kan, tapi di daerah yang kita selama ini kerja bareng sama masyarakat itu belum maksimal, belum optimal, kayaknya itu belum pas gitu. Jadi kita saat ini masih fokus di NTT dan seiring berjalan waktu akan berkembang dari satu kabupaten ke kabupaten lain gitu.
0: Oke, luar biasa. Tapi tentu kita juga sebagai masyarakat NTT bersyukur gitu dengan kehadiran kakak-kakak memfasilitasi masyarakat untuk bisa memaksimalkan potensi yang mereka punya ya untuk mengatasi krisis air ini. Nah, kakak, kalau bicara juga tentang solar chapter, dari awal kakak sudah juga memberi informasi ke kita bahwa ini kan juga salah satunya menggunakan panel surya, potensi sinar matahari. Nah, kalau melihat potensi yang ada nih, yang kakak dan teman-teman lalui atau kerjakan bersama dengan masyarakat, apa sih seringkali potensi-potensi yang dimiliki sama masyarakat tapi tidak dimanfaatkan atau mungkin kurang informasi untuk meningkatkan fasilitas yang ada gitu, potensi yang ada, seringkali apa?
1: Sebetulnya yang kita selama ini temui gitu ya gitu, masyarakat itu kayak hal yang harus kita apa ya, sering kali masuk pertama kali saat masuk ke desa, hal yang sering kita sampaikan gitu kan ke masyarakat, bapak mama, kita bikin mereka realize atau sadar mereka, masyarakat ini tuh punya A, B, C gitu kan. Yang tadi sempat saya bilang, pertama kalau dari NTT sendiri gitu ya, potensial tadi sumber energi terbarukan dan yang jadi fokus solar chapter pun tadi di matahari gitu ya, karena kita tahu gitu ya, saya beberapa kali saya ke NTT, saya ke Kupang, mungkin teman-teman yang di Kupang juga merasakan kalau Kupang itu panas ya.
0: Iya, betul.
1: Sering saya dengar cerita-cerita kayak kalau di NTT ini matahari tidak hanya satu, tapi 5, 6.
0: Satu orang satu.
1: Satu orang satu, begitu. Jadi, dan kalau dari data pun gitu ya, mungkin nanti jika ada yang pendengar atau misalnya Kak Ishak ada mau koreksi itu silahkan, tapi dari yang kita dari yang saya tahu gitu ya dan temukan gitu, radiasi matahari di NTT itu yang termasuk yang paling tinggi gitu di Indonesia gitu. Kayak contoh matahari itu munculnya itu bahkan bisa lebih pagi daripada saya itu di Bandung gitu. Mm. Dan lebih panas menyengat juga gitu. Dan dari situ kebanyakan tuh belum sadar kalau matahari itu bisa jadi sumber energi gitu. Jadi masyarakat itu kita ngasih tahu, bapak mama ini panas toh gitu kan. Mm-hmm. Tapi ini tuh mungkin bisa bikin kita kepanasan, bikin kita keringetan, tapi sebenarnya ini juga solusi untuk kita gitu. Yeah. Nah, kita melihat kalau yang belum normal tuh bukan soal kurang matahari gitu atau minimnya infrastruktur atau pipa air apa dan sebagainya, tapi di mana matahari itu tuh belum dilihat sebagai solusi gitu. Mm, jadi hitungannya soal chapter tuh mengkonekkan gitu ya. Oke, di sini itu ke krisis air gitu atau misalnya akses air ke airnya cukup jauh dan gimana cara kita bawa air dari bawah itu bisa sampai ke atas. Dan seringkali kayak sama masyarakat gimana ya bawanya gitu kan. Dan dari situ kita hadirlah di situ kayak oh ini kan ada matahari ini tuh bisa jadi tenaga paling paling bagus dan kuat gitu kan. Dan kemudian kita kayak kasih contoh lah ya bagaimana cara kerjanya dan lain-lain, dan masyarakat juga melihat langsung akhirnya air ada di dekat rumah mereka setelah bertahun-tahun tidak ada di sana gitu kan.
0: Yeah.
1: Maka sadar, oh oke, ternyata matahari ini bukan hanya bikin kita panas gitu, tapi kita juga bisa mandi karena matahari toh. Mm-hmm. Jadi air juga banyak dikonsumsi dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya selain kalau kita lihat gitu ya, selain dari matahari, NTT ini punya banyak gitu kan, di mau pakai apa namanya angin juga itu kan bisa gitu.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: di sini soal chapter ini fokus memanfaatkan yang paling gede gitu hitungannya, kita lihat gitu kan itu dari energi surianya itu sendiri, dan juga emang lebih pas untuk permasalahannya krisis air ini ya gitu, karena kalau misalnya menggunakan tenaga air, karena airnya juga kita harus bawa gitu kan. Jadi lebih pas itu sebenarnya di penggunaan pemaksimalan energi surya gitu.
0: Oke. Ya berarti seringkali ya karena mungkin informasi ya yang belum sampai atau kurang gitu ya, itu yang kakak temui. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari potensi, sangat potensial gitu ya.
1: Betul. Dan mungkin bahan juga di luar energi terbarukan gitu yang sebenarnya masyarakat punya tapi tidak sadar gitu kan. Kemudian juga hal-hal yang sebenarnya juga tidak terlihat gitu kan. Konsep kerja gotong royong itu tuh sangat tinggi, seringkali itu yang bikin saya senang gitu ya kerja dengan masyarakat, karena masyarakatnya itu bisa nemukan solusi itu karena mereka bekerjanya gotong royong. Contoh gitu kan, kalau misalnya di desa seringkali kita masih melihat kalau ada apa-apa permasalahan mereka kumpul musyawarah gitu kan. Terus akhirnya dapat gitu. Terus kemudian kalau di case-nya kita dengan soal chapter, masyarakat ini tuh sering kali misalnya setiap hari atau misalnya setiap hari Jumat atau apa, itu kan masih ada sering kegiatan-kegiatan gotong royong misalnya. Tetangga ada yang bangun rumah, itu tuh akan secara natural masyarakat tuh kayak oke, kita bantuin gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya yang kemudian mempermudah juga setiap pembangunan sistem air. Jadi tenaga dan lain-lain gotong royong itu yang bikin semua terrealisasi, itu potensi juga gitu. Kemudian mungkin terkait dengan dana juga ya, tadi yang sempat saya sebutkan gitu, itu juga ada potensi gitu. Masyarakat itu punya dana desa di mana kita perlu mengalokasikannya lebih tepat juga gitu kan, di mana masyarakat ini tahu kalau dana desa itu ada uangnya dan bisa dialokasikan loh untuk pembangunan infrastruktur. Tapi memang beberapa kali sebelum-sebelumnya gitu ya, mereka belum tahu bahwa dana desa itu tuh bisa dimanfaatkan untuk membangun sistem air gitu. Sebenarnya karena memang untuk membangun sistem air itu uangnya butuh besar gitu kan, dan tidak bisa gitu hanya menggunakan dana desa itu sendiri, karena ada alokasi ke lain juga, ke hal lain juga gitu kan. Jadi hitungannya kalau bisa dibilang patungan gitu ya. Jadi kayak dari dana desa ada keterlibatan dana masyarakat juga, swadaya gitu, bahkan masyarakatnya pun mau untuk patungan gitu. Jadi kayak oh untuk keran saya berani swadaya 500.000. Dan itu sebenarnya kelihatan efeknya itu di rasa kepemilikan.
0: Iya benar.
1: Dan itu kan potensi juga. Jadi dari situ, dari gotong royong, pertama mungkin ya energi terbarukan tadi yang udah wah panas banget dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Mata airnya juga, mata airnya banyak gitu kan, airnya ada, hanya saja aksesnya. Terus yang ketiga, gotong royong tadi, kebersamaannya masyarakat, sama-sama mau keluar dari permasalahan ini, solusinya juga hadir dari masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu di dana, mereka juga mengalokasikan dana desa, pemerintah desanya, kemudian masyarakatnya juga, ini karena satu dan lain hal misalnya, perlu ada, masih ada kurang nih, misalnya mereka mau, pasir gitu kan, sertu. Terus kemudian semen atau apa, itu mereka sama-sama, saya bisa support ini, bapak yang ini saya support ini, dan lain-lain. Kemudian patungan juga, itu sebenarnya menunjukkan kalau masyarakat itu tuh punya power juga gitu. Yeah. Dan itu soal chapter tuh mengisi, memaksimalkan aja dari yang mereka punya gitu. Itu sih Kak.
0: Wow, menarik sekali ya. Potensi bahkan mulai dari SDA-nya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, gotong royong, partisipasi dari masyarakat juga ternyata partisipasinya sangat luar biasa, dan ini juga membuat mereka rasa memiliki gitu ya Kak. Jadi pasti akan dijaga karena kan ada uang mereka juga yang keluar di situ ya.
1: Betul. Dan itu efeknya ada, saya bakalan ngejaga ini karena saya uangnya ini milik saya.
0: Punya saya, bener. Wah, betul. Luar biasa ya. Berarti memang ini salah satu yang kakak-kakak juga maksimalkan lah, pelibatan masyarakat secara aktif ya.
1: Iya, betul.
0: Nah kakak-kakak dalam pelaksanaan program juga mungkin dalam menjelaskan tentang sistem yang ditawarkan atau juga tentang potensi-potensi yang ada, karena gak ketemu penolakan-penolakan atau misperception yang seringkali ada gitu dalam masyarakat yang ketika kakak-kakak jelaskan seringkali mungkin timbul gitu.
1: Mungkin terutama di awal-awal gitu ya. Karena kita ini pendanaannya campuran gitu.
0: Ya, benar.
1: Jadi tapi sebenarnya bagus karena masyarakatnya kritis. Jadi masyarakatnya questioning, bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begini gitu-gitu. Ya. Jadi itu juga menurut kami itu salah satu tahapan kalau kita melibatkan masyarakat dari awal gitu kan. Jadi contohnya mungkin pertanyaan kenapa harus ada dana dari kita yang dikeluarkan gitu. Kenapa nggak full? Ya sudah, ini kan bantuan gitu. Ya kita hanya menerima saja. Terus kita bilang sebenarnya bapak mama itu punya potensi semuanya gitu. Gimana kalau kita kolaborasi aja? Bahkan dana desa juga bisa dipakai dan lain-lain gitu. Itu butuh waktu yang lumayan agak lama gitu ya, untuk kemudian masyarakat itu paham kalau misalnya posisi mereka itu punya power, kemudian mereka juga bisa nge-lead gitu ya, memimpin selama proses pembangunan sistem air ini. Bahkan kita juga mungkin kalau ke pemerintah desa bisa lebih paham gitu ya. Tapi kalau untuk ke masyarakat bukan perangkat desa, itu kayak kenapa kok harus ada uang kita dana desa masuk ke sana gitu. Terus nanti dana desanya seperti apa, dan itu tahapan-tahapan yang mungkin lebih dan bisa terselesaikan karena kita jelaskan saja gitu. Itu beberapa hal yang awal-awalnya cukup ini ya. Dan bahkan itu kan awal ya Kak. makin kesini masyarakatnya itu bahkan hitungannya malah kompetisi, bukan kompetisi ya, kayak akhirnya rebutan untuk meng-approach, mendekat, apa namanya, mengontak gitu ya, mengontak soal chapter. Saya berani 100 juta, desa saya berani 100 juta, desa saya berani 200 juta gitu kan, desa saya lebih berani 250 juta gitu, yang penting tahun ini kita kolaborasi gitu. Jadi bahkan masyarakatnya pun udah bilangnya tuh, kita bisa kolaborasi gitu. Udah nggak terlalu banyak yang bilang, yang penting kami dibantu gitu. Jadi kayak mereka sudah tahu kalau posisinya itu setara juga gitu, dengan soul chapter, dengan yang lain juga. Itu, tapi itu kan sudah bisa diselesaikan gitu, jadi kita beritahu dan lain-lain. Mungkin hal lainnya lagi yang jadi challenge sebenarnya, atau penolakan sebenarnya, kalau penolakan secara kasar atau gimana tuh enggak ya kak, lebih ke mungkin karena itu sama-sama apa ya, mau mencari solusi gitu kan untuk keluar dari permasalahan tersebut gitu. Tapi kalau challenge-challenge yang ditemukan yang lain, lebih ke kita harus mempelajari lebih jauh aja terkait apa ya, sosial politik, sosial lingkungan politik di desa gitu, dimana itu kan banyak orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat yang kita perlu pelajari lebih jauh gitu kan. Dan itulah kenapa tadi sebenarnya yang saya sampaikan di awal gitu, sebenarnya untuk pindah dari satu desa ke desa lain, dari satu kabupaten ke desa lain, itu tuh nggak bisa asal pindah gitu. Kita benar-benar harus paham dari teknis dan juga non-teknisnya tadi gitu, karena seringkali sebenarnya permasalahannya itu munculnya di non-teknis ya, di sosial politik lingkungan gitu kan, terutama kebanyakan juga masyarakat-masyarakat adat. Jadi kita perlu pelajari juga gitu kan, kehidupan masyarakat adat seperti apa, terus kayak misalnya ada pamali-pamali apa dan lain-lain. Karena solar chapter itu kita mengkombinasikan antara teknologi dengan kearifan lokal gitu. Jadi kita menghargai apa yang ada di desa, dan itu pun sebenarnya tentu baik untuk program juga gitu. Lebih ke situ sih ya, challenge-challenge-nya gitu.
0: Tapi menarik ya sebenarnya, berkolaborasi dengan masyarakat dan meng-combine antara teknologi dan juga kearifan lokal. Salut banget nih sama teman-teman Solar Chapter. Nah, untuk teman Pro 2, masyarakat yang mendengarkan kita, boleh nih, kalau kamu ada pertanyaan, mau bertanya, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp kita di 0811-3820-9090 atau di YouTube kita lagi live streaming di YouTube channelnya RRI Kupang. Teman Perindo boleh kesana, di mobile application kita RRI Digital. Boleh juga langsung tanya-tanya, mumpung ada KI ini di sini, ada yang mungkin mau kolaborasi juga mungkin atau seperti apa. Tapi ini kayaknya lagi padat agenda nih, ada banyak banyak kabupaten desa yang akan dilakukan kolaborasi. Jadi nanti kita akan coba tanya-tanya lagi. Teman Perindo yang mau bertanya boleh. KA ini kita jeda sebentar, nanti kita akan kembali sembari melihat nanti kalau ada pertanyaan dari pendengar, boleh kita bacakan ya kak ya.
1: Oke, siap. Oke. Terima kasih kak.
0: Siap teman Perindo, boleh nanti tanya-tanya dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman Produa. Kita masih bersama dengan Kak Aini dari Solar Chapter. Dan masih ngobrol juga tentang energi terbarukan sebagai solusi pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Kak Aini, kita lanjutkan ya kakak ya.
6: Boleh, boleh.
5: Oke, kakak ini ada beberapa ternyata pertanyaan yang sudah masuk. Akan Isaac bacain, nanti kakak boleh menjawabnya ya.
6: Oke.
5: Nah kakak ini ada yang menarik nih. Dari kakak Rian di Kupang, katanya, kakak saya penasaran, kenapa panel surya bisa membantu mengatasi krisis air? Kan yang biasa kita tahu panel surya itu untuk listrik gitu. Silakan kakak boleh.
6: Iya betul. Jadi sebenarnya ini juga hal yang banyak ditanyakan gitu ya, terutama sama masyarakat juga gitu. Sebetulnya saat kita datang ke desa-desa itu seringkali kita temukan di rumah-rumah adat dan lain-lain itu ada tiba-tiba panel kecil gitu. Jadi mereka biasa sebutnya kaca panel. Oh iya, untuk listrik, untuk lampu, untuk penerangan gitu. Kemudian saat kita masuk desa dan bilang untuk air, juga menanyakan hal yang sama. Mungkin ini sedikit halnya sebenarnya hal teknis gitu ya, tapi saya coba jelaskan supaya lebih bisa dipahami gitu ya sama berbagai kalangan. Jadi untuk sistemnya kita itu tuh pertama sih kita off grid gitu ya, dimana tidak

0: tergantung karena ada on grid, ada off grid gitu. Jadi ada yang terhubung gitu ya ke. Ada yang ke daerah-daerah terpencil gitu, yang belum PLN belum masuk gitu. Dari situ sebenarnya sistemnya itu seperti apa, pompa air tenaga surya. Kita biasa akan bangun panel surya itu tidak jauh dari posisi mata air gitu. Jadi untuk sistemnya itu, air itu akan kita alirkan dari mata air ke bak pompa dulu atau bak penampung. Dari situ baru airnya kan akan terisi tuh, baknya akan terisi penuh oleh air. Hal penting pertama adalah kita tidak bangun di mata airnya. Infrastruktur mata air tidak boleh ada pembangunan infrastruktur karena nanti akan merusak mata airnya gitu. Nanti takutnya hilang mata airnya dan lain-lain. Dan dari adat juga pamali untuk bangun infrastruktur di area mata air gitu. Bahkan kan ada yang cuci apa dan lain juga tidak boleh toh. Yeah. Habis itu dari bak pompa tersebut kita pasang itu pompa. Jadi kita biasa pakai pompa celup gitu ya. Dimana di bak itu kita celupkanlah tuh si pompa. Ada yang sampai 2 meter gitu panjangnya. Nah, cara mengaktifkan atau menggerakkan pompa itu kan perlu listrik. Jadi dari situ tuh hitungannya pompa ini ada kabel-kabel gitulah ya gitu kan. Ada kabel-kabel, kemudian kita konekkan sekitar jarak 100 meter dari bak pompa, misalnya 100-200 meter dari bak pompa, itu kita bangun panel surya. Panel surya-nya itu nggak cukup, nggak bisa satu gitu. Karena kita perlu pertimbangkan kebutuhan masyarakat. Butuhnya sebenarnya misalnya ada 500 jiwa gitu kan. Satu orang itu minimal 60 liter. Jadi kita kalikan gitu, tiba-tiba misalnya sebut aja kebutuhan masyarakat 71 ribu liter. Dari situ berarti butuh air yang banyak, butuh pompanya yang bisa memompa sebesar itu, dan butuh listrik yang besar juga gitu. Akhirnya kita pasang panel surya, misalnya ada 18 kaca panel atau 14 kaca panel gitu. Itu semua warga yang ngerjain. Dari situ antar panel itu dikonekkan. Antar panel dikonekkan, terus dari kabelnya tadi juga ada panel box. Ada panel box untuk mengontrol tadi, mengontrol listrik dari matahari yang terserap di panel. Kemudian itu kan tadi ada kabel gitu ya, dikonekkan ke pompa tersebut gitu. Jadi saat kita on off di panel box itu ada on off pompanya gitu ya. Oh, ini pompanya dinyalakan gitu kan. Nah, itu dikontrolnya itu di panel box yang di panel surya tersebut gitu. Dari situ saat dinyalakan, nanti pompa juga akan nyala dan mulai memompa air sampai ke titik tertinggi dan disebarkan ke keran-keran warga gitu. Jadi sebenarnya sistemnya seperti itu, dan hitungannya apakah listriknya itu dimatikan juga atau enggak gitu kan. Sebenarnya kan selama ada matahari itu pasti nyala. Nah, biasanya akan muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya malam hari kan enggak ada matahari, lalu bagaimana? Nah, apakah otomatis kalau malam tidak bisa pakai air karena mataharinya lagi tidur gitu kan? Nah, biasanya sebenarnya ada yang pakai baterai. Tapi kalau pakai baterai itu cukup mahal. Mahal sekali, bahkan bukan cukup mahal lagi, mahal sekali. Nah, untuk di case-nya solar chapter itu kita tidak pakai baterai. Lalu bagaimana? Baterai itu kan sebenarnya untuk menyimpan energinya ya, listriknya gitu kan, disimpan di baterai gitu. Itu karena kalau HP kan dicas, udah selesai dicas, nyimpannya di baterai gitu. Kalau di case-nya solar chapter, kita nggak pakai baterai, tapi kita bukan menampung listriknya, tapi kita nampung airnya. Makanya kita bikin saat dipompa, kan seharian nih, saat ada matahari kita pompa, di bak tertinggi di desa, itu kapasitasnya kita bikin lebih besar. Jadi airnya itu sudah tersimpan di sana, di reservoir. Jadi saat malam pun masyarakat masih bisa konsumsi airnya. Nanti pas besok pagi, kemudian nyala lagi. Jadi akan terus seperti itu sistemnya berjalan gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk mengkonekkan gimana ya panel surya ini bisa menggerakkan pompa gitu untuk air.
1: Asik. Nah, kakak ini ada lagi nih, satu nih. Kayaknya kita ya mungkin bisa 2 atau 3 saja waktu terbatas, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita lanjut di episode-episode berikutnya. Kakak, ini ada yang seru juga nih dari kakak Aldo. dari ND katanya sebagai anak muda ada apa, ada kesempatan gitu untuk kita ikut belajar atau terlibat langsung dalam program di Solar Chapter?
0: Tentu ada. Bahkan kalau dibilang sebenarnya terlibat di Solar Chapter itu kebanyakan pasti teman-teman di NTT gitu ya. Dan apa, kantor kita juga di Keva Menanu. Kantor kita di Keva gitu kan, sekarang di Pulau Timur gitu. Dan hal lain gitu ya, selain misalnya ada potensi untuk kerja di Solar Chapter, itu pertama itu pasti ada. Jadi boleh tungguin aja gitu kan di akun Instagram terutama yang paling update gitu. Terus yang kedua, untuk belajar bersama Solar Chapter itu tuh kita ada program learning program. Jadi mungkin di awal tadi aku bilangnya penguatan kapasitas untuk masyarakat di desa tentang energi terbarukan, tentang krisis iklim, tentang krisis air, itu tuh dipelajari oleh masyarakat desa. Dan tentang apa ya, administrasi gitu-gitu. Tapi selain masyarakat desa, anak-anak muda di luar desa gitu ya, yang tinggalnya bukan di desa intervensi gitu, ada yang kemarin juga, ada yang di Kupang, kemudian ada juga yang di Flores, kemudian di Sumba, itu juga ada yang ikut belajar. Karena kita ada program namanya Youth Facilitator. Itu hybrid, jadi ada online dan offline. Okay. Nah, online-nya itu kita ada kelas-kelas gitu lewat Zoom gitu ya, belajar dari awal tentang renewable energy, tentang krisis iklim, tentang air, dan lain-lain, itu kita belajar online. Kemudian nanti ada satu momen itu field study, atau datang langsung ke desa-desa Solar Chapter untuk belajar. Yeah. Itu juga ada, lewat program learning program tersebut gitu. Selain itu sebenarnya ada yang lebih luas lagi, kemarin tuh kita ada program Youth Green Wave. Okay. Dan itu di nasional gitu. Kalau yang tadi memang khusus untuk di NTT. Kalau yang Green Wave ini nasional, dari Jakarta, dari mana juga itu bisa ikut karena semua online. Dan itu lebih luas juga gitu materinya, selain teknis, non teknisnya juga, kayak contoh kalau di saya kan di komunikasi gitu ya. Jadi ada belajar cara komunikasi di non profit itu seperti apa, belajar fundraising atau galang dana itu seperti apa, dan lain-lain. Itu dipelajari juga. Jadi teman-teman apalagi yang anak-anak muda gitu kan, pas juga sebenarnya untuk terlibat lebih jauh gitu ya di kegiatan-kegiatan Solar Chapter. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut gitu kan, atau mau cari tahu tentang program-program yang bisa diikutin, itu bisa cek aja di Instagramnya kita @solarchapter, itu biasa kita akan update di situ. Jadi kalau mau cepat-cepatan gitu ya, gitu biar ikut, itu bisa standby di sini di Instagram gitu.
1: Asik ya, jadi ini terbuka, dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar, boleh banget nih ya untuk pantau informasi-informasi peningkatan kapasitas yang nanti dilakukan oleh kakak-kakak dari Solar Chapter ya.
0: Betul.
1: Oke, baiklah kakak, kita boleh tambah satu lagi ya kayaknya nih ya.
0: Boleh.
1: Oke, ini ada yang menarik juga nih dari kakak Kevin. Pertanyaannya, kakak saya adalah anak petani. Pertanyaannya adalah, kalau mau pakai pompa air tenaga surya, apakah ini biayanya akan lebih mudah dijangkau dibanding pakai mesin diesel, atau seperti apa nih?
0: Oke, pertama mungkin kita juga info, Solar Chapter sudah ada mulai gitu cari-cari kolaborator, dan juga ke arahnya itu ke arah irigasi untuk pertanian gitu ya. Jadi okay, kan kita untuk penyediaan ke rumah-rumah gitu kan, untuk keseharian gitu. Tapi kita juga perlahan untuk achieve 300 desa tadi, 300 target kita itu, salah satunya lewat irigasi juga gitu. Jadi emang untuk pertanian-pertanian gitu itu juga bisa. Nah, apakah lebih, hitungannya mungkin pertanyaannya apakah lebih murah atau enggak? Sebenarnya kalau di pompa air tenaga matahari ini tuh biaya awalnya itu yang mahal dan akan terasa berat gitu. Karena hitungannya kayak kita beli apa ya, misalnya kayak, oh ini pertama tuh mungkin 1 juta, wah berat nih. Tapi setelahnya itu kalau misalnya ada kayak apakah perlu beli bensin atau apa, itu kan gak perlu.
1: Iya, benar.
0: Untuk bahan bakar gitu, itu kan gak perlu. Terus kemudian perlu ada perawatan yang mahal atau apa, itu tuh selama rajin dirawat sebenarnya nggak perlu keluar uang banyak gitu. Kecuali misalnya panelnya pecah atau misalnya ada yang merusak atau apa, itu beda cerita gitu. Tapi hitungannya hanya investasi di awal saja yang cukup besar memang gitu, tapi setelahnya itu gak perlu ada hal yang kemudian dikeluarkan sering gitu, uang untuk itu gitu. Dan kalau dihitung-hitung memang pompa air tenaga surya ini jauh lebih murah.
1: Oke.
0: Aja yang cukup mahal gitu, dan yang penting kita ngerawatnya. Kayak misalnya kita setiap hari kita lap kacanya gitu, kaca panelnya dan sebagainya itu. Yang penting dirawat supaya nggak rusak, supaya nggak keluar uang lebih banyak gitu.
1: Iya, yep, yeah.
0: Jadi itu solusi juga kak untuk pertanian.
1: Oke. Dan ini juga teman-teman menuju ke sana gitu ya, karena kan mengembangkan potensi khususnya masyarakat-masyarakat yang memang hidup dari pertanian. Nah kakak, ini waktu kita udah hampir selesai. Terima kasih sekali sudah berbagi, luar biasa. Sepertinya tidak cukup, kita akan menunggu diskusi-diskusi menarik lainnya ke depan. Kakak, apa harapannya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ke depannya berkenaan dengan pemanfaatan energi terbarukan ini, supaya kita semua bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki, salah satunya juga matahari pastinya, yang kemudian bisa ke depannya ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengatasi berbagai krisis yang ada, sekaligus juga menutup diskusi kita pagi ini.
0: Iya, menurut kami gitu ya, dari Solar Chapter, terutama di NTT itu potensi energi terbarukannya itu sangat banyak dan sangat berlimpah, terutama untuk matahari tersebut gitu kan. Jadi kita coba sering-sering lihat aja gitu kan, menyadari gitu kalau misalnya potensi itu tuh besar dan pasti bisa dimaksimalkan. Tidak mungkin kayak matahari itu hanya untuk menyinari aja, tapi ternyata kan bisa untuk hal-hal lain juga, salah satunya untuk mengatasi krisis air atau mendekatkan air ke rumah untuk bisa di akses gitu kan. Dan dengan seperti itu sebenarnya tidak hanya matahari berfungsi sebagai penyinaran sehari-hari gitu ya, tapi dari situ bisa mendekatkan air gitu kan. Kemudian dari air tersebut bisa dipakai untuk siram-siram tanaman, nanti tanaman atau sayurannya tumbuh, dari situ bisa kemudian dimanfaatkan hasil taninya, hasil kebunnya untuk keseharian di rumah, dan juga bisa dijual. Dan itu banyak cerita dari masyarakat gitu ya, bahkan ada yang sampai bisa menyekolahkan gitu anaknya kuliah hanya dari hasil kebun di depan rumahnya itu gitu. Jadi kita perlu melihat kalau sebenarnya untuk listrik itu tuh tidak hanya dari satu sumber gitu, tapi ada banyak sumber, salah satunya itu energi surya, dan itu dimiliki sangat besar oleh masyarakat NTT, dan kita coba maksimalkan energi tersebut tapi dengan cost yang semurah-murahnya gitu, sebisa mungkin kan gitu. Tapi nanti impact-nya itu bisa sebesar apa tuh nanti pas masyarakat akan melihat gitu. Mungkin itu sama terakhir, kalau misalnya kita kan tadi ngejelasin kalau targetnya 300 ya Tidika gitu kan. Yeah. Dan kita itu selalu terbuka untuk kolaborasi dengan desa. Tahun ini mungkin di 12 desa, tahun depan akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi atau ada rekomendasi desa yang bisa kesulitan gitu ya untuk mengakses air, itu bisa langsung lapor aja sama Solar Chapter. Jadi supaya kita survei, kemudian kita bisa kerja sama-sama desa, dan dari situ bisa menyelesaikan krisis air sama-sama lebih cepat gitu. Itu nanti bisa DM juga Solar Chapter gitu ya di Instagram, atau bisa juga cek di mengalir.co gitu. Jadi di situ nanti teman-teman bisa lihat desanya sudah ada atau belum. Kalau belum, bisa lapor langsung di situ. Nanti antara Solar Chapter yang bisa mengerjakan itu, atau nanti kita akan konekkan dengan pihak lain yang solusinya lebih tepat gitu. Jadi kita butuh informasi itu sebanyak-banyaknya. Itu sih paling kak, mungkin penutupnya gitu ya.
1: Asik, oke. Okay. Terima kasih banyak Kak Aini sudah berbagi. Kita dapetin banyak insight yang luar biasa pagi hari ini. Salam buat teman-teman di Solar Chapter NTT yang lainnya. Nanti datang ke Kupang boleh lah, kalau misalnya sempat mampir ke RRI Kupang.
0: Siap-siap kak.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Aini.
0: Iya, terima kasih banyak. Semoga nanti bisa ketemu langsung dan mungkin bisa sharing-sharing cerita-cerita lain yang menarik dari masyarakat gitu.
1: Siap, siap. Terima kasih Kak Aini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Iya, teman-teman dua itu tadi diskusi kita yang sangat menarik sekali bersama dengan Kak Aini Rahmi Mutia dari Solar Chapter, sudah berbagi tentang energi terbarukan sebagai solusi pembangunan berkelanjutan di NTT. Semoga insight-insight baru ini bisa bermanfaat untuk kamu. Lagi-lagi kalau memang punya permasalahan berkenaan dengan krisis air di daerah kamu, boleh banget untuk hubungi teman-teman yang ada di Solar Chapter. Sekian untuk Sepeda Talking pagi hari ini. Kita bakalan lanjutin di Santai Siang. Selamat pagi, Isak pamit. Dan jangan lupa, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dengar terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini cuma 31 Juli 2026 bersama dengan Isaac Octavia. Kita ke informasi pertama teman Pro 2. BTS dikabarkan memutuskan tidak akan mengajukan karya musik apapun untuk dipertimbangkan dalam Grammy Awards tahun depan. Keputusan ini disampaikan dari para member teman Pro 2 dan mereka berkata bahwa semoga karya-karya mereka dapat didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan berdasarkan wilayah atau bahasa. Keputusan ini secara luas dipandang sebagai bentuk respon terhadap pengumuman terbaru dari Recording Academy Grammy Awards yang akan memperkenalkan 5 kategori baru. Berikutnya, musisi Aku Jeje mengaku single terbarunya Ceritanya Jatuh Cinta lahir setelah dirinya mengalami kebuntuan dalam menulis lagu selama beberapa waktu, dan JJ mengatakan sulit untuk menulis lagu sebelum akhirnya merilis Lihat Kebunku. Dan meski mencoba menulis beberapa lagu, ia merasa kreativitasnya belum benar-benar kembali. Dan inspirasi baru menurut JJ muncul ketika bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian memunculkan ide untuk menulis lagu Ceritanya Jatuh Cinta. Yang terakhir teman Pro 2, kali ini dari girl group asal Indonesia di bawah naungan 88 Rising, Nona yang resmi kembali dengan single terbaru mereka berjudul Honk. Sebelum perilisan, Nona juga sempat membagikan teaser video yang menampilkan konsep penuh warna dan nuansa ceria, dan konsep ini menarik perhatian karena memperlihatkan visual angkot warna-warni dengan plat nomor bertuliskan Nona dan mengangkat suara Om Tolelot Om yang sempat viral. Sekian update info Pro 2 kali ini. Teman Pro 2, kita lanjutkan di Santai Siang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Esensi buku Pro2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Miller, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat.
4: Open your book, open your mind.
3: Open your book, open your mind.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion OEP

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hai Ca, selamat ya, kamu lolos audisi talent show itu.
1: Hai Fit, terima kasih.
0: Aku dengar kamu bukan hanya lolos audisi saja, tapi penampilan tarian kamu dapat apresiasi bagus dari semua juri ya. Luar biasa.
1: Kata siapa Fit, biasa aja kok.
0: Sudahlah, jangan merendah begitu. Cerita tentang penampilan kamu yang luar biasa di audisi kemarin sudah menyebar santero kampus loh.
1: Lebay, udah ah, jangan berlebihan gitu. Kalau terlalu dipuji, nanti aku gak fokus lagi nih untuk audisi berikutnya.
0: Janganlah, tapi aku bangga loh sama kamu, Cak. Sebentar lagi, impian kamu untuk menjadi penari dan koreografer hebat pasti akan tercapai.
1: Amin, siapa dulu dong temennya? Support sistem andalan aku.
0: Pasti. Yuk, kelasnya sudah memulai tuh.

0: Aku pulang. Kok sepi ya? Ma? Mama?
1: Iya, Cak. Mama di kamar, Nak.
0: Mama kenapa? Mama sakit?
1: Tidak, Nak. Mama hanya kecapean saja. Kamu kok pulangnya lebih awal?
0: Iya, Ma. Ujiannya ditunda besok. Jadi ya bisa pulang lebih awal. Loh, siapa yang di belakang, Ma? Sepertinya ada yang di dapur.
1: Adik kamu, Nina.
0: Nina? Kok ada di rumah? Bukannya Nina lagi ujian, Ma? Kan selesainya jam 1 siang.
1: Nina disuruh pulang sama gurunya.
0: Pulang? Kenapa? Kan lagi ujian, kenapa disuruh pulang?
1: Sudah 3 bulan ini Mama belum bayar uang sekolah Nina. Jadi Nina tidak bisa ikut ujian.
0: Memangnya tidak bisa diselesaikan nanti ya? Kan kasihan Nina.
1: Katanya sudah aturan sekolah. Sudah, kamu tenang saja. Mama akan berusaha untuk bisa selesaikan uang sekolahnya Nina.
0: Tapi kan Mama lagi sakit. Gimana bisa kerja untuk dapetin uang, Ma? Atau Ocha kuliahnya?
1: Atau apa? Kamu jangan pikir aneh-aneh. Fokus kuliah kamu. Mama bisa selesaikan uang sekolah Nina. Oh ya, tadi kelihatannya ada yang kamu mau kasih tahu ke Mama?
0: Gak apa-apa, Ma. Mama istirahat aja. Ocha bantu Nina dulu ya. Kasian dia.

0: Caca, hello.
1: Eh, kamu Fit?
0: Iyalah aku. Dari tadi dipanggil, malah bengong saja. Kenapa sih, pagi-pagi kok melamun? Ada apa?
1: Enggak apa-apa kok.
0: Jangan bohong, Ca. Kelihatan banget dari muka kamu, kusut. Tapi serius, Ca. Ada apa?
1: Aku mau berhenti kuliah.
0: Apa? Berhenti kuliah? Kenapa? Ada masalah apa, Cak?
1: Mamaku sakit. Nina, adekku, gak bisa ikut ujian sekolah karena udah 3 bulan uang SPP-nya belum dibayar.
0: Lalu, kamu pikir dengan berhenti kuliah, semua masalah kamu selesai? Apakah tidak ada jalan lain?
1: Ya, aku kan bisa cari kerja, Fit. Aku harus kerja untuk bantu mamaku, adikku, supaya mama gak kesusahan lagi seperti sekarang ini.
0: Pasti ada jalan lain, Cak. Lalu, bagaimana dengan audisi talent show itu? Bagaimana dengan mimpimu menjadi seorang koreografer hebat? Jangan bilang kamu mau mengundurkan diri.
1: Iya, Fit. Kayaknya aku akan mengundurkan diri dari audisi itu. Rasanya egois sekali kalau dengan keadaan keluargaku yang sulit, aku tetap pertahankan mimpiku. Lagian untuk audisi ini kan butuh biaya juga, Fit. Uang dari mana? Kalaupun uangnya ada, kan lebih baik untuk sekolah adikku.
0: Aku yakin masih ada jalan lain, Cak. Jangan gegabah ambil keputusan.
1: Mau gimana lagi, Fit? Sepertinya udah waktunya aku ambil tanggung jawab ini. Aku harus kerja supaya bisa bantu mama. Aku kasihan lihat Nina dipulangkan dari sekolah. Tidak ikut ujian hanya karena biaya. Cukup aku aja, Fit, yang merasakan keadaan seperti ini. Jangan, Nina.
0: Oke. Jangan sedih ya. Semoga semuanya bisa teratasi.
1: Ya, semoga.

0: aku pulang. Loh, Vito, kok ada di sini?
1: Surprise! Soalnya kamu sedih terus, malas lihatnya. Lebih baik aku langsung kesini untuk jenguk mama kamu.
0: Kamu ini.
2: Oca, Vito sudah cerita semuanya ke mama. Kenapa kamu tidak beritahu mama kalau kamu lolos audisi? Kenapa juga kamu sampai berpikir untuk berhenti kuliah, nak?
3: Oca gak tega kalau bersenang-senang tapi mama dan Nina lagi susah, lagi sakit. Oca merasa terlalu egois, mah.
2: Yah, mama bersyukur kamu punya kepedulian yang begitu besar untuk keluarga kita. Tapi, tidak semua jalan keluar itu adalah berhenti kuliah, Cak. Mama sudah ke sekolahnya Nina, dan pihak sekolah berikan kelonggaran bagi kita untuk mencicil biaya SPP Nina sampai akhir semester ini.
3: Lalu, biaya berobat mama gimana?
2: Tadi, sebelum kamu datang, tantenya Vito yang dokter itu sudah memeriksa mama. Dan katanya, mama bisa berobat jalan sampai pulih nanti.
3: Vito, makasih ya. Kamu udah terlalu banyak menolong kami.
4: Sama-sama, Cak. Itu artinya kamu tetap kuliah, kan?
3: Iya, tapi untuk audisinya mungkin...
4: Oh, Cak.
3: Kan aku harus berangkat keluar daerah, Fit. Itu butuh biaya. Bukan hanya skill aku aja, Vito.
2: Cak, Vito juga bawa surat ini dari kampus. Nih, dibaca.
4: Kamu dibantu pihak kampus untuk ikut audisi tingkat nasional ini, Cak. Kan, kamu mewakili kampus kita. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak meraih mimpi kamu, Cak. Oke?
3: Terima kasih banyak, Fit. Kamu sahabat terbaik aku. Terima kasih ya.
2: Iya, Nak Vito. Terima kasih ya.
4: Sama-sama, Bu. Sama-sama, Cak. That's what friends are for, Cak. Good luck ya. Semangat.
5: Demikian drama radio produksi RRI Kupang. Sampai jumpa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

WFM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya NPD, Lupain Aku Please, menjadi single pembuka kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 hari Jumat. Akhir pekan menyenangkan di depan mata. Apa kabar teman Pro 2 semuanya, baik? Yang lagi WFH, WFA, atau kayak Angel juga, orang-orang pada kerjanya di rumah atau di kafe, ya kita tetap kerjanya harus di kantor dong ya. Selamat hari Jumat, it's Friday time, dan saatnya Angel juga bakal spill lagu-lagu terbaru, seperti salah satunya yang sedang Angel putarkan untuk kamu, single terbaru nih teman Radio 2 dari koleksinya NPD, Lupain Aku Please. Dan setelah itu ada Caleb G, I Found You, dan masih banyak lagu-lagu lain untuk teman Pro 2 yang mau request, boleh banget Angel nantikan di 0811 3820 9090, dan line telepon kita 0380829377. Tadi waktu mau datang, siap lagi siap-siap ya teman Pro 2, ini udaranya sih panas, tapi ketika masuk kamar mandi seger ya, seger sama dingin nih. Ini Angel bingung mau ngeluh atau mau gimana ya. Tapi yang pasti untuk kamu yang mau request lagu dan mendengarkan lagu-lagu enak, lagu-lagu asik menemani aktivitas kamu di Santai Siang kita, langsung aja tune in ya di Pro 2 FM Kupang.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Penyebutan Cupid biasanya digambarkan sebagai bayi kerupik yang memegang busur dan anak panah. Jauh sebelum orang Romawi mengadopsi dan mengganti namanya, Cupid dikenal oleh orang Yunani sebagai Eros, dewa cinta yang tampan. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewa Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya barat. Menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda yang beredar, semua makhluk yang terkena panah dari Cupid ini, baik dewa ataupun makhluk panah, akan mendapatkan hasrat yang tidak terkontrol, terutama kepada lawan jenisnya. Dan menurut legenda pula, Cupid mempunyai dua anak panah yang mempunyai tujuan yang berbeda. Panah emas untuk cinta sejati dan panah timah atau gelap untuk gairah sensual. Inilah yang menyebabkan Cupid dikaitkan dengan berbagai macam tipe kasih sayang dan cinta, termasuk di dalamnya romantisme dan erotisme.

Lick It, Lick It di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari kolaborasi Jennie, Blackpink and Time Impala, lagu mereka yang Dracula. Iya, ini menunjukkan taringnya ya di industri musik global. Jadi setelah mencuri perhatian sejak dirilis, ternyata lagu ini semakin sering terdengar di berbagai stasiun radio, khususnya di Amerika Serikat. Ya teman Pro 2, pencapaian lagu Dracula ini gak kaleng-kaleng ya, karena menembus cetak rekor baru dalam karir mereka. Per 28 Juli kemarin, Billboard mengumumkan lagu Dracula naik ke posisi kedua dalam tangga lagu radio song. Jadi chart ini mengukur jumlah pemutaran lagu setiap minggu di berbagai stasiun radio yang ada di Amerika dari seluruh genre. Dan tentunya posisi ini menjadi peringkat tertinggi yang pernah diraih Jennie maupun Tame Impala sepanjang karir mereka. Dan yang pasti dominasi lagu Dracula ini juga makin terasa kuat ya teman Pro 2 dalam tangga lagu pop Airplay. Well anyway, selamat siang juga. Nanti bakal Angel putarkan lagu dari Jennie dan Dracula untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Tapi yang pasti yang udah gabung di 0811-3820-9090, selamat siang untuk Nokse, katanya salam kenal, aku dari Kalimantan, mau request lagunya Celine Grace Sumpah Mati. Mau ucapin HBD ya, selamat ulang tahun untuk Maria yang kemarin berulang tahun. Ucapannya dari Nokse, sehat dan bahagia selalu ya sayangku, cintaku, maaf telat ucapinnya, love you. Oke deh, terima kasih, selamat menjalankan aktivitas dan hari terbaik kamu Nokse yang ada di Kalimantan. Ini gimana nih kalau di Kalimantan sendiri musim, lagi musim apa, musim duren kah? Kalau kita di sini lagi musim angin ya. Kalau siang dingin banget. Nah, kalau malam lebih tambah dingin lagi nih Nokse. Dan juga untuk semua teman Pro 2 deh, Angel langsung aja hadirkan dari Tame Impala dan juga Jennie with Dracula yang udah di remix. Ini katanya lagunya kalau di Amerika Serikat lagi hebring banget ya.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Hari Minggu juga dijadikan sebagai hari libur oleh sebagian negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dari 7 hari yang ada, lantas mengapa hari Minggu yang dipilih? Orang-orang yang hidup pada zaman Romawi kuno yakin jika hari Minggu adalah hari yang baik untuk menjalankan ibadah. Oleh sebab itu, pada hari Minggu, mereka tidak menjalankan aktivitasnya alias libur. Kebiasaan bangsa Romawi

adalah di Pro2 FM Kupang, teman Pro2. Ini juga merupakan single terbaru dari miliknya And In LA di Pro2. Ada kabar menyenangkan yang datang dari Selena Gomez, Benny Blanco, dan juga Becky G yang baru aja resmi merilis lagu kolaborasi mereka yang bertajuk The Oldie for Lala pada hari Jumat. Hari ini ya, di akhir 31 Juli 2026. Nah, yang pastinya mengusung nuansa lagu Latin, teman Pro2. Nanti juga bakal Angel langsung putarkan untuk kamu di siang hari ini ya. Jadi yang pasti ini merupakan single kolaborasi pertama antara Becky G dan juga Selena Gomez. Nah, menjelang perilisan, kedua pasangan suami istri ini, Selena Gomez dan juga Benny Blanco, sempat membagikan cuplikan lagu melalui media sosial mereka ya, teman Pro2. Dan yang pastinya The Oldie for Lala ini menjadi bagian dari album baru Benny Blanco, yaitu Hermoso, yang katanya sih bakal dijadwalkan rilis pada bulan Agustus mendatang. Jadi album ini bakal berisi 8 lagu yang membuat single yang telah lebih dulu ya dirilis teman Pro2 bersama dengan teman-teman kolaborasinya. Nah, yang bakal dirilis pada 14 Agustus. Dan yang pastinya langsung aja deh kalau gitu Angel putarkan untuk kamu single terbaru dari hasil kolaborasi antara Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G di Pro2 FM Kupang.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Anjel kasih yang centil-centil dulu teman Pro 2. Seperti dari koleksinya Mingse dan juga Akbar Calai, Astaga Bercanda. Dan sementara yang lagi kamu dengarkan dari koleksi Naikila, My Mind Gue ya. Selamat siang yang lagi siap-siap juga mau makan siang. Nantinya bakal Angel spill kira-kira makanan apa aja teman Pro 2, atau mungkin informasi terkait dengan makanan dan juga kesehatan di sepanjang siang ini untuk menemani aktivitas kamu di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Gimana teman Pro 2, udah excited ya besok di awal 1 Agustus dan tepat banget di weekend lagi, hari Sabtu hari Minggu. Gimana, udah punya planning mau kemana sama siapa dan bakal spend time kira-kira kegiatannya apa aja, boleh di spill ya. Akhir pekan menyenangkan kamu di Pro 2 FM Kupang, siapa tahu juga kita bisa bareng-bareng nih teman Pro 2.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

di jam istirahat makan siang kita, teman Produa. Selamat siang juga untuk kamu-kamu yang lagi mendengarkan sambil pesan ojol ya. Siang-siang kayak gini enaknya makan nasi campur atau mungkin es campur, atau ya sambil makan nasi tapi boleh juga ngopi setelah itu ya, supaya gak ngantuk ya teman Produa. Dan apapun itu menu makan siang kamu, selamat siang aja pokoknya buat semua teman Produa, dan selamat menikmati sajian siang kamu. Dan sementara juga untuk teman Produa yang baru selesai sholat Jumat ya, selamat siang semuanya. Angel udah mempersiapkan informasi terkait dengan Muda Kreatif, menu-menu makan siang yang mengenyangkan, lezat dan juga sehat, disertai dengan kudapan-kudapan spesial untuk teman Produa di santai siang kita. Oke deh teman Produa, ini lagi tren banget ya. Kalau bicara soal kopi tuh nggak bakal habis topiknya teman Produa. Ini ada kalau beberapa bulan atau dalam tahun terakhir ini terkait dengan kopi gula aren yang dinikmati oleh anak muda. Nah kali ini ada tren baru teman Produa ya. Di tengah popularitas es kopi susu, ada tren baru yang mulai bermunculan dengan hadirnya kopi berbasis oat atau oat coffee yang menawarkan cita rasa creamy tapi tanpa menghilangkan karakter kopinya. Ya teman Produa, perubahan preferensi tersebut juga mendorong sejumlah produsen menghadirkan inovasi pada produk kopi yang siap minum ya, teman Produa. Jadi yang pastinya mereka menghadirkan varian dan intensitas yang berbeda. Jadi kopi berbasis oat ini atau oatside juga diperkenalkan varian baru, ada espresso root teman Produa, yang rasanya ini agak sedikit beda. Jadi kalau mau dibilang tren minuman kopi ya kalau sekarang ya, ini semakin berubah mengikuti preferensi masyarakat, terutama kalangan anak muda yang kini gak hanya mempertimbangkan soal rasa tapi juga kepraktisan dalam menikmati kopi sehari-hari. Rasanya ya seperti oat juga teman Produa ya, tapi katanya lebih kental dan juga lebih creamy. Mungkin ada gak sih dari antara kamu yang pernah atau sudah mencicipi oat coffee ini, rasanya seperti apa sih? Boleh dong di spill teman Produa.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu? Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
2: Shh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
3: Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
1: Loh, kok disunat namanya, Pak?
3: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

aja makannya teman Rodua, karena waktu juga menunjukkan masih di menit ke 36 lepas dari pukul 12 siang ini. Udah pada makan siang belum? Kalau udah, kita cari yang enak-enak lagi yuk teman Rodua, yang buat perut kita kenyang supaya kita juga punya tenaga lakukan aktivitas terakhir ya di bulan Juli ini. Iya. Jadi untuk teman berdua juga yang lagi pengen ngemil, tapi ngemil yang ya lumayan lah, ngemilnya ini mengenyangkan dan agak lumayan berat. Apa ya? Kira-kira teman berdua banyak ya. Tapi suka nggak sih teman berdua sama tahu gecrot khas Cirebon? Nah, ini bisa menjadi pilihan pas untuk kamu dikala teman berdua juga pengen ngemil tapi mau yang enak-enak nih teman berdua. Nah, tahu gecrot khas Cirebon ya, ini rasanya pedas, manis dan segar, dan jajanan tradisional ini juga punya cita rasa yang khas dan buat bisa buat orang ketagihan. Teman berdua, tahu gecrot ini dibuat dari tahu yang disiram kuah yang bahannya dari gula aren, asam jawa dan sambal yang diulek ya. Jadi perpaduan rasanya nih ada gurih, ada pedas, ada manis dan segar, yang mana membuat camilan ini juga cocok dinikmati kapan saja. Dan biasanya teman berdua ini juga dijadikan sebagai usaha ya. Ada beberapa tempat usaha yang hanya lihat di Kota Kupang juga udah mulai menunya adalah menghadirkan tahu gecrot ini. Karena rasanya segar banget teman berdua. Dan cara buat di rumah juga gampang, dan yang pastinya tidak membutuhkan bumbu atau apapun yang susah ya teman berdua. Jadi memang bahan dasarnya adalah tahu, kemudian ada gula, ada lombok, ada cabai, ya lombok cabai lah, mau

hatiku, teman berdua, selamat siang juga. Yang siang-siang ya, jauh-jauh mau request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. Selamat siang Angel, mau salam buat yang udah bergabung di siang hari ini, Amalia. Thank you banget udah mendengarkan RRI Digital. Selamat siang, kamu apa kabar? Udah makan siang belum? Ini kalau di Kupang ya, udah hampir mendekati 15 menit lagi mau jam 1. Mungkin di tempatnya Amalia baru mau jam 12, kurang 15 menit ya teman berdua. Tapi yang pasti thank you banget, lagunya setelah ini bakal Angel putarkan. Dan yang pasti juga teman berdua, lagu-lagu asik masih akan terus Angel hadirkan menemani aktivitas kamu di sepanjang rangkaian santai siang kita. Stay tune terus.

0: Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih Bu, ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu, alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak, badannya kuat kok.
1: Aduh Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi, berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Echo by Maroon 5 di Pro 2 FM Kupang. Ini Angel juga punya ide untuk teman Pro 2 yang mau buka usaha, khususnya usaha dessert ya. Dessert itu bukan aja harus estetik, tapi rasanya enak, terus dibuatnya praktis, dan modalnya juga gak terlalu banyak teman Pro 2. Nah, kali ini ada Bonavi Dessert Cup yang juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu yang mau mengembangkan ide usaha kuliner ya, khususnya untuk dessert. Nah, Bonavi Dessert Cup ini merupakan perpaduan biskuit mari yang renyah, potongan pisang yang segar, dan saus karamel yang manis. Ini juga ditambah dengan whipped cream yang lembut, dingin, dan menghasilkan sensasi rasa yang memanjakan lidah di setiap suapan ya teman Pro 2. Jadi resep ini memang mudah banget untuk dibuat. Gak perlu dipanggang, gak perlu dikukus, gak perlu harus ini dan itu. Sehingga memang cocok banget disajikan sebagai hidangan penutup untuk keluarga atau ide bisnis camilan kamu ya teman Pro 2. Ide jualan untuk dessert cup. Nah teman Pro 2, cara buat resep Bonavi Dessert Cup ini juga praktis banget. Jadi yang pastinya kamu tinggal menyiapkan aja biskuit mari. Itu di blender sampai halus ya. Kemudian ada margarin yang udah dilelehin atau mungkin butter juga sama aja. Ada pisang juga yang dipotong secukupnya, pokoknya potong-potong aja sesuai dengan selera teman Pro 2. Dan yang paling utama adalah saus karamel yang siap pakai ya. Kalau di Kota Kupang udah banyak banget nih saus karamel yang bisa kamu beli dengan harga yang beragam kalau mau dibilang teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk coklat bubuk juga untuk sebagai taburan ya, dan air dingin dari lemari es untuk membuat whipped creamnya teman Pro 2. Jadi kalau mau dibilang ini kayak simple, tapi kalau dinikmati wah enak banget teman Pro 2 ya. Jadi gampang dibuatnya dan tinggal didinginkan aja, dimakan dingin-dingin seperti di siang hari ini. Rasanya sangat lumer di mulut. Ini kalau Angel buat kayaknya boleh nih ya untuk keluarga juga. Jadi setelah makan siang kita butuh pencuci mulut yang manis, yang enak dan lumer dingin di mulut. Nah, salah satunya ya ini nih teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Dari Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA yang menolak rencana Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menjual saham Piala Dunia ke investor swasta. Bahkan UEFA sendiri mengatakan setiap anggotanya tidak akan mengambil bagian dari kompetisi FIFA kalau rencana ini tetap dijalankan. Ya teman Pro 2, UEFA sendiri menilai ya kalau Piala Dunia dan kompetisi lainnya ini tidak bisa diberlakukan sebagaimana produk investasi yang hanya memikirkan keuntungan semata. Karena mereka juga memandang setiap kompetisi dari FIFA, terutama Piala Dunia kemarin nih, ini merupakan warisan lintas generasi yang telah dibangun oleh pemain, timnas, dan seluruh supporter, sehingga tidak boleh dimiliki oleh pihak swasta. Nah, kalau dari Konfederasi Sepak Bola Eropa ini bahkan menilai usulan menjual Piala Dunia ke swasta kayaknya gak bertanggung jawab banget, karena rencana ini dirancang tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang turut mengelola olahraga ini. Sebelumnya nih ya teman Pro 2, dari Infantino berencana menjual saham Piala Dunia kepada investor swasta. Jadi rencana ini langsung memunculkan banyak penolakan pro dan kontra, tapi lebih banyak kontranya ya, terutama dari para pengelola olahraga. Di mana skema penjual ini dapat berujung pada pembentukan perusahaan untuk mengelola turnamen putra dan putri paling bergengsi dari FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia antar klub. Nah, selain UEFA ternyata ada juga nih Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang ternyata mereka juga menolak rencana FIFA untuk menjual saham ke investor swasta. Menurut kamu gimana ini? Karena perbincangan yang sangat panas ya, apalagi kalau di Eropa sendiri.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yeah.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa di setiap uang rupiah selalu ada gambar wajah pahlawan Indonesia? Adanya gambar pahlawan nasional dan atau presiden sebagai gambar utama di bagian depan rupiah ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Tokoh yang gambarnya akan dicantumkan juga ditetapkan atas keputusan presiden. Tak hanya itu, ternyata gambar pahlawan dalam rupiah ada ketentuannya loh. Pertama, uang koin maupun uang kertas tidak boleh memuat tokoh yang masih hidup. Kedua, penggunaan gambar pahlawan nasional harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Selain bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan Indonesia, penggunaan gambar pahlawan nasional diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepahlawanan serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gimana? Sudah hafal sosok pahlawan di tiap uang rupiah?

0: Udah tahu belum? Nih, ada info update nih. Pokoknya kalian harus tahu.
1: Apaan tuh? Jangan bilang kalau ini soal si Mita.
0: Ya elah, tahu aja kamu. Lihat nggak gayanya si Mita? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita.
1: Iya, aku lihat beberapa minggu ini dia gonta-ganti HP terus ya. Kemarin malah yang terbaru tuh apa ya? Kalau nggak salah lihat, yang ada apel digigit sebelah tuh.
2: Ayo, lagi ngomongin siapa? Udah salah merek HP, masih aja nimbrung. iPhone, bukan apel yang digigit.
1: Nah, itu maksudku. Kok bisa anak seperti dia pakai HP elit? Jangan-jangan.
0: Iya, mencurigakan nggak sih? Dia kan cuma anak kampung. Kok bisa ya punya HP semewah itu? Dapat duit dari mana coba? Jangan-jangan dia punya job lain nih.
2: Jangan main nuduh aja kalau nggak ada bukti.

0: cewek. Itu kan si Mita. Tuh, tuh, yang pakai baju warna merah.
1: Iya, bener banget loh. Loh, kayaknya dia lagi beli sepatu baru tuh. Mahal lagi. Kita pergokin aja dia.
0: Hush, buat malu aja. Kita tanyakan aja dia besok.
1: Iya, awas aja. Kok mainnya barang mewah? Masih anak sekolahan, sudah banyak gaya. Dasar BPJS.

0: Udah pada tahu belum? Ada banyak polisi di sekolah kita.
1: Wah, wah, ada apa lagi nih? Jangan-jangan ada pencuri nih.
0: Konyol kamu, mana ada pencuri di siang bolong.
2: Eh, guys, si Mita dibawa ke kantor polisi tuh. Tadi ada kreditor yang bawa barang tajam, nyari-nyari Mita.
0: Hah? Kreditor? Pinjol?
2: Iya, katanya Mita sudah terlilit hutang pinjol 50 juta dan gak dilunasi. Jadi mereka nagihnya ke sekolah, pakai ngancam Mita sama benda-benda tajam. Untung cepat ditangani sama Pak Satpam tuh. Jadi Mitanya sudah dibawa ke kantor polisi.
0: Terus, si kreditor itu udah dibawa juga kan? Takut nih kita.
2: Iya, sudah diamankan juga tuh sama polisi. Kasihan si Mita, dia nangis-nangis ketakutan gitu.
3: Rasain, emang enak. Kemarin gayanya selangit. Tahu-taunya terlilit pinjol. Kirain dapat job apa gitu.
2: Hush, gak baik tahu ngomongin teman. Kita ambil hikmahnya aja.
3: Iya sih, kita kan pelajar. Jangan buat yang aneh-aneh lah. Apalagi sampai terlibat pinjol hanya untuk gaya hidup mewah. Udah, fokus belajar aja. Biar kita meraih masa depan yang lebih baik. Siapa tahu besok lusa kita bisa jadi orang sukses yang punya banyak duit. Itu baru keren. Jangan dikit-dikit pinjol. Gak jelas. Itu namanya tutorial menyusahkan diri.
0: Lah, tumben kamunya pintar.
2: Udah, gak usah berdebat lagi. Kita doakan si Mita biar cepat kelar masalahnya. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau sekolah ya belajar aja yang benar. Gak usah buat aneh-aneh.

mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam rangkaian santai siang Pro 2 Sport ya. Teman Pro 2, paruh waktu kedua MotoGP 2026 segera dimulai. Race di sirkuit Silverstone Inggris bakal jadi pembuka untuk paruh kedua musim ini dan memasuki seri ke-12 perhelatan MotoGP 2026. Persaingan dalam perebutan gelar juara dunia juga semakin memanas. Dimana selisih poin yang ketat di papan atas klasemen membuat setiap balapan menjadi sangat krusial karena satu kesalahan kecil bisa berdampak pada peta persaingan secara drastis ya. Dan teman Pro 2, musim 2026 ini sendiri memang masih menyisakan 11 seri hingga akhir November mendatang. Dan ini artinya para pembalap juga masih punya kesempatan untuk menambah poin, mengejar rivalitas mereka, atau juga turut memperlebar keunggulan di klasemen. Dan yang pastinya ada beberapa nama yang masih berpeluang untuk menjadi berpeluang besar ya untuk menjadi juara dunia, seperti duo Aprilia George Martin dan Marco Bezzecchi, dan pembalap muda Jepang Ai Ogura dari Superfile Trackhouse MotoGP Team, serta Fabio Di Giantonio dari Pertamina Enduro VR 46 Racing Team miliknya Valentino Rossi, dan tidak ketinggalan juara dunia 7 kali Marc Marquez yang masih menjadi salah satu kandidat kuat. Sementara Raul Fernandez, Pedro Acosta, Francisco Pecco Bagnaia, Alex Marquez ini juga diprediksi turut memberikan warna dalam perebutan trofi juara hingga akhir musim nanti. Dan yang pastinya rangkaian balap di luar Eropa akan menjadi penentu musim ini, di mana MotoGP juga akan menggelar seri di Jepang, Indonesia, di GP Mandalika, ada Australia, dan tentunya Malaysia yang kerap menghadirkan tantangan yang berbeda, mulai dari cuaca yang sangat ekstrim hingga tekanan persaingan yang semakin tinggi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di P2.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang, kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini merupakan salah satu lagu yang kayaknya emang lama ya, udah lama banget gak kita putarkan. Ya sekaligus juga bisa menemani teman Radio yang mau istirahat atau bobo siang. Enaknya teman Radio kalau siang ini, kalau di rumah meskipun WFA, tapi setidaknya kita dapat istirahat. Istirahatnya langsung di tempat tidur lagi. Aduh, enak banget, cozy. Apalagi dengan udara di kota Kupang yang dingin luar biasa. Mungkin bukan dingin aja, sejuk juga ya. Apalagi ketika masuk ke kamar mandi, airnya segar sekali. Anyway, teman Radio, ini yang lagi hebring banget ya di media sosial. Jadi kalau kita membahas terkait dengan pemakaman, ya pasti pemakaman ini terkait dengan kita melepaskan sosok orang yang kita sayangi ya. Tapi bagaimana kalau menggelar pemakaman untuk lengan sendiri? Lengan, teman Radio, lengan tangan. Ya, kedengarannya aneh ya. Tapi ternyata di balik itu ada cerita yang bisa membuat kita juga termewek-mewek. Iya, nangis sedih, terharu. Kenapa tuh? Ini ada seorang wanita muda, seorang cewek ya. Dia namanya adalah Eldiara Doshet yang berusia 22 tahun. Dia harus kehilangan lengannya setelah 5 kali melawan kanker langka. Jadi alih-alih mengucapkan salam dengan diam, nah Eldiara ini justru menggelar prosesi pemakaman layaknya manusia yang meninggal, teman Radio ya. Jadi dia menggelar prosesi pemakaman kepada lengannya untuk berterima kasih karena ternyata lengannya ini telah menemani melakukan banyak hal ya. Teman Radio bayangin aja selama 22 tahun ya, lengannya hadir lengkap, membuat dia menjadi manusia yang lengkap, memeluk orang-orang terkasih, bermain musik, memetik bunga, hingga menyelamatkan hewan-hewan kecil. Namun kini Eldiara sendiri memilih mengingat lengannya bukan sebagai penyebab rasa sakit. Bayangin, karena dia juga telah melawan kanker langka, tapi bagian dari dirinya yang telah berkorban supaya Eldiara tetap hidup. Aduh, jadi mewek ya. Jadi dia juga melihat dengan lengan tangannya ini telah membawa banyak sekali perubahan terhadap dirinya dan bisa membuat dirinya juga sembuh, teman Radio. Ini kalau kita di posisinya Eldiara, pastinya kita juga sedih ya. Ada salah satu bagian dari tubuh kita yang diambil, yang selama ini tubuhnya menemani, maksudnya tubuh kita nih menemani kita ya. Kita bisa melakukan aktivitas apapun itu, tapi karena tubuh ini juga membantu untuk proses penyembuhan ya dengan cara diamputasi, teman Radio. Ternyata tubuh juga tetap berkorban ya. Dalam sih sebenarnya arti dari pemakaman ini, tapi yang pasti ini membuat kita lebih sadar untuk menjaga kesehatan dan menghormati juga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Mendalam dan juga menginspirasi. Tapi jangan, ya kalau Angel sih berharap kita semuanya sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, cepat pulih, cepat sembuh kembali ya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
4: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Leto Cinta. Bersabarlah, bersabarlah teman Pro 2, besok udah tanggal 1. Besok baru gajian. Nah, ini khusus yang negeri kali ya. Karena kalau dari teman-teman swasta, aduh udah curi start duluan. Sebenarnya sih bukan curi start, tapi memang waktunya di akhir bulan itu biasanya gajian. Tapi kali ini teman Pro 2 yang bakal angel spill bukan masalah gaji. Ada sangkut pautnya juga kali ya teman Pro 2. Kalau gajian yang pastinya kita happy ya. Karena satu, kita bisa membelanjakan kebutuhan kita. Kayak kebutuhan harian, kebutuhan mingguan, bahkan bulanan. Setelah itu uangnya kita plot untuk kebutuhan A, B, C, untuk simpanan dan lain sebagainya, atau mungkin juga untuk kondisi darurat. Belum lagi ada event kayak orang tulis buku untuk masuk minta, nikah, acara keluarga lainnya. Aduh, banyak ya teman Pro 2. Dan yang paling membuat kita sebagai anak muda tuh senang kalau udah gajian adalah kita juga bisa membeli barang-barang yang memang udah lama kita impikan. Ya gak sih teman Pro 2? Nyel masih ingat dulu kayak mengoleksi kumpulan kaset atau CD-CD. Nah, kalau bicara soal kaset dan CD, ini ketahuan ya, milenial banget nih. Tapi gak apa-apa, Angel senang dan bangga juga jadi anak milenial ya. Iya, jadi suka mengoleksi koleksi CD penyanyi. Ini Angel juga punya nih, koleksinya Leto, kemudian lagu-lagu yang agak sedikit lawas. Angel punya teman Pro 2, Sheila on 7 tuh albumnya lengkap semuanya, jikustik, kotak, apalagi. Kalau bicara soal CD, sekarang kayaknya udah gak relate lagi ya teman Pro 2 kalau mau dibilang, karena sudah digantikan dengan yang lebih digital. Handphone kita ini sebagai ladies ya kalau gak salah, aduh ini udah lupa istilahnya apa ya, pokoknya bisa kita dijadikan kamera untuk memvideokan segala sesuatu, bersuah foto, atau juga memutar lagu, mendengarkan radio, menonton dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk tahun 2000 ya pastinya sangat-sangat membuat kita kembali pada memori ya. Angel masih ingat beli CD kosong terus nanti dipilih, di-download, lagunya dibakar, kemudian juga kaset itu harus digulung, direkam lagunya. Apalagi nih, banyak ya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang kayaknya udah gak relate lagi. Tapi jangan salah teman Pro 2, ini ada informasi menarik ya. CD, kaset CD ini kembali menjadi bagian dari budaya musik lagi ya. Jadi penjualan CD di Amerika Serikat mencapai 16,3 juta unit pada pertengahan tahun 2026 ini. Ternyata meningkat 16% tahun demi tahun dan tumbuh hampir 7 kali lebih cepat daripada vinyl. Vinyl nih yang piringan hitam ya teman Pro 2. Nah ini kenapa sampai bisa akhirnya kaset CD orang mulai melirik kembali? Ini didorong juga oleh keterjangkauan, kemasan yang bisa dikoleksi, dan keinginan untuk memiliki yang sebenarnya. Jadi kalau dari CD juga menemukan audiens baru teman Pro 2, karena lebih banyak penggemar yang mencari koneksi fisik dengan musik dan seniman yang mereka cintai. Setuju banget, ini yang relate-relate aja teman Pro 2. Jadi ya mungkin di tahun 90-an atau mau masuk ke awal 2000-an ya teman Pro 2, ini sekarang dibawa kembali lagi jadi CD, kaset. Kalau di Amerika Serikat dan juga di Eropa, ini lagi ngetren banget ya orang-orang mengoleksi. Dan memang suatu, kalau waktu dulu sih mungkin kayak kita beli CD, beli kaset, barang yang WOW juga ya. Tapi kalau sekarang karena udah kerja, udah gajian juga, apapun itu teman Pro 2, kalau bisa kita beli ya pasti akan kita beli, ya enggak sih?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau

beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di rangkaian santai siang Pro 2 FM Kupang. Ada dari antara teman Pro 2 yang kalau kemarin atau mungkin hari ini udah nonton belum sih dari film terbaru Peter Parker, Spider-Man Man ya, Spider-Man Brand New Day. Ini yang lagi ramai dibahas soalnya filmnya katanya keren banget. Iya, membahas dua sejoli antara Peter Parker dan juga Mary Jane ya, teman Pro 2. Tapi di samping itu teman Pro 2 ada nama-nama besar seperti Green Day, Avril Lavigne, Foo Fighters yang juga dikabarkan terlibat dalam soundtrack film Spider-Man Brand New Day ya, teman Pro 2. Jadi sampai saat ini ya memang belum ada konfirmasi resmi dari Sony Pictures maupun Marvel Studio mengenai kabar tersebut. Dan ya kita sebagai pendengar juga masih menunggu kepastian apakah ketiga nama besar ini telah mengisi soundtrack dari Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2 yang lagi diputar ya, bakal tampil sebagai cameo atau mereka juga terlibat dalam bentuk kolaborasi. Yang pasti kalau film-film di akhir bulan Juli ini banyak banget ya. Dan yang pastinya juga sayang banget kalau misalnya kamu lewati begitu saja. Ada di audisi, kemudian juga film Indonesia yang terbaru. Belum lagi ini film-film di bioskop kan pada rame. Nah belum lagi di Netflix dan tayangan-tayangan di platform streaming lainnya, teman Pro 2. Ini jadi bingung ya. Tapi yang pasti membuat kita juga cozy, menikmati akhir pekan meskipun dari rumah, tapi dengan berbagai pilihan yang ada. Mau nonton daring, oke. Mau baca novel atau baca buku juga oke. Atau mau sans alias santai aja di rumah juga oke nih teman Pro 2.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Jumat 31 Juli 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi dari LeBron James yang memecahkan rekor penjualan jersey sepanjang masa usai bergabung dengan Philadelphia 79ers. Fanatics mengumumkan kalau jersey nomor 23 LeBron James di Philadelphia 79ers mencetak rekor sepanjang masa untuk penjualan terbanyak dalam 48 jam pertama sejak seorang pemain resmi bergabung dengan tim barunya. Debut bersejarah ini juga melampaui rekor global yang sebelumnya tercipta saat Shohei Ohtani hijrah ke Los Angeles Dodgers di tahun 2023. Merchandise James mendominasi pasar retail sejak ia menandatangani kontrak pada 24 Juli dan menyumbang 8 dari 10 produk terlaris ya di seluruh jaringan Fanatics. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi dari Netflix yang merilis trailer resmi untuk serial thriller terbarunya yang berdurasi 6 episode berjudul Below. Yap, teman Pro 2, Below ini dibintangi oleh Josh Hartnett sebagai seorang nelayan yang berhadapan dengan makhluk laut yang tidak dikenal di lepas pantai Newfoundland. Dan seluruh 6 episode serial misteri ini dijadwalkan akan tayang perdana di Netflix pada 8 Oktober 2026. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2, ini terkait dengan International Photography Exhibitions milik The Royal Photographic Society nantinya akan kembali membuka di hadapan masyarakat dengan edisi ke-167 di London mulai 7 Agustus hingga 11 September 2026. Pameran ini nantinya akan menampilkan 48 fotografer internasional dengan karya yang mengeksplorasi tema-tema seperti lingkungan, budaya, identitas, konflik, memori, dan keluarga. Fotografer asal Amerika Serikat Meg Palmer serta fotografer kelahiran Taiwan yang berbasis di London Lea Shen nantinya juga akan dianugerahi sebagai penerima penghargaan tahun ini, yang mana tiga informasi ini secara lengkap teman Pro 2 dapat akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore ceria buat sore kamu semakin
0: berwarna.
1: Makin ngantuk.
0: Makin ngantuk ya, karena ini masih terang juga, masih panas juga.
1: Betul, gitu. Betul.
0: Anginnya juga bikin kita jadi ngantuk sepoi-sepoi.
1: Benar. Gimana, kamu masih tidur pakai AC atau enggak?
0: Tapi kayaknya dari malam cukup apa? Tapi enggak pakai AC juga dari malam.
1: Cuma sejuk.
0: Cuman paginya bangun bareng keringat.
1: Oh iya. Ini cuaca enggak bisa ditebak banget ya. Apalagi dengan undangan-undangan ini, uang angel belum, gajian udah habis nih.
0: Oh, bukan cuman kamu aja.
1: aku pikir enggak aja juga ya.
0: Setempat bulan.
1: Iya nih teman Pro 2, kayak aduh bulan-bulan ini bulan struggle, padahal mau nonton Spider-Man Odyssey juga.
0: Aduh.
1: Iya, makanya besok kayaknya bioskop kita bakal ketemu ya di bioskop. Betul, betul, betul. Ini seperti dari koleksinya Sandrina sama Encum, mau adat apa? Kalau kamu nanti mau adat apa? Adat kamu atau adatnya si dia?
0: Kalau aku sih kayaknya adatnya si dia ya.
1: Oh, si dia.
0: Kita mix-mix aja.
1: Oh, mix ya. Oke, okay. Berarti kita tunggu aja nih teman Pro 2 undangan dari Aji Hasbi.
0: Amin. 5 tahun lagi ya, jangan.
1: 3 tahun, tapi mungkin setelah kamu pulang dari...
0: Dari mana?
1: Dari ibadah. Dari mana?
0: Dari umroh.
1: Umroh, katanya kan mau umroh.
0: Amin.
1: Amin, amin ya. Oke deh, yang pastinya kita berdua Aji dan Angel juga udah siap akan menemani. Ada topik menarik apa? Tadi ada teman Pro 2 yang nge-spill katanya iring-iringan Bapak Jokowi udah datang.
0: Kemana?
1: Ke Kupang. Ya. Iya, besok Car Free Day. Iya, beliau katanya ke Car Free Day.
0: Berarti besok gas nih ke Car Free Day.
1: Iya, ada beberapa tempat yang nanti bakal dikunjungi gitu ya. Pokoknya di Car Free Day, kemudian di LLBK, terus ya pokoknya yang dua itu sih yang Angel tahu, mungkin yang lain juga ada kali ya. Gitu. Ini kalau tim sudah disiapkan, ada Ma Erika yang katanya dia enggak mau tahu besok harus foto katanya.
0: Harus foto. Tapi kayaknya pasti akan
1: rame. Akan rame lah. Yang kita mau sih adalah bukan aja foto sih sebenarnya Ji, dapat kaos.
0: Kaos sepeda.
1: Oh, saya udah enggak dapat lagi ya sepedanya.
0: Kalau saya beasiswa gratis boleh tuh.
1: Oh, bisa, Pak. Setidaknya LPDP lah ya, Pak ya. Ya udah deh kalau gitu, ada topik-topik menyenangkan selain Spider-Man, ada film apa lagi? Banyak ya?
0: Banyak, nanti bakal kita bahas juga pastinya teman Pro 2.
1: Di Pro 2 FM Kupang untuk sore ini, stay tune terus.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: sore ceria teman produknya bikin sore kamu makin berwarna. Ditemenin sama Aji dan juga
1: Angela Ivania, asik sekali. Ini kayaknya mataharinya bakal bagus deh ya.
0: Iya ya, kayaknya cuman di sana kayaknya agak sedikit berawan.
1: Berawan ya.
0: Berawan.
1: Tapi berawan ini yang kita cari karena nggak terlalu panas ya nggak sih?
0: Panas, iya sih. Benar.
1: Betul kan? Benar. Sebentar mau hunting sunset kemana nih, Ji?
0: Berhubung saya sampai jam 7 ya. Tapi kemarin waktu sore kan sempat ke ini gedung sebelah kan, gedung RRI.
1: Oke.
0: Terus pas turun sunset lihat dari situ ternyata bisa.
1: Oh bisa.
0: Bisa.
1: Wih cakepnya.
0: Cakep banget kemarin.
1: Tapi ngomong-ngomong kalau bicara soal sunset ya, menurut kamu hunting sunset yang paling keren itu menurut kamu di mana? Kota Kupang selain di pantai deh.
0: Ah yang pertama.
1: Sebenarnya
0: itu apa ya, biasanya orang nggak kesana, cuman karena itu dekat sama tempat tinggal saya.
1: Oke.
0: Kau tahu di sampingnya ini?
1: Di mana tuh?
0: Eternal.
1: Tahu.
0: Nah itu kan ada lapang kosong
1: punya
0: hotel sebelah.
1: Iya,
0: nah,
1: Di situ. Oh iya, di situ juga bagus itu, ya. Oke, itu satu. Terus
0: yang kedua,
1: dua.
0: Kalau favorit ya kalau di Kota Kupang.
1: Tiga besar deh.
0: Oke, tiga ya.
1: Urutan ketiga dulu.
0: Ketiga yang tadi.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu jernih banget, nggak ada yang ganggu
1: betul,
0: sendiri. Jadi
1: betul.
0: Jadi kayak nikmatin waktunya. Yang kedua.
1: Yang kedua di mana tuh?
0: Yang kedua tuh di Tanggul.
1: Di Tanggul di mana ya?
0: Ini yang di gereja itu loh.
1: Di Tanggul tuh di mana ya?
0: NBS.
1: Oh NBS.
0: Nah,
1: Oke, nice NBS.
0: Nah, yang pertama itu always itu di Kelapa Satu.
1: Di Kelapa Satu. Oh iya. Nah, betul situ. Di situ ya, tapi di situ udah ramai banget, banyak orang pacaran.
0: Iya sih.
1: Banyak orang pacaran, banyak orang bakar-bakar.
0: Bakar-bakar. Ya. Tapi itu serunya sama teman-teman bakar-bakar.
1: Bagus ya. Oke. Tapi kamu harus coba deh ini. Kalau Angel ya, semuanya memang tempat bagus, tapi kalau Angel sendiri ada satu tempat yang kayaknya kamu harus pergi.
0: Kemana tuh?
1: Benteng Concordia.
0: Apa?
1: Benteng Concordia.
0: Itu di mana?
1: Bukan, itu menara deh. Tau menara tuh?
0: Menara apa?
1: Di LLBK tuh yang tinggi panjang warna putih ini namanya apa sih teman berdua?
0: Oh tinggi panjang warna putih ya,
1: tapi
0: itu
1: warna
0: hitam.
1: Bukan, itu namanya apa ya? Aduh.
0: Itu bagian mana tuh?
1: Itu di LLBK dekat mau ke Namosain. Biasa kita lihat dari situ.
0: Oh,
1: mercusuar.
0: Oh.
1: His.
0: Tapi itu dekat rumah.
1: Iya.
0: Ya, lumayan.
1: Aji kamu harus
0: itu
1: coba.
0: Bagus.
1: Lihat sunset dari atas mercusuar.
0: Wah, itu berarti satu kata kamu bisa lihat.
1: Bisa lihat dan aduh, intinya dada harus kuat. Karena waktu naik dan lihat di bawah itu.
0: Berapa tingginya itu?
1: Berapa meter? Berapa? Pokoknya
0: satu
1: ya
0: kilo.
1: Satu kilo. Ya kayaknya tahu lah, Beson bisa mengukur. Pokoknya tinggi lah, setinggi kamu lihat aja tingginya mercusuar itu. Tapi keren loh, kalau misalnya kamu sama teman-teman atau memang kamu mau sendiri dan kamu berani harus dari situ.
0: Itu ada yang jaga?
1: Ada yang jaga, tapi nanti kita bakal masuk dan dikasih tahu mau ke atas izin aja gitu.
0: Enggak
1: sama sekali free ya. Jadi Om kotong izin mau di atas, tapi nanti juga sama petugasnya mereka bakal tanya apakah bawa peralatan-peralatan kayak ada beberapa hal yang memang boleh dan tidak boleh ya. Yang mana which is Angel juga lupa. Tapi yang pasti kalau handphone boleh. Terus ada beberapa peralatan gadget yang enggak boleh sama sekali.
0: Gadget enggak boleh.
1: Enggak, maksudnya
0: elektronik
1: lainnya. Kalau handphone boleh. Tapi yang lain itu yang Angel lupa apa gitu yang enggak boleh. Dan ini gratis gitu.
0: Ya. Gitu. Cuman medannya yang agak
1: lu harus naik dan pokoknya naik jangan lihat ke bawah. Naik terus dan kalau
0: terjun.
1: jangan tidak disarankan.
0: Tidak disarankan ya. Itu
1: tapi bagus sekali Aji, apalagi kalau misalnya kamu bawa dengan drone.
0: Atau katong bawa kami mau sako.
1: Oh bisa tuh, itu jadi ide tuh ya. Itu di situ karena Nanti kayak udah setengah enam kan matahari udah mau turun tuh, itu momen terbaik kamu bisa lihat kota Kupang view-nya.
0: View-nya apalagi pas ada sunset.
1: Iya, betul sekali. Itu sih dari Angel ya, karena Angel sudah pernah naik dan aduh, tapi masalahnya karena betul-betul menghayati, menikmati, lupa foto ya.
0: Pas sunsetnya
1: su hilang baru ingat. Ya. Jadi seperti itu.
0: Tapi sekarang kan ini ada angin-angin begini, apakah boleh?
1: Intinya berat badan bagus.
0: Aduh, katong yang.
1: Ya sih, nggak tahu juga ya apakah boleh dibolehkan atau tidak. Tapi waktu zaman Angel naik waktu tahun itu, tahun berapa ya? 2021. Itu dibolehkan dan kalau sekarang ya Angel lihat ada beberapa konten kreator anak-anak Kupang juga yang mereka juga hunting hunting sunset malahan dari mercusuar. Coba boleh dicek ya. Tadi by the way kita udah memutarkan single terbaru ya dari miliknya siapa, Ji?
0: Dari Nona, teman bro 2 dengan Hong.
1: Ini Nona Hong membawa zaman kita naik bemo lah, telolet ya. Terakhir kali naik bemo kapan?
0: Naik bemo kayaknya awal bulan kemarin deh, Januari.
1: Ah, yang benar?
0: Iya.
1: Kemana, dari mana ke mana?
0: Enggak, itu nganterin.
1: Karena
0: dia nggak bawa helm, jadi nganterin.
1: Weh, padahal ada bawa motor nih. Oh, begitu ya, luar biasa. Angel terakhir kali, tahun lalu naik bemo tuh naik tahun lalu, bayangin aja tahun lalu.
0: Ya, tapi sekarang kan udah pakai mobil kan?
1: Tidak juga sih. Tapi seru loh naik bemo, kayaknya. Kita butuh naik bemo juga ya.
0: Nah kalau beta, pertama kali naik bemo di Kota Kupang itu waktu awal
1: kuliah.
0: Jadi penyiar.
1: Oh, jadi penyiar?
0: Ya, jadi waktu itu kayak, ini

0: Hei, jangan kamu pikir satu hari naik Grab itu uang.
1: Iya sih, betul.
0: Uang makan berapa kali tuh?
1: Betul, untuk seorang anak kos kala itu ya.
0: Kala ini juga anak kos juga.
1: Masih ya? Masih. Ini kapan ayah dapat rumah sendiri nih, diaminin aja ya.
0: Diaminin aja lah.
1: Diaminin aja ya setelah itu. Oke deh. Ini seru banget ya kalau kita bicara soal sunset, bemo, kemudian juga tempat-tempat. Tempat mana lagi yang lu pingin datang nih, Ji?
0: Untuk lihat sunset.
1: Bukan lihat sunset aja, kayak orang-orang sepi tapi lu belum pi. Di Kota Kupang.
0: Sepi sih.
1: Semua sepi.
0: tapi mungkin beta mau coba lihat sunset dari atas hotel apa?
1: Harper, bukan?
0: Ya,
1: oh, oh ya, itu juga bilangnya bagus ya. Kan. Tapi kayaknya lu harus gym ya. Dong.
0: Ya?
1: Sambil abis gym baru lihat.
0: Mahal sih di situ.
1: Oh ya. Oh lumayan ya.
0: Lumayan.
1: Oh seperti
0: kita
1: itu.
0: Kita mana cari yang murce.
1: Oh iya, betul. Mungkin kayak ngeteh sore di sana ya, bisa lah ya. Ya udah deh kalau gitu. Teman Pro 2, kalau kamu sendiri boleh di spill ya. Kira-kira tempat hunting sunset yang bagus lain dari Aji dan Angel yang paling gongs itu di mana?
0: Menurut kamu di mana?
1: Ditunggu ya tensinya di 08 11 38 20 90 90, dan lain telepon kita di mana, Ji?
0: Ada di Instagram dan juga Facebook kita, okay. Pro 2 Kupang, dan pastinya di live chat RRI Digital, teman Pro 2.
1: Ditunggu aja, teman Pro 2.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling

Kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Angela Ivania hadir gak sendiri, apalagi sama Aji Hasbi, tapi di sore hari ini setiap hari Jumat sore di Pro2 Kupang kita kedatangan tamu spesial. Kali ini girl power ya, dari kakak-kakak PAGBI NTT yang nantinya bakal membahas tentang fire energy. Ini semuanya memang apakah elemen api, avatar, atau seperti apa? Ini topiknya mengarah kemana? Ya udah, kita kenalan dulu ya teman Pro2 di sore hari ini bersama dengan kakak-kakak cantik di mana yang nanti juga akan menemani kamu. Ada Kak Grace Anastasia. Halo, halo. Boleh dong disapa teman Pro2 semuanya.
1: Halo, teman-teman Pro2.
0: Oke, shalom.
1: Shalom.
0: Ada sukacita?
1: Amin.
0: Amin. Ini kenapa semuanya cantik sekali?
2: Udah siap
0: belum? Oh, siap sekali ya. Ini kalian mau pada mau kemana sih setelah ini? Penasaran
2: mau
0: deh.
2: Mau makan gacoan. Oh,
0: aduh. Aduh, sonde. No dulu ya, X dulu ya. Oke deh, yang pastinya ada Kak Grace Anastasia. Shalom.
1: Halo,
0: kakak.
1: Shalom, kak.
0: Terima kasih sudah hadir di Pro2 Kupang di sore hari ini. Kemudian juga member of Nona ada Eunike, Delfina, Liko.
2: Udah siap loh.
0: Udah. Kita udah putar loh lagunya Nona yang terbaru tadi.
2: Oh my god, yes.
0: Yes ya, honk ya. Ada juga Kak Faren Detika Olivia Karen Nenabu.
3: Halo.
0: Hai, selamat sore kakak.
3: Sore,
0: kak. Apa kabar? Baik kok.
3: Puji Tuhan baik.
0: Dan juga Katalia Indriani Lepes.
4: Hai semua.
0: Selamat sore kak. Apa kabar? Baik.
4: Puji Tuhan.
0: Ini dari nama-namanya berarti kemarin yang menang ini ya, asal kalian yang menang Piala Dunia dari Spanyol.
4: Saudara Jawa.
0: Oh, oke. Okay. Berarti semuanya dukung Spanyol kemarin.
4: Ikut angin.
0: Indonesia. Gimana kak?
2: Dukung Indonesia.
0: Oh, Indonesia. Oke. Anjel pikir ada yang sakit hati karena yang Messi nggak.
1: Ada juga.
0: Cuman
1: ditutup-tutupin sama Spanyol.
0: Nah hari ini Kak Grace dan juga kakak-kakak cantik Kak Eunike, Kak Angel sapanya dengan kalau kakak
4: Karen.
0: Kak Karen, kemudian kalau kakak
4: Kak Indri.
0: Kak Indri dan juga Kak Eunike ya. Kak Eunike dan juga Kak Ferandetika Olivia dan juga Kak Grace Anastasia. Ini topiknya keren banget, pecah ya, fire energy. Ini artinya apa sih Kak kalau boleh tahu?
1: Api rohani.
0: Oh, api rohani ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja silakan Kak Grace. Jadi untuk teman Pro2 juga yang mau bertanya terkait dengan topik kita fire energy di 0811 3820 9090 dan line telepon kita di 0380829377. Silakan Kak Grace.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Angela. Halo, selamat sore teman Pro2. Senang sekali Grace bisa menyapa semua sore hari ini di Talk Space sore ceria RRI Pro2 Kupang. Seperti yang tadi sudah disinggung sama Kak Angela, bahwa topik kita hari ini itu sangat-sangat seru, sangat unik dan juga tentunya sangat relatable sama anak-anak muda, yaitu fire energy. Nah teman-teman Pro2, kalau kita bicara soal fire energy atau energi api rohani, ini bukan sekedar semangat yang menggebu-gebu atau juga bukan semangat yang sekedar aktif setelah mungkin youth camp, retreat atau apapun itu, tapi bagaimana cara kita membangun komitmen inti dengan Tuhan dalam hubungan pribadi. Nah teman-teman Pro2 Kupang, yang jadi pertanyaan buat kita sekarang adalah apakah api rohani kita masih menyala atau sudah redup nih? Atau bahkan ada yang mungkin masih som-som kuku yang kalau ke gerejanya itu kalau ada, oh di sana ada kerasa ya, oh my god, tolong. Nah teman-teman, tentunya hari ini topiknya tidak akan dibahas sendiri oleh saya. Seperti yang tadi sudah perkenalkan, ada 3 narasumber yang sangat kece hari ini yang siap berbagi pandangan mereka dan juga tentunya pengalaman mereka untuk menjadi inspirasi buat kita semua. Nah sebelum itu, Grace ingin memberikan kesempatan kepada para narasumber mungkin untuk perkenalan lebih lagi tentang apa keseharian mereka. Mungkin boleh, jangan lupa status single takannya teman-teman.
2: Oke, halo teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Eunike Rudolfina Liko, member of Nona. Iya, udah siap belum? mungkin saya kesibukannya akhir-akhir ini tidur doang, ya tidur doang, sama mungkin bolak-balik kampus buat urus berkas.
1: Oh,
2: itu doang sih.
1: Kampus, ya,
2: ya. Member S1 ilmu komunikasi, udah siap belum? Yo. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
5: Oke, halo sahabat Pro 2. Perkenalkan, nama saya Tali Indriani Lepes. Kesibukan saya tidak beda jauh dengan Kak Inke. Kita
2: yes.
5: Tidur.
2: Iya. Yeah.
5: Belum ada kesibukan. Kemarin ada ikut kursus, tapi sudah selesai. Jadi kita lagi nganggur.
1: Oh, tidak apa-apa.
5: Saya, seperti tadi dibilang, saya saudara jauhnya Yamal.
2: Iya. Yep.
5: Kebetulan saudara saya menang.
1: Nah, iya, iya,
5: luar biasa kayak aku. Terima kasih.
1: Oke, next.
6: Oke, halo sahabat-sahabat RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Verandetika Oke Nenabu. Biasa dipanggil Keren. Nah, kesibukan saya sehari-hari sama dengan dia. Kami berdua baru habis ikut kursus. Dan sebenarnya bukan nganggur sih, tapi lagi nunggu panggilan job.
1: Oke.
5: Boleh promosi dikit lagi.
0: Susah banget nih kalau boleh tahu.
5: Betul. Ada mungkin ada kakiran saja.
6: Enggak lah, pokoknya MUA lah.
2: Mau dengan Sampi.
0: Sejalan sama si Nike, sejalan nih.
6: Iya, pas tadi datang lihat Kak Yunike, wah ternyata sepenting itu ya make up bagi perempuan.
2: Ada siapa lo?
1: Mohon maaf.
6: Iya.
1: Tapi saya tersindir loh.
2: Kak Grace kan looks good dari since day one.
1: Oh no.
2: Ada di dunia ini.
1: Oke. Dari ketiga-tiganya mungkin ada yang masih single or taken. Mungkin siapa tahu ada yang nyangkut. Jangan sampai nyangkut di pohon
2: single,
1: mangga.
2: Single. Kita single.
1: Oke, kalau Nike sudah ngomong, kita stop, kita lanjut. Kita masuk saja ke diskusi kita hari ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, Grace pengen tahu nih, kira-kira dari menurut teman-teman sendiri, makna dari fire energy itu apa sih sebenarnya? Boleh dimulai dari siapa sih aja?
2: Oke, mungkin makna dari fire energy ya. Fire energy itu mungkin berbicara tentang api rohani kita, hubungan keintiman kita dengan Tuhan, bagaimana caranya kita membangun relationship dengan Tuhan. Dan fire energy itu sendiri teman-teman, bukan dilihat dari seberapa heboh kita pas ibadah, seberapa semangat kita pas ibadah, seberapa sering kita pas ibadah. Tapi relationship dengan Tuhan atau fire energy itu sendiri dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan sesama, bagaimana cara kita memperlakukan sesama, itu adalah bagian dari relationship kita dengan Tuhan. Itu adalah bagian dari ibadah teman-teman. Jadi kalau mau dibilang fire energy itu sendiri artinya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan, dan bagaimana caranya kita merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya.
1: Berarti bukan yang harus yang heboh-heboh begitu.
2: Iya.
1: Oke,
5: menurut saya fire energy itu bukan dalam konteks rohani, itu bukan yang sekedar meledak-ledak. Melainkan kuasa kehadiran dan pimpinan Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengubah hidup, menggerakkan hati, dan hidup setia dalam memberitakan Injil. Ini adalah gambaran hati yang hangat, tidak dingin dalam iman, dan siap melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
1: Oke. Kalau dari Kak Indri kan sepenuh hati, oke. Kalau dari Karen sendiri?
6: Kalau dari saya, keduanya sudah hampir mirip dengan jawaban saya ya.
1: Okay.
6: Cuma di sini menurut saya itu fire energy itu semangat yang berkobar, bergairah, dan penuh keberanian untuk melayani Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi bisa kalau dari pandangan saya itu kehadiran Tuhan lewat pribadi setiap kita.
1: Oke, betul itu sekali. Jadi dari ketiga teman-teman tadi sudah bilang bahwa fire energy itu bukan hanya sekedar sesuatu yang heboh, tapi bagaimana kita sepenuh hati, bagaimana kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Nah, dari hal yang tadi sudah kita bahaskan, kira-kira bagaimana cara membedakan orang yang betul-betul semangat karena Roh Kudus atau hanya karena happy moment gitu, kayak vibes-nya, oh karena heboh, seperti tadi Nike bilang, oh bukan karena sesuatu heboh. Kira-kira itu bagaimana cara membedakan? Karena ada orang nih yang, oh dia semangatnya karena Roh Kudus, api Roh Kudus nih menyala-nyala di diri dia. Tapi ada juga yang kayak, oh karena suasananya gitu, mungkin?
2: Sebenarnya agak tricky sih kalau mau membedakannya. Perbedaannya itu mungkin terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Okay. Nah kalau kita bisa lihat mungkin di gereja, di ibadah-ibadah tertentu, ada orang-orang yang menonjol gitu, ada orang-orang yang wah keren nih istilahnya, kayak wah kelihatannya okay banget kalau menyembah Tuhan, lagi praise and worship itu okay banget, tapi ketika di luar dari itu gaya hidupnya tidak mencerminkan itu. Nah itu yang perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwa fire energy yang benar-benar menetap dalam hidup kita sehari-hari itu bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya tentang semangat kita yang berkoar-koar saat lagi ibadah, lagi youth camp atau lagi sebagainya. Karena mungkin biasanya orang-orang yang seperti itu hanya mencari validasi, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan makna fire energy itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya, jangan sampai hal-hal yang tadi seperti Nika bilang itu terjadi ya teman-teman. Oke, mungkin ada pendapat dari yang lainnya?
5: Sweet boleh.
0: Gunting batu kertas juga boleh.
5: Okay. Cara membedakannya itu orang yang apa ya namanya tadi, semangat dalam Roh Kudus itu orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang tahu beribadah itu bukan hanya suatu apa ya namanya, kalau hanya datang sekedar datang.
2: Iya, kewajiban.
1: Karena ya, mungkin suasananya sangat heboh.
5: Oh ya, tahu nih rutinitasnya begini. Iya. Tapi dia datang karena dia tahu dia punya hubungan dengan Tuhan, seperti halnya manusia. Kita senang kalau ketemu dengan teman, dengan pacar. Oh, hari ini saya ada janjian, ngedate hari ini. Wah, pasti hatinya kayak berbunga-bunga. Ya. Coba kita tanamkan satu di hati kita bahwa hari ini kita akan bertemu dengan Tuhan, bagaimana saya memuji Tuhan, bagaimana saya berkobar dalam ya. Tuhan. Terus orang yang hanya apa ya tapi namanya semangatnya tuh ya, hanya sesuai dengan suasana. Itu dia seperti bergantung pada keramaian. Hanya mengikuti antusiasme hanya mengikuti orang, kayak wah saya datang ke gereja ini karena alat musik mereka lengkap.
2: Iya.
5: Puji Tuhan, kayak oh di gereja saya ini cuma ada keyboard nih, kayak kurang sorak-sorenya, kayak kurang semangat. Mungkin saya ikutnya ibadahnya di gereja ini. Jadi kita bisa membedakan orang dari hal-hal seperti itu. Dari Kakak Keren.
6: Oh iya, moderator kita udah pindah sih.
2: Keseringan.
6: Puji Tuhan dapat yang terakhir, jadi tinggal menambahkan saja apa yang belum ya. Kalau menurut saya memang betul sekali, cara membedakannya tuh agak-agak sulit kalau dilihat sekilas karena sama-sama semangat. Jadi orang terkesan melihatnya itu wah bawa positif, hal-hal positif karena mereka semangat. Tapi kalau mau dilihat lagi secara baik-baik untuk cara membedakannya itu menurut saya kalau semangat rohani itu pertama-tama dari dirinya sendiri atau motivasinya, yaitu dia tuh sadar betul dia tuh hidupnya, apalah arti hidupnya tanpa Tuhan gitu, bahwa dia tuh orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan yang sebenarnya dia tuh tidak layak, tidak pantas, tapi dia menerimanya. Jadi itu maksudnya di sini yang membedakan itu adalah mereka dipimpin oleh Roh Kudus karena ada kerendahan hati, ada rasa sadar betul bahwa kita tuh perlu Tuhan. Terus kalau misalnya suasananya hanya senang, itu tadi kayak yang sudah dibilang, itu karena faktor eksternal saja, tidak dari dalam. Jadi itu yang tadi ada musik banyak, terus lebih senang, lebih ramai.
2: Iya.
6: Kan kalau ibadah satu kayak ibadah di kuburan katanya, pilih apa? Iya. Jadi itu, kemudian fokusnya itu dia tuh melayani, bukan kalau dipimpin oleh Roh Kudus tentu pasti berfokusnya, tujuannya itu jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa baru yang diselamatkan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang senang kan sesaat itu, cara membedakannya mereka hanya lebih kayak ingin diakui, mencari
1: ya, konsolidasi gitu.
6: Ya itu saja dari ya. Saya.
1: Jangan sampai kita punya apa namanya fire energy tadi, semangatnya itu dimanipulasi dengan cara pencitraan ya.
6: Iya.
1: Ya. Oke. Nah kalau misalnya kan banyak nih anak-anak muda yang semangat rohaninya itu tinggi setelah dia mungkin ikut youth camp, retreat, ya kan pasti banyak kan, pasti dari beberapa dari kita juga pernah kayak gitu. Nah, pas kembali ke rutinitas selanjutnya tuh kok kayak hilang gitu. Nah itu menurut teman-teman itu gimana tuh sama anak-anak muda yang kayak gini?
2: Mungkin
1: agak tricky,
2: agak ini ya. Mungkin sih karena mungkin saat retret atau youth camp itu kita jauh dari distraksi. Nah, kita mungkin karena sudah menunggu-nunggu momen ini, jadi kayak kita tuh seneng banget berkumpul sama teman-teman, mungkin sama kakak-kakak pemuda, apalagi kalau ada crush-nya di situ. Duh. Mungkin karena faktor utamanya itu karena kita jauh dari distraksi, kemudian ini event-nya jarang. Kalau di gereja kan sering nih tiap minggu nih datang ke gereja, jadi kayak udah mulai terbiasa gitu. Nah itu yang tidak boleh sebenarnya teman-teman, karena meskipun kita harus mencerminkan perilaku kita sebagai remaja Kristiani, sebagai umat Kristiani yang baik, yang benar itu seperti apa. Nah kalau kita mungkin keluar-keluarnya semangatnya hanya pas retret, youth camp, terus kalau kembali ke aktivitas sehari-hari, mungkin bahkan kegiatan pemuda, mungkin ibadah pemuda kita bisa tidak ikut. Tapi kalau giliran retet, giliran youth camp ini semangat banget. Kakak Grace ya, ini bukan maksud bersini. Kakak Grace sebentar ikut ibadah pemuda kok, tenang teman-teman. Aduh. Mungkin seperti itu, analoginya sih seperti itu. Karena youth camp ini kan jarang nih, kayak mungkin bisa setahun sekali atau berapa bulan sekali. Nah mungkin itu yang menjadi fokusnya remaja-remaja saat ini. Itu dari saya.
5: Akhirnya yang sambil pernah ikut, tiba-tiba ikut.
2: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke lah. Ini saya merasa tersindir ya. Oke, boleh kita lanjut saja. Siapa lagi?
5: Itu ada yang berakal dari tidak memiliki fondasi. Kalau kita dari retret itu anggaplah kita baru bangun, ditanam sesuatu. Kita baru saja menanam, terus kayak belum dibiasakan dengan pola keseharian iman, kayak beribadah. Terus yang kedua itu dia terlalu bergantung dengan suasana luar. Karena kalau kita di luar bebas.
1: Betul. Lebih bereksplor ya.
5: Contoh di pantai, kita retret terus menguji Tuhan kayak wah suasananya pas. Kita mau lompat, mau salto ke sana. Ini kan sana ada batasan tembok. Jadi merasa kayak oh kita bebas memuji Tuhan, nanti kalau sudah kembali ke ruangan kayak biasa-biasa.
1: Iya, karena kan vibes-nya sudah hilang ya.
5: Jadi itu terlalu kadang ada yang bergantung dengan suasana luar. Maunya yang bebas tapi tidak bisa membiasakan, itu sama dengan tidak setia.
1: Oke, kalau dari Karen sendiri?
6: Oke, kalau dari saya, menurut saya soalnya ini juga ya, mungkin saya juga alami, kalau menurut saya itu baru kalau misalnya di retret itu kayak suasananya mendukung begitu, jadi tidak ada gangguan dari orang-orang, mungkin kita tidak perlu masak nasi atau masak sayur, fokus menyembah Tuhan begitu, dan di situ kayak lebih cepat untuk kalau saya begini pasti cepat jadi orang kudus. Pas pulang ternyata baru sampai langsung bilang, "Hey, itu lepung baju abis pulang retret, siapa yang mau cuci?" Dan sabar itu. Dan ya itu yang menjadi tantangan tersendiri. Ya setidaknya dia ketika retret itu boleh mendapatkan kekuatan, dan PR-nya itu adalah setelah selesai retret gitu. Jadi istilahnya kayak kita baru habis dapat baru habis isi bensin full lah begitu di saat susahnya bensin. Nah, pada saat mau pulang bingung cara mengendarainya, dan di situ lebih kayak diri kita lebih dari diri kita, bagaimana setelah retreat itu apa yang kita bawa pulang. Jadi tergantung lagi dari diri kita. Mungkin memang semua merasa kayak semangat, tapi itulah kalau keluar, kalau kita di dalam lingkungannya Tuhan, kayak baru habis ibadah, kita kayak bisa sanggup. Oh, masalah ini gampang. Pas kita sudah selesai kegiatan baik retret maupun apapun itu, pada saat kita selesai dan keluar itu menjadi tantangan sendiri, karena ada yang kembali stres atau ada yang bingung lagi mau jalannya kemana gitu, kalau menurut saya.
1: Oke. Jadi jangan sampai seperti tadi yang sudah dibilang-bilang sebelumnya ya. Kadang kan kita suka itu, kalau di luar kan tadi seperti yang Indri bilang, oh di luar tuh kan lebih banyak vibes happy-nya. Tapi pas kembali ke rutinitas seperti biasa tuh kan kita sudah kembali bertemu dengan orang-orang yang sama, yang dimana kesebaran kita sering diuji. Oke. Nah, di situ kan banyak juga nih anak-anak muda yang istilahnya suam-suam kuku. Nah, kalau ciri-ciri sama anak muda yang suam-suam kuku ini bagaimana, teman-teman?
2: Astaga, oke. Suam-suam kuku. Mungkin di Alkitab sendiri bilang ya, di Alkitab sendiri bilang kalau mau ikut Tuhan itu jangan panas, jangan dingin. Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin, teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin suam-suam kuku, kalau kita bicara tentang suam-suam kuku, mungkin ini di fase-fase seumuran kita ya, fase-fase anak-anak remaja yang baru bertumbuh mencari identitas dirinya. Nah, biasa mereka tuh mulai kehilangan fokusnya nih. Nah, harusnya tuh fokusnya ke Tuhan malah buyar. Karena itu tadi, karena mungkin suam-suam kuku, mungkin faktor pergaulan juga, mungkin faktor lingkungan, faktor mereka mungkin baru mulai beradaptasi. Nah, teman-teman, mungkin dari yang kalau Tuhan sendiri sudah bilang kalau mau ikut Tuhan itu jangan panas setengah, jangan dingin setengah. Kalau mau ikut Tuhan mau panas-panas, mau dingin-dingin. Nah, ini yang mungkin kebanyakan anak remaja susah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama beta sendiri awal-awal masuk mungkin awal-awal pelayanan di PA GBI. Astaga, tanya Kak Grace, Kak Grace punya pusing dengan beta ini. Kak Grace saksi hidup. Kalau mau bilang, aduh, intinya tuh kayak melayani Tuhan tapi tidak mau lepas dari dunia juga, masih terikat dengan dunia, masih kayak aduh ini gimana ya, aduh teman-teman ikut nongkrong, kalau Sonde ikut, kalau Sonde pulang
1: ada yang kurang.
2: Iya, kalau Sonde ikut, Sonde pulang tengah-tengah malam nih, kayak aduh orang bilang apa, nanti orang bilang aduh harga dirinya mau taruh di mana. Nah, mungkin anggapannya begitu teman-teman, tapi puji Tuhan seiring berjalannya waktu beta bisa tidak menormalisasikan itu lagi. Karena menurut beta, kalau beta pilih keputusan untuk ikut Tuhan, otomatis hal-hal yang di dunia ini beta harus off, betul-betul off, tidak boleh setengah-setengah. Karena teman-teman, kalau kita ikut Tuhan dengan motivasi yang salah, apalagi kita suam-suam kuku, teman-teman itu tuh dari luar mungkin kelihatan baik-baik saja teman-teman, tapi kalau kita lihat ke dalam, kita lihat diri kita sendiri, wah itu tuh susah sekali. Makanya teman-teman, kalau mau ikut Tuhan, pesan saya, jangan suam-suam kuku, belajar dari sekarang cut off hal-hal yang tidak bisa kita normalisasi sebagai anak Tuhan.
1: Amin. Oke, okay, mantap sekali ya pengalaman dari Kakak Nike ini.
2: Pengalaman
1: sangat-sangat ya menginspirasi teman-teman Prodoa Kupang ya di luar sana. Oke, okay, mungkin selanjutnya mungkin dari Karen okay. Dulu deh biar tidak jadi terakhir terus, kasihan dia dari tadi ngeluh terakhir mulu.
6: Oke, jadi kalau menurut saya ciri-ciri anak muda yang suam-suam kuku tadi salah satunya itu sudah dijelaskan oleh Kak Yenike, dimana pelayanannya itu hanya rutinitas, tapi sebenarnya dalam hatinya itu tidak ada kerinduan untuk melayani, apalagi orang yang san enak gitu. Dan dia berpikir kalau kalau bukan beta, siapa lah yang buat nih? Maksudnya kayak dia tuh merasa kalau dia tuh paling dibutuhkan dalam ini pelayanan. Jadi dia terima-terima terus dalam rutinitas juga. oke lah hari Senin sudah pasti ini pelayanan ini, Selasa ini, pokoknya semua hanya dijalani dengan rutinitas. Terus dia tuh biasa pilih-pilih kegiatan. Kalau misalnya kegiatan seru, ada banyak biasanya kalau cewek biasanya ada cogan-cogan mungkin ya. Kan dikata suruh cari, ih anak GBI begini banyak nih, pilih satu, makanya rajin datang gereja. Itu kadang menjadi itu bisa dikatakan mungkin orang-orang yang som-som kuku. Terus jadi kalau itu tadi kalau ibadahnya sepi, apalagi ibadahnya kayak ala-ala tempo dulu, itu pasti untuk anak muda mungkin malas. Oh dia cukup satu kali datang, minggu depan maaf ya begitu son bisa datang. Menya minta maaf karena son bisa datang lagi, ada alasan ini nah itu nah. Kemudian dia tuh hanya pada saat ibadah, dia berdoanya pada saat ibadah, tapi setelah itu sudah dia putuslah dengan Tuhan begitu. Jadi hubungannya dengan Tuhan tuh terputus begitu. Dan ini sangat-sangat bahaya karena tadi juga Kak Inika sudah bilang kalau melayani Tuhan, ikut Tuhan tidak boleh suam-suam kuku. Kalau panas, panas betul. Kalau dingin, dingin betul. Karena kalau suam-suam kuku itu sangat-sangat tidak enak. Dan bahkan yang tadi itu ayat juga selanjutnya di yang tadi di Wahyu 3 ayat 16 juga bilang ini Tuhan tuh akan memuntahkan. Berarti ini sangat membuat kata-kata yang sangat keras, dan ini pasti memuakan bagi Tuhan karena itu tidak enak. Ini betul, ini coba cari kata suam-suam kuku tuh yang kayak mana, dan ternyata dia tuh kayak kopi yang habis buat dikasih tinggal, terus dia sedingin dan minum dia jadi tidak enak begitu. Dia sonde menyegarkan begitu. Jadi itu semua bahaya dari suam-suam kuku. Jangan sampai, karena kalau ketong panas puji Tuhan, kalau panas berapi-api terus dalam melayani Tuhan, bergairah terus dalam melayani Tuhan, puji Tuhan. Kalau dingin pun puji Tuhan karena tahu dia posisi tuh dingin begitu. Jadi oh dia tuh orangnya kurang percaya, dia tuh orangnya belum bisa menerima Tuhan. Itu secara perlahan mungkin ketong bisa bawa dia. Nah orang yang som-som kuku ini kan mana ketong bisa lihat, karena di satu sisi dia melayani, dia ikut ibadah, tapi di sisi lain hatinya kosong, tidak ada Tuhan. Jadi menurut saya begitu.
1: Oke, jadi dari teman-teman kita yang bilang bahwa asalkan kita ada komitmen, mau berubah dan mau mengikut Tuhan, pasti kita bisa. Oke, kalau tadi kita sudah bahas bersama-sama, kita berbagai pikiran, mungkin sekarang saya mau kita perdalam ke perorangan kali ya. Mungkin dimulai dari Kakak Nike dulu.
2: Udah siap belum?
1: Kakak Nike siap ya? Oke. Okay. Kalau menurut Kakak Nike, mengapa zona nyaman di kehidupan rohani itu justru menjadi salah satu bahaya terbesar?
2: Oke, okay, kalau kita bicara tentang zona nyaman, mungkin zona nyaman itu sendiri tercipta ketika kita sudah merasa cukup. Ketika kita sudah merasa, wah, sudah pelayanan, sudah bantu-bantu nih di kegiatan-kegiatan gereja atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan gereja. Nah, kita tuh sudah merasa cukup. Kita sudah merasa, oh iya, manusia paling sempurna sudah di dunia. Padahal kenyataannya tidak begitu. Tuhan tuh mau kita bertumbuh, bertumbuh, dan terus bertumbuh. Tuhan mau bawa kita ke level yang, mungkin analoginya, Tuhan mau bawa kita ke level yang segini. Nah, kita tuh tidak boleh stop di sini hanya karena kita sudah nyaman. Biasanya faktor-faktor ini tergantung dari, mungkin karena kita tidak mau diproses, teman-teman. Nah, kalau kita tidak mau diproses, bagaimana caranya kita bertumbuh dalam Tuhan? Karena mungkin proses itu tidak enak, tapi percayalah teman-teman, hasil yang akan kita tuai ke depannya, apa yang kita tabur hari ini, itu akan kita tuai ke depannya.
1: Oke, intinya kita harus tetap menjaga itu, tetap fire energy. Oke, lalu bagaimana caranya Kakak Nike untuk menjaga agar api Tuhan itu tetap menyala di tengah, apalagi kan sekarang Kak Nike ini kan sudah mau kuliah, mau jadi next kampus ya teman-teman.
2: Udah siap lah.
1: Sudah mau jadi anak kampus. Jadi menurut Kak Nike sendiri bagaimana sih caranya supaya api Tuhan itu tetap menyala di tengah kuliah, sekolah, atau mungkin buat teman-teman yang dalam pekerjaan, okay, maupun lewat sosial media gitu.
2: Oke teman-teman, mungkin kalau dalam lingkungan kita sehari-hari ya, bagaimana kita tetap menjaga api kita dengan Tuhan itu tetap menyala, bagaimana caranya kita tetap menjaga relationship kita, keintiman kita dengan Tuhan itu tetap menyala teman-teman. Nah yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat betul, kita tuh harus menyempatkan waktu untuk Tuhan. Kita ada, mungkin ada schedule-schedule tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat, bahwa ini waktu kita saat teduh, waktu kita berdoa, waktu kita ini itu, waktu kita Bible study atau lain sebagainya teman-teman. Intinya yang membangun komitmen kita dengan Tuhan. Nah teman-teman, mungkin dua hal yang menyempatkan dengan menyisikan ini cukup berbeda ya. Karena kalau menyempatkan, kita sudah tahu betul bahwa oh iya, waktu ini nih untuk Tuhan, jam-jam ini khusus untuk saya dengan Tuhan, untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah kalau menyisikan teman-teman, mungkin perbedaannya tuh kalau teman-teman sudah habis beraktivitas, sudah intinya kayak teman-teman memprioritaskan aktivitas-aktivitas daripada teman-teman memprioritaskan hubungan teman-teman dengan Tuhan. Nah yang Beta mau tekankan di sini adalah teman-teman harus menyempatkan waktu, bukan menyisikan. Jadi sebisa mungkin atur jadwal teman-teman, mungkin bisa di manage waktunya dengan baik agar kita tidak menyisikan waktu untuk Tuhan, melainkan kita menyempatkan waktu untuk Tuhan.
1: Oke, betul sekali. Oke, mungkin Kak Nika bisa kasih kebiasaan kecil mungkin untuk membantu anak-anak muda supaya bisa bisa tetap konsisten bertumbuh dalam Tuhan.
2: Oke, kebiasaan kecil ya. Kalau dari Beta, mungkin contoh kecilnya, kalau kita lagi di jalan, kita lagi di, biasa kalau Beta jalan tuh Beta sambil putar Spotify. Beta, aduh, anak sebut merek. Ups. Oke. Nanti kita putar RRI, tapi request lagu rohani. Oke. Karena kebiasaan Beta mungkin suka dengar-dengar lagu. Suatu saat Beta di jalan, Beta kayak realize nih, kayak, aduh, Beta mau pi ibadah, tapi Beta dengar lagu dunia. Nah itu tidak make sense, itu tuh sonde make sense sebenarnya teman-teman. Jadi mulai dari itu Beta putuskan untuk mungkin setiap kali Beta jalan, Beta akan dengar lagu-lagu rohani. Mungkin Beta akan, mungkin kalau Beta tidak bawa handset atau Beta tidak putar lagu, Beta bisa menyanyi lagu-lagu rohani. Nah hal-hal kecil seperti itu sebenarnya teman-teman yang tidak kita sadari itu akan membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan semakin dalam. Terus mungkin kebiasaan habitnya Beta yang kedua itu adalah Beta suka saat teduh. Beta biasa saat teduh tuh setelah mau tidur ataupun setelah bangun tidur. Nah teman-teman, kalau mungkin teman-teman merasa kayak aduh sonde tahu saat teduh ini mau mulai dari mana, teman-teman mulai saja dengan praise and worship. Mungkin teman-teman bisa putar-putar lagu worship, terus teman-teman mulai masuk ke dalam saat menyembah. Teman-teman mungkin bisa selipkan renungan-renungan singkat, atau teman-teman, intinya teman-teman mengalir saja dengan Tuhan, karena Tuhan tuh sonde butuh liturgi. Kalau misalnya kita saat teduh tuh, intinya teman-teman mengalir dengan Tuhan, terserah teman-teman mau mulai dari mana, intinya kita punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan.
1: Oke.
2: Sudah.
1: Oke. Kalau dari Kakak Nike, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana caranya kita ya, mulai dari hal kecil tadi, mungkin putar-putar lagu rohani, kalau misalnya teman-teman tadi ya dari praise and worship itu. Oke, mungkin sekarang kita akan beralih ke Kakak Feren. Siap?
7: Udah okay. Siap belum?
2: Jalan-jalan.
1: Oke. Untuk sekarang ini kan banyak anak muda yang mengalami yang namanya spiritual burnout. Oke. Okay. Nah, kalau menurut Kakak Feren sendiri, bagaimana cara membedakan semangat pelayanan yang sehat dengan semangat karena FOMO atau ingin diakuin? Anak muda tuh kan sekarang biasanya kalau hal duniawi saja kan FOMO-nya minta ampun banget ya. Nah apalagi kalau soal pelayanan. Oke, mungkin Kak Feren silakan.
7: Oke, baik. Nah di sini yang pertama itu lihat dulu apa yang tadi yang pertanyaan tuh.
1: Mengalami spiritual burnout.
7: Nah ini kan mengalami banyak, memang banyak anak muda yang mengalami spiritual burnout, dimana itu kelelahan total secara rohani. Jadi ya dimana kan orang lihat anak-anak muda itu sebenarnya anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, tapi bisa mengalami namanya burnout. Jadi di sini mungkin mau dilihat perbedaannya, dimana melayani secara sehat ataupun dan itu yang ikut FOMO saya ingin diakui itu. Nah ini kembali lagi ketika ada kayak kita merasa melayani sudah mengerahkan seluruh tenaga, daya pikiran, uang, semuanya sudah dikeluarkan, tapi di posisi sampai mengalami namanya spiritual burnout, itu karena apa? Karena kembali lagi itu motivasi yang dia buat itu salah, karena dia melayani dengan kekuatan dia melayani dengan kemampuan dia, dan dia selalu berusaha supaya bisa menyenangkan hati orang, dan itu tadi ingin diakui, karena ingin, kan tadi FOMO juga ya, ingin ikut-ikutan. Akibat dari itu dia takut ketinggalan, sehingga dia memaksakan dia punya diri tanpa memberikan tanpa

0: Syukur akan kasih karunia Tuhan kembali lagi bahwa kita orang-orang yang dipilih, diselamatkan Tuhan. Nah itu yang ditaruh dalam hati kita ya, secara sehat ada dasarnya, yaitu dasar dia sebagai hamba Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi sebelum melayani ada dalam hadirat Tuhan, sehingga kekuatan itu datang dari Tuhan, terus baru mulai melayani. Nah ini kadang orang melayani terus di awal saja, tapi lama-kelamaan dia memaksakan dia punya kekuatan untuk melayani, sehingga akhirnya itu tadi yang menjadi penyakit bagi dia, yaitu dia kecapean, sehingga tujuannya itu kayak ingin menyenangkan hati manusia, ingin diakui. Baik kalau dia dapat pengakuan, kalau dia tidak dapat, itu akan membuat dia makin tambah parah. Jadi ibadah yang benar, pelayanan yang benar itu mulai dulu merendahkan hati di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan sama seperti Tuhan Yesus juga, dia sebelum pelayanan dia berdoa dan berpuasa dulu buat pelayanan dia. Dan akhirnya kekuatan itu datang dari Tuhan sehingga kita dimampukan.
1: Oke, okay. Jadi pelayanan yang sehat itu intinya dia bisa memiliki waktu sendiri dalam hadirat Tuhan. Itu pasti dia akan melayani Tuhan dengan tanpa memandang, oh saya mau diakui oleh manusia. Tapi kalau seperti yang tadi bilang, FOMO apaan itu, pasti dia akan berusaha untuk mencari cara agar dia selalu diakui ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya nih, lalu ketika Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api, para rasul menerima keberanian yang luar biasa. Nah kalau menurut Ferenc sendiri, bentuk keberanian seperti apa yang harus ditanamkan di pemuda nih?
0: Oke, jadi itu waktu pasti sudah banyak ya yang dengar kisah ini, di mana murid-murid menerima lidah-lidah api dan mereka mendapat kuasa. Tentu pasti kalau dilihat dari latar belakang anak pemuda lagi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, kan mereka siapa sih, orang-orang biasa. Tapi ketika mereka menerima kuasa dari Roh Kudus lewat itu tadi lidah-lidah api, mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Jadi di sini keberanian seperti apa yang bisa kita terapkan untuk sekarang? Untuk kalau dulu kan itu ya, kalau sekarang lebih kayak ini, berani berbeda dengan tidak ikut arus gitu. Karena jujur kalau misalnya di tengah-tengah begini, misalnya sekeliling nih bukan orang percaya, tapi tiba-tiba ada yang kayak dia omong kasar, mungkin kita mau tegur tapi kadang merasa tidak mampu. Maksudnya itu sudah, kenapa yang tadi bilang kalau di lingkungan, kalau sesama kawan Kristen, gampang saya tegur. Nah, kalau misalnya di luar dari itu agak susah, dan ini tantangan juga, dan itu sebenarnya keberanian yang Tuhan berikan. Terus yang selanjutnya itu berani untuk bersaksi. Kadang kalau bersaksi di tempat-tempat pemuda, okelah, bagus untuk bisa membangun semangat mereka dalam melayani Tuhan atau apa. Dan bersaksi juga ini penting juga supaya orang-orang itu bisa melihat Tuhan lewat karya dari hidup kita. Dan ini kadang ini Tuhan pun karya be simpan sendiri sa. Kan hanya beta dan Tuhan satu yang tahu, nanti orang lain juga pasti Tuhan lakukan begitu. Tapi sebenarnya penting sekali untuk berani bersaksi, karena dia tidak, namanya ada rasa kayak tidak ingin mengalami penolong yang Tuhan sudah, namanya pertolongan yang Tuhan berikan. Okay. Tapi biarlah orang lain bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita saksikan. Kemudian terkadang ini juga ya kembali ke tadi, berani jujur dengan Tuhan kalau kita itu tidak mampu. Kan ini sangat penting, keterbukaan dengan Tuhan. Dan ini juga termasuk salah satu keberanian yang wajib kita belajar, untuk berani jujur dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan, saya tidak sanggup begitu. Dan terkadang anak-anak muda kadang lupa ini hal kecil, sehingga terkadang apa yang dia buat itu kayak sudah sesuai dengan kayak semuanya tuh, kayak apa ya, maksudnya semuanya tuh gagal, semuanya tuh kayak sudah sesuai, kayak ya. Seolah-olah dia dihukum atau seolah-olah dia tuh dia kena kutuk, tapi sebenarnya itu karena tidak melibatkan Tuhan begitu. Ini juga salah satu keberanian yang perlu

0: teman-teman muda untuk terapkan juga. Terus satu lagi, ya menurut saya berani menghadapi tantangan persoalan. Orang-orang kebanyakan memilih untuk mundur, apalagi anak-anak muda, ada masalah, sudah be tepi klub sai ya, sekarang
1: larinya ke pergaulan.
2: No.
1: Klub.
2: Udah siap belum?
0: Iya, kadang mereka kayak tidak mau menghadapi masalah. Tuh mereka tambah lari, mau soalnya kalau mau menghindari masalah itu hanya kalau kita masih hidup, berarti masih ada masalah yang akan atau persoalan dan itu
1: masalah.
0: Dan itu sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk mengasah iman kita agar hari lepas hari semakin naik. Dan untuk sedikit pandangan menurut saya itu, kenapa kita harus bertahan dan kuat dalam ujian itu supaya kita bisa melihat berkat Tuhan di balik masalah ujian yang kita hadapi. Kalau kita lari berarti kita sedang menjauh dari berkat Tuhan.
1: Oh, luar biasa. Okay. Selanjutnya kalau menurut Kak Vera nih, dalam pelayanan kan tentunya kan kita harus melayani dengan sukacita. Nah, bagaimana agar kita tetap melayani dengan sukacita tanpa kehilangan kedekatan pribadi dengan Tuhan?
0: Okay. Pas awal-awal dengar ini pertanyaan nih, kayak sekilas saya, sekilas kayak, kalau melayani Tuhan kan pasti sukacita ya? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu akan terjadi ketika saat kita melayani Tuhan itu punya tujuan yang benar gitu. Okay. Apakah melayani Tuhan hanya karena tujuan sampingan atau kayak untuk buat alat, memperalat Tuhan supaya mendapatkan berkat, atau kayak memperalat Tuhan supaya Tuhan tolong jaga bepung harta di Hokoto, Tuhan tolong jaga bepung.
1: Iya.
0: Itu pelayanan kan, maksudnya dia melayani supaya Tuhan dia berharap itulah. Tapi itu hal yang salah, karena itu satu komitmen yang salah, dimana semakin hari itu kan tantangan semakin meningkat. Kalau kita salah, misalnya salah dalam motivasi kita, komitmen kita dalam melayani Tuhan, pasti secara lama kelamaan awalnya masih bisa sukacita, tapi lama kelamaan itu akan menjadi penyakit bagi dirinya sendiri atau bagi jiwanya. Nah, ini kenapa kalau menurut saya itu karena kekuatan yang dia pakai itu bukan dari Tuhan. Kembali lagi, kekuatan yang dia pakai untuk melayani itu dari kemampuan dirinya sendiri. Oleh sebab itu wajib sekali, kalau misalnya tadi pertanyaannya itu adalah melayani dengan sukacita tanpa kehilangan kedekatan pribadi dengan Tuhan, itu berarti itu lagi kembali harus ada setiap hari itu harus ada mengisi hidupnya, mengisi rohaninya, memberi makan rohaninya setiap hari lewat hubungan pribadi, lewat saat teduh dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian saat teduh itu dalam hadirat Tuhan itu mendapatkan kekuatan, dan pasti waktu dia melayani, waktu dia di luar pun dia mendapatkan tantangan persoalan, pasti dia penuh sukacita. Karena apa? Karena dia itu bersandar pada Tuhan, dan yang dia pakai untuk melayani Tuhan itu adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang dia pakai, sehingga ada kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga pasti akan berbeda dengan orang yang tujuan atau motivasinya hanya untuk memperalat Tuhan. Itu saja.
1: Okay, itu saja atau mungkin masih ada lagi? Okay, dari tadi penyampaian Kak Feren bahwa jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kita harus mengandalkan Tuhan, maka apapun, tantangan apapun itu pasti semua bisa terlewati dari semuanya tadi. Okay, selanjutnya kita akan beralih ke Kakak Indri. Ini Kakak Indri, kita akan masuk topiknya kayak lebih ke anak dalam gereja ya. Okay. Selain aktif di gereja, bagaimana anak muda dapat menunjukkan fire energy melalui konten, karya, komunitas, atau tindakan nyata di masyarakat? Nah, silakan.
3: Okay, sebelumnya Beta bilang mohon maaf kalau Beta kurang
2: namanya kurang lancar atau itu? Ada sedikit tersedak-sedak.
1: Oke.
2: Itu efek dari gugup.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena biasanya beta yang bertanya.
3: Oh iya.
1: Oke.
2: Jawab ya, mungkin sedikit nyontek-nyontek.
1: Boleh.
2: Oke, tadi selain aktif di gereja, anak muda tuh bisa menunjukkan fair energinya dari mana? Kalau kita melayani di gereja, cuma dalam satu gedung, sudah pasti hanya orang-orang jemaat di dalam gereja yang merasakan fire energy itu. Terus bagaimana dengan yang jiwa-jiwa di luar sana? Yang pertama, kita bisa lewat konten. Di zaman teknologi yang semakin canggih, dengan entah apa yang namanya sebut CapCut atau CapCut itu, jangan lagi buka sendiri, tapi editlah sebuah konten yang bermanfaat, yang tidak hanya ada. Membagikan aja. Oh, tidak aja.
1: Ada yang tersinggir.
2: Saya juga.
1: Oke.
2: Okay. Bukan hanya kayak membagikan ajaran, tapi kita bisa turun langsung.
1: Oke.
2: Okay. Memberikan apa ya? Memberikan atau menunjukkan sikap bagaimana iman Kristen itu mengubah sikap dan perbuatan. Yang kedua, lewat komunitas kita bisa saling merangkul, membantu, menolong teman sepelayanan ataupun di luar itu tanpa memandang status. Entah dia beta sedih ini S2. Kalau dia kayaknya bukan apa-apa. Biar teman lain saya yang ngurus dia. Atau mungkin beta ini punya sesuatu yang lebih dari dia, kayaknya biasa dia cocok ya bakaun atau sepelayanan dengan dia. Itu mungkin jujur ada beberapa teman-teman luar sana yang merasa begitu.
1: Okay.
2: Kayak seperti kotong sekarang ini kan cewek-cewek kan make up nih. Terus ada yang buat sana ya, kayak keren jangan tersinggung.
1: Oke.
2: Beta kayak sonden tanpa riasan deh, kayak sonden ini jangan sampai dia nih ini orang kaya kok. Kayak kan kota penampilan kan mencerminkan sesuatu yang mungkin berpikiran
3: orang lain, have.
2: Kayak, oh orang have nih.
3: Have problem.
2: Lagi have sekarang tapi sesuatu lain jangan. Jadi kita bisa melayani tanpa memandang status, terus lewat tindakan nyata. Kita harus membantu yang membutuhkan. Kita harus bersikap yang berbuat yang adil, rendah hati di manapun itu, mulai sekolah, tempat kerja, tempat umum. Jadi kita bisa menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jadi harus anak muda yang berdampak. Nah, selanjutnya apa dampaknya bagi seseorang yang terus membiarkan apinya itu, api rohaninya itu padam dan mengejar pengakuan dunia. Jadi lebih mementingkan pengakuan. Oh, saya maunya diakui oleh sejajar, saya harus maju terus hanya untuk diakui gitu.
2: Oke, ibarat kita dalam kegelapan. Dalam rasa bukan kegelapan ya, dingin.
1: Dingin.
2: Terus kayak kutung kan bukan yang di Korea. Punya pengangkat di bawah meja tadi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin kotong ada tuh nih, ada saat-saat kotong buat api di luar, api unggun lah. Kotong buat api unggun, terus kotong sana tambah kayu sesuatu untuk terus apinya keluar, berkobar. Yeah. Terus api mulai pelan-pelan cicit hilang. Kotong mulai merasa dingin.
1: Okay.
2: Jadi kalau kotong kalau kita membiarkan api rohani itu padam, hati mulai menjadi dingin dan kotong merasa jauh dari Tuhan. Semakin mengejar pujian, popularitas, kita melayani atau di luar pelayanan pun kita contoh ada menang satu sesuatu, memenangkan sesuatu, terus kita dipuji-puji, akhirnya kita menjadi orang yang congkak, sombong, kayak oh beta bisa karena beta berusaha. Tapi coba ingat kembali yang ke belakang tadi, waktu kita gugup kita bisa saat ini, kita minta doa pertolongan dari Tuhan. Jadi kalau orang yang hanya mengejar popularitas kayak senang dengan pujian dan keinginan dunia, kita lupa dengan sumber hidup kita itu dari siapa, dan hilang arah dan makna hidup. Karena pujian dan popularitas tuh kalau kita kejar itu tuh dia hanya sesaat sah. Karena kalau kita menang orang puji kita, selamat kamu, terus besoknya kan susah deh toh kan, begitu mudah tergerincir dalam dosa. Tanpa nyala Roh Kudus, itu ibarat yang tadi saya mau bilang pertama, itu yang soal kegelapan. Kita jalan di dalam satu gua atau terowongan lah, gelap. Itu kan tidak mungkin ada lampu nih. Gua mana yang ada lampu? Nyalakan.
1: Boleh dipasang.
2: Jadi, gini, kita berlima nih, jalan di satu, kita apa hilang.
1: Hilang arah.
2: Terus ada ketemu satu gua. Kita nyalakan apa obor. Obor ini anggaplah obor kehidupan. Terus kita kan tidak tahu di depan ada apa. Terus jalan-jalan dan obor ini mati. Kalau obor ini mati, seandainya di depan situ ada jurang, masuklah kita semua di situ. Jadi kalau iman kita lemah, nyala Roh Kudus kita itu hilang, kita bisa tergelincir dalam dosa. Dalam dosa iman menjadi lemah dan tidak berakar. Rumah saja kalau mau bangun, fondasinya harus kuat.
1: Ya, betul.
2: Terus pohon itu kalau tanpa akar, sudah
1: jatuh,
2: angin
1: dia.
2: Tiup, angin sekarang datang tiup dan pias.
1: Betul.
2: Jadi kita tuh akan kehilangan kekuatan untuk bertahan dalam ujian hidup kalau tidak memiliki atau membiarkan api rohani kita mati. Itu saja.
1: Oke, jadi kita harus tetap menyalakan api kita, jangan biarkan api itu redup ya. Oke, terakhir, kalau dari Indri sendiri nih, satu langkah sederhana yang bisa dilakukan agar anak muda itu merasa imannya itu, yang merasa imannya sedang redup, mungkin hal sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini supaya api itu kembali menyala nih. Yang jangan sampai kayak obor tadi.
2: Mulai dengan yang paling penting itu komunikasi.
1: Oke.
2: Mulai dengan komunikasi, kita perlu bicara dengan Tuhan. Anak muda tuh merasa imannya redup. Kita apa ya namanya, komunikasi itu penting dalam segala hal, dan mungkin dalam hubungan kita dengan pasangan juga kan yang paling penting komunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan sangat mudah. Kita bisa lewat doa, puji-pujian, seperti tadi Kak Unike bilang ada saatnya teduh. Saat teduh itu kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa berhubungan lagi secara pribadi dengan Tuhan dengan tulus. Tidak perlu kata-kata yang indah. Tidak perlu yang penting jujur. Kita kalau dengan teman kayak jangan terlalu yang muluk-muluk, yang penting jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita mau sampaikan, bilang. Lalu cukup bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, nih hati saya ini lagi dingin. Apa yang harus saya buat? Kita kalau minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan akan kasih hikmah. Seperti tadi di jalan, sudah pusing dengan ini pertanyaan. Dia merasa kayak, aduh ini semua pertanyaan kayak ini memang betul relate. Betul, dia bilang, kamu sabar, jangan bicara dong. Kalau ini sabar, apa namanya? Beta bilang, aduh sabar, Beta harus baca ulang dan Tuhan harus memberikan kita hikmah. Kayak, aduh, kadang apa yang kutung susiapkan di ini, HP dan buku nih akan berbeda saat kutung bicara.
1: Iya,
2: jadi kutung bilang,
1: okay.
2: Tuhan kasih kutung hikmah, kan, hikmah. Karena kutung sudah tahu apa yang akan terjadi sebentar, walaupun Beta susiap. Kalau seandainya Beta bisa berbicara, pasti Tuhan kasih sesuatu yang lain. Terus, kita komunikasi, kita minta ampun, kita bilang, kita ungkapkan semua yang apa yang kita rasakan, kenapa, alasan kenapa hati kita mulai dingin, nyala roh kita mulai padam. Lalu luangkan waktu sedikit saja setiap hari untuk membaca, merenungkan, dan buka itu sebelum itu, dan buka semuanya itu dengan doa. Jadi intinya komunikasi itu penting, mau dengan sesama manusia ataupun dengan Tuhan.
1: Oke, jadi menurut dari Kakak Indri bahwa komunikasi itu sangat penting ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi bersama lagi di satu pertanyaan terakhir. Nah, dari menurut teman-teman semua itu tips praktis agar fire energy tidak hanya muncul saat ibadah, tetapi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan siapa?
3: Mungkin tips praktis biar fire energy kita itu terlihat tercerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, itu bukan dilihat dari, seperti tadi saya sudah bilang, bukan dilihat dari seberapa semangat kita pas ibadah, seberapa rohani kita saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi terlihat itu dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu topiknya di sini tentang apa ya, Kak Anggila? People pleaser versus God pleaser. Nah, teman-teman, KBNAE sempat bilang kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya ibadah itu melayani, beribadah dengan apa lagi? Work, bekerja. Jadi mungkin ibadah kita, fire energy kita itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita berkata, tutur kata kita itu sesuai tidak dengan firman Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Apakah mungkin kita di gereja kita memperlakukan orang lain karena orang gereja kita memperlakukan mereka dengan baik, tapi kita ketika kita keluar kita tidak bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika kita, aduh, ini hal yang paling relate, ketika kita di gereja kita bisa mungkin oh iya yeah, be nice to people, mungkin kita cukup ramah dengan mereka, tapi ketika kita keluar, mungkin ambil contoh sederhananya dalam rumah, karena dalam rumah ini saya juga, aduh, sering kalau sudah lihat adik-adik, aduh, apalagi kalau mereka jam 10 malam baru kasih ingat bilang, kakak tolong piprin doh, tempat print mana yang buka jam 10 malam. Nah, tapi kita harus belajar mengontrol emosi kita, okay. Lagi meskipun, aduh ya sudahlah, namanya juga anak-anak, abis mau kemana leh. Jadi mungkin itu beberapa contoh kecil ya, dengan cara kita berperilaku, cara kita memperlakukan orang-orang, cara kita menghargai orang lain, cara kita menjadi pendengar yang baik untuk sesama. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya bestie, circle, gang, dan lain-lain. Nah, kita tidak mungkin hidup secara individualisme. Kita butuh sesama, kita butuh pendengar saat kita lagi down, saat kita lagi terpuruk. Kita butuh advice, kita butuh nasihat-nasihat seperti nasihat-nasihat yang membangun dalam Tuhan, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus bisa, kalau orang lain bisa mendengarkan kita dan merespon kita dengan baik, kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita juga harus merespon orang lain dengan baik, menjadi pendengar yang baik dan menjadi teman yang baik. Terus kemudian di sini ada mengampuni. Nah, mengampuni itu kalau kita mau bicara soal mengampuni, mungkin teman-teman, siapa sih di dunia ini yang tidak pernah punya masalah dengan orang? Pasti kita sempat adalah cekcok sedikit, mungkin dengan teman pelayanan, mungkin dengan mantan, jangan ya, mungkin ya, dengan intinya mantan tuh konteksnya banyak ya teman-teman, Kak Grace nih, mantan tuh konteksnya mantan teman, iya. Bisa mantan teman, bukan mulu-mulu soal relationship. Nah, bagaimana kita belajar untuk mengampuni, kita bilang ke diri kita untuk mengampuni sesama. Nah, mengampuni itu berarti, bukan berarti teman-teman langsung kayak, oh iya mengampuni berarti sudah, biarkan dia, biarkan suka tong kayak ya sudah berteman kayak biasa. Mungkin beberapa orang bisa berteman dengan biasa, tapi untuk beberapa orang itu menjaga rasa aman, memberikan kepercayaan kepada orang-orang untuk menjaga rasa aman kita, menjaga mungkin kedamaian kita, itu tidak diberikan akses untuk semua orang. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman mengampuni itu tuh ada pada diri teman-teman. Teman-teman kalau bisa mengampuni, teman-teman mengampuni, kalau bisa membangun hubungan yang baik lagi itu bagus, kalau tidak pun itu terserah teman-teman. Yang penting dalam hati kita sudah tanamkan, kita tidak ada dendam lagi dengan orang ini. Kemudian tetap menunjukkan kasih meskipun orang-orang tidak menunjukkan kasih kepada kita, meskipun orang-orang tidak berperilaku sebaliknya kepada kita. Teman-teman, mungkin kalau teman-teman ketemu banyak remaja-remaja Kristen, dia memegang prinsip bahwa lu bikin beta kemana, beta juga bikin lu begitu. Nah, itu itu agak-agak kemana gitu. Oke, okay, teman-teman, jadi intinya teman-teman tetap menunjukkan kasih even mereka itu tidak memberi feedback yang sama kepada kita. Tidak ada salahnya kita menunjukkan kasih, dan kita tuh tidak bisa kontrol semua orang untuk suka dengan kita. Kita bisa kontrol semua orang untuk ini ramah dengan kita juga. Tidak bisa, teman-teman. Intinya tugas kita adalah tetap menunjukkan kasih kepada sesama meskipun mereka tidak melakukan hal yang sama. Mungkin dari saya itu saja. Cukup banyak ya.
1: Lumayan banyak ya. Intinya poin yang paling pertama itu sabar. Dari poinnya Kak Niket tadi, lalu setelah itu jangan dendam. Ingat teman-teman Pro 2, jangan dendam. Yeah. Dendam itu bahaya. Oke, okay, next. Mungkin ada yang mau ditambahin?
4: Oke, okay, kalau dari Beta,
2: iya, Kak Karen.
4: Dari saya duluan. Kalau tipsnya itu api. Okay. Akar, prioritas, istirahat.
1: Oh, asik.
3: Api. Udah siap belum, teman?
4: Akar. Okay. Akar, prioritas, istirahat.
1: Okay.
4: Di sini saya kayak lebih menjaga supaya api itu tetap nyala. Hmm. Nah, di mana yang pertama itu akar, di mana itu harus tanamkan betul-betul dasar, akar yang kuat supaya tidak istilahnya dia tidak mudah dicabut, ya, digoncang oleh situasi, kondisi apapun, supaya api itu tetap menyala dan tetap terus semangat dalam melayani Tuhan.
1: Okay.
4: Dan kemudian bukan hanya saja dasar yang harus kuat, tapi juga prioritas. Jadi prioritas itu harus betul-betul benar, yaitu memuliakan Tuhan. Kayak contoh yang paling sederhana itu dalam Matius 6 ayat 33 itu kan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi orang kebanyakan itu mencari semuanya dulu, sudah dapat baru kayak ingin seolah-olah memberkati pekerjaan Tuhan begitu. Tapi di sini dekatkan diri dulu, prioritaskan dulu Tuhan yang paling pertama, supaya biarlah Tuhan terus menjaga api itu agar terus menyala. Kemudian yang terakhir itu istirahat. Nah, ini juga sangat perlu, karena kalau misalnya tidak ada istirahat, istirahat yang kudus itu maksudnya istirahat bersama dengan Tuhan, rest area bersama dengan Tuhan, kayak itu, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Kalau misalnya melayani terus, oh prioritasnya bagus, dia semangat dalam melayani, tapi kesehatan rohaninya menurun karena dia tidak ada waktu untuk tubuhnya beristirahat. Kayak contoh Nabi Elia, dia kan nabi yang luar biasa, naik ke surga. Saya juga mau. Ya, tanpa. Okay. Nah, di situ Tuhan tuh tahu masalahnya tuh bukan Elia sendiri mampu pada waktu dia melawan raja Ahab dan Isabel. Tuhan itu tahu masalahnya tuh bukan karena tantangan yang Elia hadapi terlalu berat, atau masalahnya tuh bukan di perjalanan Elia yang terlalu jauh, tapi masalahnya itu Elia lagi capek. Sehingga solusi yang Tuhan kasih tuh bukan, oh dia kasih ini bom, atau dia kasih prajurit yang banyak, tapi solusi yang Tuhan kasih itu adalah ini, makan dulu, minum, tidur dulu. Okay. Jadi kalau kita terlalu memaksakan diri, api itu memang kalau kita memaksakan diri untuk membakar, menyala, yang istilahnya yang kurang bagus, itu bisa jadi burnout, yaitu kita terbakar habis dengan semangat kita sendiri, tapi tidak ada istirahat begitu. Bukan dijaga oleh Tuhan, makanya dijaga oleh Tuhan itu ada waktu-waktu untuk diam di hadirat Tuhan, istirahat. Mungkin dari saya itu tipsnya.
1: Oke, okay, nice. Api, akar, prioritas, dan istirahat. Oke. Terakhir
2: ada sudah. Apa tips agar
1: tips praktis agar api itu ya tidak hanya terlihat saat ibadah tapi juga di kehidupan sehari-hari.
2: Beri bahan bakar setiap pagi.
1: Oke. Okay. Nice, yang tadi satunya api, yang satunya bahan bakar. Mantap ini.
4: Ketan bakar.
3: Ignite.
1: Apa bakar. Okay.
2: Bakar. Jadi Beta punya satu pengalaman bekerja, Beta sendiri terperantauan, dan bepung kawan sudah ada waktu untuk selalu berkomunikasi. Jadi kayak Beta harus bicara dengan siapa? Tapi kalau Beta tiap hari mengeluh atau curhat ke satu orang, ada dia akan ada satu saat dia malas dengar. Jadi dia bangun pagi Beta kayak ini, bilang kadang ada yang sampai tidak sempat berdoa, Beta akan bangun dan bilang aduh mata agak perih.
4: Lalu dia menangis.
2: Tahu deh, ada
1: terharu dia.
2: Berbadi. Terus dia bilang ini, aduh Tuhan berkati punya pekerjaan hari ini, apapun yang terjadi Beta taruh dalam tangan-Mu. Jadi Tuhan yang atur Beta hari ini. Itu setiap pagi, kadang sudah sempat berdoa, Beta akan mengucap syukur dalam hati. Terima kasih Tuhan, hari ini Beta sudah bangun sehat, Beta mau bekerja, Tuhan jaga Beta, amin. Singkat-singkat, yang penting Beta punya kebiasaan yang mungkin orang lain pikir kotong setengah-setengah, suam-suam. Tapi dalam beku hidup Beta kadang bicara dengan Tuhan. Kadang tiap-tiap biar Beta main HP aja, bilang aduh Tuhan ini kan mana, Tuhan ini besok gue kemana, tapi Beta bilang nanti Beta buat ini bagaimana. Pokoknya Beta ada komunikasi, untung dalam hati ya. Kalau Beta ngomong sendiri pasti orang pikir Beta sendiri. Jadi itu beri bahan bakar setiap pagi. Sisihkan 10-15 menit untuk berdoa atau baca satu ayat pendek. Bawa firman sepanjang hari, simpan ayat di satu HP. Karena sekarang kayak Kak Karen, kita lihat dia pernah buat wallpaper dari ayat.
0: Iya.
2: Mungkin ada satu, mungkin tiba-tiba kotong diserang oleh satu dosa nih. Kotong semua marah. Aduh, HP wallpaper. Sudah besok lihat ayat langsung kayak aduh, tenang.
0: Oke.
2: Terus jadikan doa itu sebagai kebiasaan. Kebiasaan ucap syukur, ucap bilang Tuhan bantu aku, terus saat kesulitan juga bilang terima kasih, saat ada hal baik, doa singkat. Intinya dari semua itu untuk beta sendiri pribadi, beta harus menyiapkan bahan bakar setiap pagi. Beta butuh komunikasi dengan Tuhan supaya beta punya fire energy setiap hari itu dia tetap menyala.
0: Tetap terus. Oke.
2: Jadi bagaimana kalau mungkin saat ini beta agak nge-lag dan beta sendiri bisa omong langsung, tapi nanti kalau sudah selesai keluar, beta langsung semua tuh keluar. Kayak, aduh, kenapa beta sendiri bilang begini?
1: Oke, jadi intinya tetap isi dengan bahan bakar setiap hari, doa jangan lupa. Oke, satu mungkin ada satu kalimat dari teman-teman, mungkin satu mau sampaikan satu kalimat terakhir untuk para teman-teman produa kita. Satu kalimat saja.
3: Satu kalimat.
1: Iya.
3: Okay. Ignite menyala, bakar. Udah siap belum? Oke. Mungkin teman-teman yang perlu kita ingat bahwa api Tuhan itu tidak turun sesuai jadwal. Api Tuhan itu akan turun dalam kehidupan sehari-hari apabila kita hidup sesuai firman Tuhan. Nah, mungkin teman-teman bisa merasa suasana itu bisa mengubah keadaan, tapi yang hanya bisa mengubah kehidupan kita tuh hanya Roh Kudus, teman-teman. Jadi jangan pernah menaruh pusat kebahagiaan kita tuh hanya pada event-event tertentu, hanya pada kegiatan-kegiatan rohani tertentu, teman-teman. Mungkin itu.
1: Oke, siap. Masih ada lagi? Mau sampaikan?
4: Ada bahasa Timur. Keep your fire energy alive in Christ. Tuhan Yesus memberkati. Itu bahasa Dawan.
1: Ini mungkin mau pakai bahasa. Mau pakai bahasa Spanyol mungkin.
2: Gracias God.
1: Itu
2: Spanyol dong.
3: Itu Spanyol kan? Dikonfirmasi lagi.
1: Oke, teman-teman Pro 2, luar biasa sekali perbincangan kita di sore hari ini bersama Yonike, Ferenan, juga Indri. Teman-teman Pro 2, dari seluruh diskusi kita tadi, satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa fire energy atau api rohani itu bukanlah tentang seberapa keras kita berteriak saat ibadah atau seberapa sibuk kita dalam pelayanan. Fire energy adalah tentang konsistensi kita, hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Jadi api yang menyala dari Roh Kudus tidak akan membuat kita burn out, melainkan memberi kita keberanian untuk berdampak baik lewat karya, konten, maupun tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini teman-teman Pro 2 merasa apinya mulai redup, ingatlah untuk tidak menjauh, tapi kembalilah pada sumber api itu sendiri melalui doa dan keintiman pribadi dengan Tuhan. Jagalah api itu tetap menyala, bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di tengah-tengah doa dunia. Oke, saya Grace, terima kasih banyak untuk Eonike, Feren, dan juga Nike. Sudah bergabung bersama hari ini. Saya Grace, saya kembalikan kepada Kak Angela. Terima kasih, Shalom.
5: Shalom, terima kasih kakak-kakak semuanya. Luar biasa ya, kita sudah dipenuhi dengan berkat, sukacita di sore hari ini. Sebenarnya sih banyak pertanyaan dari teman-teman yang udah bergabung, tapi karena kita juga dibatasi oleh waktu. Iya nih, padahal tadi pasti dengar bunyi.
3: Iya. Kalian excited banget menyambut member of Nuna ini.
5: Kayaknya fokus pada ini, jadi sudahlah tidak apa-apa karena ada beberapa pertanyaan juga yang ditanyakan oleh Kak Grace, itu juga sudah
1: mewakili
5: teman-teman semuanya ya. Oke, kalau gitu kakak-kakak terima kasih, selamat sore, selamat menikmati long weekend ya sampai di hari Senin.
3: Siap loh.
5: Iya nih teman berdua, dan sekaligus Angel juga udah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Setelah ini Aji Hasbi masih akan terus menemani teman berdua semuanya dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Siap.
3: Udah siap belum?

0: Terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit apa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

I Love You by User, teman pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan masih barengan sama Haji di Sore Ceria, teman pro 2. Dan pastinya Haji bakal nemenin kamu sampai dengan Sore Ceria aja, karena nanti yang bakal lanjutin adalah Ratriana Dewi, teman pro 2. So, buat kamu yang lagi di jalan nih, yang baru habis pulang lihat sunset, teman pro 2 tuh masih stay. Karena kalau dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo ini masih cantik banget, teman pro 2. Secantik kamu sore hari ini udah berdandan mau kemana. Hey. Alright, the next one, teman pro 2, lagu yang bakal Haji puterin ini biar kita agak chill-chill dikit, teman pro 2. Ada koleksi dari Perunggu nih dengan 33 kali. So buat kamu, check this out.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my tat?
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Oh, ini warnanya tiba-tiba hilang nih, teman Pro 2, karena udah gelap juga di luar. Dan tadi seperti liriknya dari Komang, teman Pro 2, tak ada yang lebih indah gitu kan, teman Pro 2, dari apa tadi ya? Lupa, intinya itulah, teman Pro 2. Memang kali ini Aji mau sampaikan informasi yang sebenarnya tuh punya makna yang sama gitu sama lagunya Komang, teman Pro 2. Ada Neymar ya, teman Pro 2, benar sekali. Nama Neymar nih bukan nama yang tiba-tiba hanya kamu lihat atau kamu dengar gitu kan, teman Pro 2, tapi benar-benar dia melukiskan apa ya, sebuah sejarah gitu kan. Dan pastinya buat kamu para penggemar Neymar juga akan ngerasain hal yang sama gitu kan sama lagu ini, dan mungkin juga sama informasi yang satu ini, teman Pro 2, karena Neymar, sabar. Ini katong harus tahan napas dulu. Jadi Neymar secara resmi ini mengonfirmasi keputusan untuk mundur dari tim nasional Brazil, teman Pro 2. Pernyataan ini tuh disampaikan beberapa pekan setelah ia mengisyaratkan telah memainkan laga terakhirnya bersama Seleção di Piala Dunia. Pemain berusia 34 tahun tersebut mengumumkan keputusannya usai tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan Santos 4-2 atas Universidad Central asal Venezuela pada laga Copa Sudamericana Selasa 28 Juli 2026. Kata dia tuh begini, teman produser sama kepada wartawan yang liput dia. Saya pikir waktu saya dengan tim nasional sudah berlalu. Saya telah membuat sejarah di sana dan saya sangat bangga terhadap semua prestasi saya. Saya mengalami banyak hal di sana, memberikan darah dan hidup saya, dan selalu berjuang dan bertarung untuk seragam kuning. Tapi saya merasa saya tidak ingin melanjutkannya. Wow. Dan teman Pro 2 melansir dari ESPN, Neymar ini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Brazil dengan raihan 80 gol dari 130 penampilan. Perjalanannya bersama Seleção membentang selama lebih dari 16 tahun, mengubah sosoknya dari talenta muda menjadi pemain pilar. Ia juga selalu menjadi figur sentral di setiap turnamen besar yang diikuti Brazil, teman Pro 2. Wow, dan sebelumnya Neymar sempat menyebut karir internasionalnya telah berakhir setelah Brazil disingkirkan Norwegia pada 16 besar di Piala Dunia lalu, teman Pro 2. Itu juga salah satu heartbreak ya, teman Pro 2, pastinya. So buat kamu untuk apa ya, melepaskan rasa tersebut ataupun bisa dibilang membuat rasa tersebut tuh tetap ada gitu kan sama kamu, teman Pro 2. Kok ya udah, itulah intinya, teman Pro 2. Langsung aja Aji putarkan, ini bisa dibilang lagunya Neymar gitu, teman Pro 2, dengan Paradono Baila by MCL Davente Emas EMC Guri. So buat kamu, enjoy this one.

0: Heat stroke adalah penyakit terkait panas yang terjadi ketika tubuh tak mampu lagi mengontrol suhunya. Kondisi ini menyebabkan suhu tubuh naik dengan cepat, mekanisme berkeringat gagal, dan tubuh tidak dapat mendinginkan dirinya sendiri. Saat heat stroke terjadi, suhu tubuh bisa naik hingga 41 derajat Celcius atau lebih dalam waktu 10 hingga 15 menit. Heat stroke dapat menyebabkan cacat permanen atau kematian jika penderitanya tidak mendapatkan perawatan darurat. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah heat stroke adalah menghubungi layanan darurat. Bawa penderita ke ruangan dengan suhu lebih dingin. Lepas pakaian berlebih seperti jaket, sepatu, kaos kaki, dan celana ketat tebal. Kompres penderita dengan air dingin untuk membantu menurunkan suhu tubuhnya. Basahi muka, leher atau lengan, paha dan kaki. Jangan gunakan es untuk orang yang lebih tua, anak kecil, pasien dengan penyakit kronis, atau siapapun yang mengalami heat stroke yang tidak disebabkan oleh olahraga berat. Melakukannya bisa berbahaya. Apabila penderita dalam kondisi sadar, dapat diberikan air dingin sebanyak-banyaknya untuk diminum.
1: Terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Hai.
0: Suara siapa nih?
1: Siapa lagi kalau bukan Ratriana Dewi.
0: How are you?
1: So-so lah.
0: So-so lah.
1: Iya.
0: Emang bener so-so.
1: Ya kalau
0: kan semalam nggak tidur.
1: Kalau diceritain lebih detail sih nggak usah deh kayaknya.
0: Nggak usah deh kayaknya. Keep it untuk diri sendiri aja ya.
1: Hanya di studio ini aja, semoga jangan keluar.
0: Oke, teman-teman Pro 2.
1: Yes.
0: Kita mau ngapain ya? Pulang yuk.
1: Enaknya sih gitu ya. Cuman ini saya baru datang dan saya harus nemenin teman Pro 2 juga.
0: Sampai malam.
1: Sampai juga malam nanti. Kurang apa coba? Kurang apa hidupku padamu?
0: Asik, enggak dihabisin aja.
1: Enggak usah.
0: Tapi by the way Bintang Radio mau buka tuh.
1: Oh iya, aku mau daftar sih.
0: Kalau misalnya kamu daftar, terus lagu pertama yang mau kamu bawain tuh lagu apa?
1: Oh Inani Keke.
0: Oh Inani. jangan membuka luka lama ya.
1: Kan itu pasti Bintang Radio juga kan.
0: Bisa-bisa ya, kita host pertama kali.
1: Ya, YTTA lah ya, yang Allah. Tahu-tahu aja.
0: Yang mau tahu buka YouTube-nya sekarang. Inani Keke.
1: Jangan sampai salah ya teman Pro 2.
0: Jangan sampai salah ya, jadi
1: itu pengalaman yang gimana ya?
0: Yang kurang bagus.
1: Iya, sebenarnya kurang bagus, tapi bagus juga ini pertama kalinya ya waktu itu kita jadi host untuk audisi,
0: untuk audisi
1: Bintang Radio. Jadi buat teman Pro 2 yang berminat gitu ya, punya bakat terpendam, jangan dipendam dulu sih. Mending disalurkan
0: gitu teman Pro 2.
1: Di Bintang Radio. Kalau bakatnya ternyata masak, jangan di Bintang Radio.
0: Jangan di Bintang Radio, jangan. Di Bintang Masak aja.
1: Bukan, di kosan aja.
0: Di kosan aja. Tapi kalau misalnya kamu mau masakin buat aku, boleh.
1: Nah itu sangat-sangat ditunggu oleh
0: ditunggu,
1: Aji. Ya buat teman Pro 2, selain Bintang Radio, ini juga teman saya ada yang menawarkan diri untuk mencari pasangan ya dengan namanya
0: siapa
1: Aji.
0: Tuh? Bukan.
1: Aji.
0: jangan gitu.
1: Bisa ini. Daftar di link yang ada di bio di
0: ini yang dengar satu Indonesia loh.
1: Gak apa-apa, justru ya. Itu yang dicari, ya kan?
0: Oke lah.
1: Oke, setelah ini ada lagu apa Aji?
0: Iya, setelah ini teman Pro 2 kita punya main-main gue. Asli.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: banyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya.

0: cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJSB edisi Jumat 31 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Yuri dari Girls Generation yang dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif bersama SM Entertainment setelah menjalani kerjasama selama 19 tahun. Keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus mendatang. SM Entertainment menjelaskan keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan mendalam bersama Kwon Yuri dengan kesepakatan kedua belah pihak pada Jumat 31 Juli 2026. Agensi turut menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan dan cinta kepada Yuri. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Netflix yang mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut. Musim dijadwalkan tayang perdana pada 20 Agustus dan dilansir dari Tudum by Netflix, teman Pro 2. Para kreator serial Joe Spade, John Spade, dan Sennenberg mengaku antusias sekali emosional menyelesaikan perjalanan para Pokes. Mereka menyambut proses syuting musim terakhir terasa mengharukan dan menjanjikan petualangan penutup yang penuh aksi. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari dunia sepak bola. Manchester United atau MU dikabarkan mulai membidik striker Igor Thiago sebagai target transfer musim panas 2026. Penyerang milik Brentford itu diproyeksikan memperkuat lini depan Setan Merah menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim 2026-2027. Demikian Info Pro 2 untuk informasi selengkapnya. Kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Asik ya. Kalau tadi di sore ceria udah ditemenin sama Kak Angel dan juga Aji Hasbi ya. Yang kali ganteng. Ini oke, okay, Aji Hasbi yang ganteng. Di jaga malam kali ini teman berdua barengan sama Ratri, kita juga akan sesuai bareng dengan lagu-lagu terbaru ya untuk kamu. Ini juga udah ada WhatsApp yang masuk nih, ada dari para-para berbinar ya, yaitu fansnya Sabrina Leanor, yang mana mereka ini mau request lagunya Sabrina yang judulnya Selesai. Aduh, ini masih jam-jam segini udah galau-galau aja ya, tapi gak apa-apa deh buat kamu nih, demi bisa masuk ke top chartnya RRI Pro 2 di seluruh Indonesia, langsung aja Ratri puterin Sabrina Leanor, Selesai.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Okay, teman Pro 2, baru aja kita dengerin suara khas dari Jenny ya lewat lagu Less Than a Lover. Lagu ini yang menggambarkan perasaan kita ketika hubungan ini gak kerasa utuh gitu, tapi ada cinta yang mungkin gak sepenuhnya dimiliki. Lirik dan emosinya juga cukup dalam ya teman Pro 2, bikin kita tuh ikut merenung tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi seperti hidup yang penuh warna nih ya, suasana hati juga tidak harus terus-menerus sendu. Setelah lagu yang emosional tadi, sekarang saatnya kita geser sedikit energinya. Dan musik berikut ini itu datang dengan vibe yang lebih playful, catchy, dan siap bikin kepala kita tuh ikut mengangguk-angguk. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi di jalan mungkin ya, atau lagi kerja, belajar, atau sekedar santai-santai aja di malam ini, jangan kemana-mana karena kita lanjut dengan lagu baru dari Nona yang judulnya unik banget nih, Hong. Dari namanya aja udah kerasa rame gitu ya. Nah, coba naikin sedikit volumenya, lepaskan penat kamu di hari ini, dan nikmati transisi dari lagu galau ke lebih ceria. Ini dia, langsung aja sebuah lagu dari Nona, Hong.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Bentar lagi jam 8 nih ya, kita akan masuk ke music live chat. Siapa sih bintang tamunya di hari ini? Sebentar, Ratih coba cari dulu contekannya. Kita lihat ada siapa malam ini. Yaitu akan ada Ola Elanor ya, di pukul 8 nanti. Jadi teman Produa stay tune aja di Produa FM Kupang, karena kita akan mendengarkan bersama dari Produa Jakarta. So stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama sama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya suatu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola. Sorry. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto benar.
0: Mojokerto itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi
1: deket.
0: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020, terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan, gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mengikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya, okay.
1: Wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Angga. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian betul, ya betul, ada antriannya.
1: Betul punya timelinenya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue denger dulu buat teman berdua. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back. Tadi ya, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
2: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
2: Kembali, betul. Gue gak punya,
1: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
2: Gak
1: gitu
2: ada
1: ya
2: yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Iya.
2: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
1: ya, akhirnya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
2: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu, ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
2: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
2: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
2: perihal tentang cinta.
1: Oke. Jadinya ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
2: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
2: Betul.
1: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
2: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya, jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu

0: banyak kan orang yang kayak penasaran apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
0: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal olah ya. Ya kayak gini ya, dia ya, lu gitu.
1: Ibaratnya dari
0: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
1: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
0: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
0: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
1: Okay. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh. Oke, minggu pantik ya. Gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
0: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Ya sepenggal dua penggal terus kayaknya ini gak cocok deh, terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus habis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei atau April gitu, terus Juni udah jadi, terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya
1: dibanding. Memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
0: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi Oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
1: Lagi banget ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
0: terus
1: kayak gitu
0: memaksa
1: ya?
0: Gue menjadi seseorang yang kocak.

0: banget gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali gitu. Enggak mau, mereka enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Eola juga sebenarnya ya, kan ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke Olanya mana, olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tahu akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Oke. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh sosial media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar Mojokerto ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

bertahan sudah di tempat keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 90,9 MHz berdua RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam pro... Selamat malam teman pro 2 gitu maksudnya ya. Mungkin yang baru bergabung di Jaga Malam kali ini ya. Dan di pukul 9 sampai pukul 11 ini kita akan masuk di cerita penutup hari. Mau bahas apa sih? Bahas apa ya? Sebentar coba Ratri mau mikir dulu. Atau mungkin dari teman pro 2 di sini ya, ada yang punya ide buat yang kita bahas di cerita penutup hari edisi hari ini nih teman pro 2, boleh langsung aja kirim ide kamu di 0811 3820 9090, dan tentunya Ratri akan tunggu dari partisipasi dari kamu ya teman pro 2. Dan ini juga Ratri punya satu koleksi dari NPD yang baru nih dengan judul Lupain Aku Please. Tapi Ratri harap sih kamu gak lupain aku ya teman pro 2.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Oke, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagu dari Enal dan featuring Ari Lesmana dengan sesi potret yang tadi di request langsung oleh Kak Nando nih ya. Katanya, malam Kak Nando tolong play lagunya Enal featuring Ari Lesmana sesi potret, bisa kok bisa tuh ya. Udah Ratri puterin juga khusus buat Kak Nando. Dan ini juga udah ada pesan yang masuk dari Kak siapa nih sebentar, Ratri cari dulu untuk namanya, Kak Amalia yang request lagunya Vanessa Z, judulnya Menjauh. Nah buat teman Pro 2, kita masih akan sesuan bareng ya. Ratri juga udah punya topik satu nih buat kamu yang seru banget pastinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, ini Ratri mau puterin satu lagu dulu dari Vanessa Z, Menjauh. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Oke, teman Pro 2. Senang banget nih ya kita udah balik lagi di cerita penutup hari. Dan malam ini kita akan ngobrol tentang satu topik yang deket banget nih sama anak muda, yaitu pilihan orang tua atau pilihan sendiri. Nah, coba jujur deh, siapa sih di sini yang pernah dengar kalimat kayak gini? Mama lebih cocok kalau kamu tuh jadi guru. Papa maunya kamu kerja tuh yang pasti-pasti aja. Jurusan itu tuh susah buat cari kerja. Nah, itu tuh tiga kalimat itu tuh. Terus di dalam hati kita tuh ada suara kecil yang mungkin berkata seperti ini. Tapi aku punya mimpi sendiri. Nah, malam ini kita gak lagi mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah ya. Kita cuma mau berbagi cerita tentang mimpi, harapan orang tua, dan keberanian untuk menentukan jalan hidup. Nah, teman Pro 2, kalau sekarang kamu tuh lagi bingung gitu, milih antara keinginan keluarga atau keinginan diri sendiri, tenang aja, banyak orang yang pernah berada di titik itu. Dan mungkin malam ini tuh kita bisa menemukan sedikit jawaban bersama-sama ya, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut di pembahasan kita di cerita penutup hari kali ini, Ratri mau kasih lagu yang bikin mood kamu naik nih ya, karena besok kan weekend, asik. Ada dari Marbles dengan Home Pimpa. So, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih di cerita penutup hari malam ini ya. Nah, teman Pro 2 nih, ada mimpi yang gampang diceritakan, ada juga mimpi yang cuma berani ditulis di buku harian. Ada yang sebenarnya pengen jadi penyanyi gitu, tapi ngambil jurusan lain karena takut dianggap tidak realistis. Terus ada yang suka menggambar gitu dari kecil, tapi malah milih pekerjaan yang lebih aman. Bahkan ada yang baru berani mengejar mimpinya setelah bertahun-tahun bekerja nih teman Pro 2, wow. Dan lucunya mimpi itu tuh jarang benar-benar hilang. Dia cuma diam sebentar, terus muncul lagi nih di saat kita tuh melihat orang lain melakukan hal yang kita sukai. Nah, Ratri mau tanya nih malam ini, kalau gak ada tekanan apapun, pekerjaan apa sih yang pengen banget kamu jalanin

kadang pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuat kita tuh bisa lebih jujur sama diri sendiri ya. Dan gak apa-apa kalau jawabannya tuh belum jelas, yang penting kita berani mengenali apa yang membuat hati kita itu berbinar.

0: FM。
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

ketemu. Oke, teman Pro 2, sekarang kita lihat dari sisi orang tua ya. Nah, teman Pro 2, banyak nih orang tua yang memilihkan jalan tuh bukan karena ingin mengatur hidup anak sepenuhnya, tapi karena mereka pengen anaknya tuh aman. Mereka tuh udah pernah merasakan sulitnya untuk mencari pekerjaan, takut gagal, takut kekurangan, takut melihat anaknya menderita. Jadi ketika mereka bilang pilih yang pasti, itu seringkali yang mereka maksud adalah kami ingin kamu tuh lebih mudah daripada kami gitu. Nah, masalahnya untuk generasi sekarang hidup di dunia yang berbeda nih. Nah, dulu pekerjaan tuh mungkin terbatas. Nah, sekarang peluangnya ini malah jauh lebih beragam. Maka yang dibutuhkan ini bukan perang pendapat tapi percakapan. Mendengarkan alasan orang tua itu sama pentingnya dengan menjelaskan mimpi kita. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih tuh kamu nyoba untuk benar-benar mendengarkan ketakutan orang tuamu, bukan hanya mendengar larangannya?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di cerita penutup hari. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Banyak anak muda tuh yang takut memilih jalannya sendiri karena khawatir dianggap durhaka dan tidak menghargai orang tua. Padahal, memilih sendiri tuh tidak otomatis berarti melawan. Bedanya ada pada caranya. Yang pertama, menjelaskan dengan sopan, lalu menunjukkan keseriusan, punya rencana dan siap bertanggung jawab atas keputusan itu. Misalnya, kamu tuh pengen banget gitu jadi fotografer. Orang tuanya mungkin ragu, daripada marah, coba deh tunjukin karya kamu, proses belajar kamu, peluang kerjanya seperti apa, dan target yang jelas. Orang tua tuh biasanya lebih tenang ketika anaknya tidak sekedar bermimpi tapi juga berusaha. Nah, malam ini teman Pro 2, Ratri juga pengen bilang nih sama kamu. Keberanian terbesar tuh bukan membangkang, melainkan mampu memperjuangkan mimpi tanpa kehilangan rasa hormat kepada orang tua. Kita masih akan lanjutin juga ya di topik kita malam ini. Dan Ratri juga masih menunggu partisipasi dari kamu. Menurut kamu tuh pilihan sendiri atau pilihan orang tua sih yang terbaik? Langsung aja kirim jawaban kamu di 0811 3820 9090.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di cerita penutup hari edisi Jumat kali ini ya. Kita masih bahas tentang pilihan orang tua atau pilihan sendiri. Nah, ini nih ada ketakutan yang sering banget muncul. Bagaimana kalau aku memilih sendiri lalu gagal? Nah, teman perdua, bahkan pilihan orang tua pun tidak menjamin hidup selalu mulus. Tidak ada keputusan yang bebas resiko. Yang membedakan adalah apakah kita mau belajar dari keputusan itu. Banyak orang juga yang sukses tuh pernah salah jurusan, pindah-pindah kerjaan, mulai usaha yang gagal, terus mereka jadi bangkit lagi. Hidup juga bukan ujian pilihan ganda ya teman pro 2, yang hanya punya jawaban satu benar, satu salah gitu. Kadang kita tuh baru tahu jalan yang tepat tuh setelah mencoba beberapa jalan yang kurang tepat. Jadi kalau malam ini kamu tuh sedang menyesali pilihan tertentu, jangan buru-buru menganggap hidup selesai. Bisa jadi itu cuma bab awal dari cerita yang lebih besar. Dan teman pro 2, gak kerasa ya kita udah di segmen terakhir di cerita penutup hari kali ini. Malam ini kita juga belajar bahwa dilema antara pilihan orang tua dan pilihan sendiri itu bukan tentang menang atau kalah. Ini memang mencari titik tengah antara cinta keluarga dan kejujuran pada diri sendiri. Kalau kamu masih bingung, coba lakukan 3 hal sederhana ini ya teman perdua. Yang pertama, kenali apa yang benar-benar kamu inginkan. Lalu, bicarakan dengan jujur kepada orang tua dan buktikan lewat tindakan bahwa kamu serius. Nah, untuk teman pro 2 yang sudah menjadi orang tua, mungkin ya. Nah, mungkin malam ini kita juga diingatkan bahwa setiap anak tuh punya jalan hidup yang unik. Semoga kita semua diberi keberanian untuk memilih dengan bijak, kerendahan hati untuk mendengarkan, dan kekuatan untuk bertanggung jawab atas keputusan kita. Ingat ya teman pro 2, mimpi yang baik tidak harus menjauhkan kita dari keluarga, dan kasih sayang keluarga tidak seharusnya mematikan mimpi. Ratri juga harus pamit undur voice nih dari ruang dengar kamu, tapi masih ada jazz music di 1 jam ke depan sampai jam 12 ya. Ratri juga mau ngucapin selamat istirahat buat kamu, happy weekend besok ya. Semoga tidurmu juga nyenyak, hatimu juga lebih tenang untuk menentukan arah hidup. Sampai jumpa di cerita-cerita penutup hari berikutnya. Good night, bye.

0: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Rati Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita. Berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa tapi tidak berilmu.

0: hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tau.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Baru dibilang juga apa? Apinya merambat ke rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Thank you very much, Mr. Keith Scott on the Spanish guitar. Good night, God bless.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Pro 2 FM

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang

siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Produa, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya yang bertugas Ratriana Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 1 bulan Agustus tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Dari pukul 5 hingga 24 mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pre2. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradio, happy weekend. Kembali menemani kamu tentunya di Spada edisi kali ini, bikin pagi kamu makin seru bersama Yunda teman Pradio. Dan seperti biasa di edisi weekend, tepatnya di hari Sabtu, udah awal bulan aja ya, 1 Agustus teman Pradio. Tidak terasa kita udah di pertengahan tahun juga. Dan semoga masih semangat selalu ya, semangat awal bulan. Yunda akan temani dengan rangkaian Spada yang siap menemani kamu di aktivitas weekend kali ini. Setelah ini akan ada Just Music Pradio dan akan ada renungan pagi, yang mana hari ini kita akan awali juga dengan dari mimbar agama Kristen Protestan, mengawali segala rangkaian tugas dan aktivitas dengan renungan pagi. Dan juga akan ada info Pradio seperti biasa di pukul 6 teman Pradio, bersamaan dengan informasi cuaca juga akan Yunda hadirkan untuk kamu. Bahkan di sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8 nanti akan ada choice of the day, topik seru yang akan Yunda hadirkan di edisi weekend kali ini. Udah pasti seru ya, dengan pilih lagu kamu di pukul 8 sampai di pukul 9 nanti akan ada Spalding pada Talking. Bahkan kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang, akan ada info Pradio dan juga Pradio Hitlist Yunda temani sampai di pukul 11:30 nanti ya. Dan pastinya bukan hanya Spada, tapi akan ada santai siang, sore ceria, sampai dijaga malam, penyiar-penyiar kece lainnya yang akan terus menemani aktivitas kamu di hari ini teman Pradio ya, bersamaan dengan lagu-lagu yang udah pasti akan hadir dan memberikan hiburan untuk teman Pradio yang udah bergabung juga. Selamat melanjutkan aktivitas weekend di hari ini dan nikmati program acara yang akan terus kita hadirkan juga untuk kamu teman Pradio. Stay tune di Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pradio RRI Kupang, Facebook Pradio Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pradio Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salam, selamat pagi teman Prodo yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Marianti Kilasaduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema di pagi ini tentang teladan yang melahirkan generasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, di dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, agar kami mampu mengerti apa maksud Tuhan lewat setiap firman yang akan diperdengarkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Perdua yang terkasih, dengan tema teladan yang melahirkan generasi, berdasarkan kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman Perdua yang terkasih, dalam bacaan ini Timotius adalah anak rohani Rasul Paulus dari Paulus. Ia belajar melayani Tuhan dengan tekun sebagai orang muda. Mungkin ia merasa tidak percaya diri dan tidak layak, sebab itu Paulus memberi motivasi, nasihat, dan semangat kepada Timotius. Sebagai orang yang dewasa secara rohani, memberi nasihat atau motivasi kepada anak-anak muda atau teman seiman yang baru akan belajar melayani Tuhan merupakan sikap yang baik dan terpuji. Teman Perdua yang terkasih, hal ini ditunjukkan Paulus pada Timotius sebagai seorang guru atau pemimpin rohani. Ia tunjukkan sikap menghargai meski Timotius masih muda. Ia tidak menganggap dirinya lebih hebat, tetapi dengan kasih memberi dukungan pada muridnya agar melanjutkan pekerjaan pekabaran Injil sehingga ada generasi penerus yang melanjutkan pelayanannya. Ada nasihat dan motivasi dari Paulus, bukan sekedar kata-kata tetapi disertai keteladanan hidup. Makanya Paulus katakan, "Turutilah teladanku." Di sini justru sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti. Ya, pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Di situ ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Teman Perdua yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang tua rohani atau kakak pembina dalam sebuah komunitas Kristen, di sini memberi semangat dan motivasi kepada generasi di bawah kita. Mencerminkan sikap rendah hati, tidak menganggap diri lebih baik dari atau lebih hebat dari mereka. Dengan demikian, mereka bisa meneladani cara hidup kita. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada generasi kita, melainkan tetap berlanjut sampai Tuhan datang. Milikilah integritas, gali dan kembangkan potensi kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan jadilah teladan dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Hidup kita akan dipakai Tuhan berdampak nyata, yaitu menjadi berkat bahkan sebagai teladan dari generasi ke generasi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman yang kami renungkan pada saat ini menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami, agar kami menjadi teladan yang melahirkan generasi. Biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan lewat setiap pelayanan dan pekerjaan kami. Berkati hidup kami hari ini Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sambut berkat Tuhan di hari ini, di dalam nama Yesus. Amin.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 1 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Mark Zuzurella akan menjalani tantangan baru bersama dengan Real Madrid setelah sukses menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Dan bek kiri timnas Spanyol tersebut menjadi salah satu pemain yang memperkuat daya tarik La Liga Esports musim 2026-2027. Dan menurut informasi, ia tampil penting dalam perjalanan Spanyol meraih gelar juara dunia, dan performa konsistennya membuat pemain berusia 28 tahun itu menjadi pilihan utama. Sebelum bergabung dengan Real Madrid, ia juga telah memiliki pengalaman panjang di kompetisi La Liga Esports, dan ia juga pernah memperkuat SD Eibar dan Getafe CF dalam perjalanan karirnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Timnas Indonesia menempel ketat Singapura di klasemen sementara Grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Dan sementara itu Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah bermain imbang tanpa melawan gol Vietnam. Dan hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada malam waktu Indonesia Barat, tepatnya di hari Jumat, dan kedua tim tampil disiplin dengan sepanjang pertandingan meskipun Vietnam lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 1-3 saat menghadapi Thailand pada ajang C5 Cup 2026, dan pertandingan pembuka turnamen tersebut berlangsung di Dong A Gymnasium Hanoi, Vietnam pada Jumat 31 Juli 2026. Skuad Garuda Pertiwi menyerah melalui rincian skor 21-25, 34-32, 21-25, serta 19-25 atas lawan, dan juga Pasukan Indonesia sempat menyamakan kedudukan tetapi gagal mempertahankan konsistensi permainan pada dua set berikutnya. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada, bikin pagi kamu makin seru. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre 2. Weekend. Akhirnya tiba ya edisi weekend kali ini di Spada, bikin pagi kamu makin seru ditemani sama Yunda teman Pre 2. Apa kabarnya ya? Ini terlihat di luar tuh udah mulai terang benderang. Sepertinya kita menunggu ya untuk matahari memperlihatkan sinarnya. Tapi kalau edisi weekend tuh selalu bikin semangat udah pasti, karena banyak yang punya planning yang siap untuk dieksekusi di pagi hari ini. Apalagi makin semangat kalau udah pantau Pre 2 FM bareng sama Yunda di sini temen Pre 2. Semoga bikin pagi kamu makin seru udah pasti ya. Dan pastinya kita akan hadirkan informasi cuaca untuk kamu mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini langsung dari laman resmi bmkg.co.id. Kira-kira cuaca di Kota Kupang bakalan seperti apa sepanjang hari ini ya teman Pre 2? Langsung aja kita cek informasinya. Oke teman Pre 2, kita lihat lah ya untuk kamu yang ada di sekitaran Alak Maulava, Kelapa Lima, Oyebobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama. Ya, seperti prediksi yang kemarin udah lihat juga. Dan seperti hari-hari pada sebelumnya, bahwa Kota Kupang di Sabtu 1 Agustus 2026 ini bakalan cerah sekali ya teman Pre 2. Kalau udah dibilang cerah tuh kita tahu Kota Kupang menjelang jam-jam 10 ke atas, bukan jam 10, jam 8 aja tuh udah panas banget ya teman Pre 2. Panas pol ya. Cerah sekali sesuai dengan perkiraan dengan suhu dari 22 derajat Celcius, cukup dingin akhir-akhir ini, hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara dari 54% hingga mencapai 78% teman Pre 2. Pastinya Yunda selalu ingatkan untuk kamu ya yang mau mengawali hari ini, pastikan sesuaikan dengan kondisi tubuh kamu. Kalau lagi fit-fitnya ya, biar menaikkan mood di pagi hari, ya sedikit aktivitas fisik dengan berolahraga teman Pre 2. Jangan hanya rebahan terus, apalagi edisi weekend ya. Yang mau jogging di pantai, yang mau goes santai sarapan di luar rumah, atau sekadar untuk duduk-duduk depan rumah sambil ngopi ya, ini cuacanya mendukung sekali. Karena suhu pagi ini memang terasa nyaman dan juga hangat teman Pre 2. Jadi jangan lupa untuk tetap cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kamu dengan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, biar semangat weekend tetap full sampai di malam hari nanti. Apalagi udah pantau Pre 2 FM ya, kita temani hari kamu dengan lagu-lagu yang enak dan topik-topik yang seru. Dan itulah tadi informasi cuaca untuk kamu teman Pre 2 ya. Dan happy weekend untuk hari ini, semoga berjalan dengan baik. Kita mau awali kebersamaan kita juga kali ini dengan koleksi dari Eloy Pang Berry Santo Loco Lala dengan Buka Semangat Baru ya, sesuai dengan requestan dari Kak Shalin tadi ya yang udah gabung di medsos kita. Langsung aja kita dengarkan. So enjoy teman Pre 2.

0: gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

Koleksi dari Afgan dengan Brand New Day, teman Pre 2 ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu dan masih edisi weekend di pada weekend pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pre 2 untuk kamu yang pastinya udah gabung ya di streaming maupun terestrial yang sedang mendengarkan Yunda di pagi hari ini. Edisi weekend, happy weekend aja juga untuk teman Pre 2 yang pastinya udah banyak beraktivitas di pagi hari ini. Tapi kalau misalkan kamu memulainya dengan berolahraga, ini waktu yang tepat banget sih teman Pre 2 ya. Kalau udah olahraga, aktivitas fisik biasanya tuh kita bakal lebih semangat ya. Fisik bakal lebih prima udah pasti ya. Dan pastinya teman Pre 2 Yunda juga mau menyapa teman-teman yang udah gabung di live TikTok Yunda. Ada Kak John Bere, halo, semangat. Tuhan Yesus memberkati juga Kak John Bere. Ada Kak Riki Dias juga yang tadi udah gabung ya. Dan beberapa teman Pre 2 yang tadi udah menyapa, ada Kak Hailda juga. Pokoknya semangat pagi aja dari Pre 2 FM Kupang untuk teman Pre 2 yang udah mulai beraktivitas yang ada di sekitaran kota Kupang, atau kamu yang sedang mendengarkan secara terestrial atau streaming dimanapun kamu berada. Enjoy untuk pagi hari ini dan semoga bahagia selalu dengan aktivitas bersama dengan orang-orang terkasih teman Pre 2. Paling enak lagi kalau udah pantau Pre 2 FM ya, karena Yunda hadir dengan topik seru di pagi hari ini, Choice of the Day seperti biasa teman Pre 2. Kita bakal bahas satu topik yang pastinya ini kayaknya relate banget sama anak muda ya. Ini walaupun tanggal 1 ada yang senyum-senyum, tapi ada yang mungkin senyumnya senyum dalam ya, orang bilang. Karena emang ya, untuk menjalani aktivitas weekend tuh harus butuh modal juga. Tapi ada beberapa teman Pre 2 juga yang sebenarnya gak butuh modal. Kita bisa melakukan aktivitas tersendiri yang ya menyenangkan juga ya teman Pre 2. Tapi kali ini di Choice of the Day, Yuna mau ajak kamu untuk kita bahas satu hal nih. Ada satu topik yang terpikirkan dan akhirnya Yuna pilih untuk edisi kali ini. Kalau misalkan ya di tanggal kayak gini edisi weekend, sisa uang tinggal 50 ribu, weekend tetap gas atau pasrah aja teman Pre 2? Ini kita mau tahu nih pilihan realistis dari kamu ya edisi weekend ini. Kalau misalkan uang di dompet di saku tinggal 50 ribu, kira-kira teman Pre 2 masih tetap gas weekend atau pasrah? Sa orang Kupang bilang ya, kalau cuma 50 ribu di akhir pekan ya, bakal pilih yang mana nih? Choice of the Day Yunda hadirkan pilihannya untuk kamu. Ada 3 opsi yang paling relate ya yang dipilih untuk kamu ya. Kulineran ya, karena hidup tanpa jajan favorit itu kan terasa hampa. Kayak gas aja walaupun sisa 50 ribu ya, besok ada berkat tersendiri. Jalan-jalan cari suasana ya, muter-muter kota, pantai, lihat orang lain belanja sambil pura-pura semangatin diri sendiri. Ini yang versi tinggal 50 ribu di dompet ya. Terus ada juga yang mungkin pilihannya di rumah aja karena modal semakin menipis, rebahan, nonton film-film favorit, atau nonton podcast, baca buku, apapun itu teman Pre 2 ya, berharap hari Senin bisa gajinya masuk gitu. Langsung aja teman Pre 2, kalau misalkan dari 3 opsi ini ada yang relate sama kondisi kamu atau pilihan kamu, bisa langsung aja gabung, mention kita di line WhatsApp 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita masih hadirkan beragam lagu-lagu seru lainnya di pagi hari ini. Koleksi dari Humber dengan Humbreaker teman Pre 2. Ini lagu enak banget ya, mau didengerin kapanpun dan di waktu manapun ya, selalu enak aja didengarkan. Yunda hadirkan spesial untuk kamu di sepeda bikin pagi kamu makin seru.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Galaxy dari Jason featuring St. Paul. Do you remember teman pre-due? Masih di edisi weekend kali ini untuk Spada bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman pre-due. Ini Yunda yakin ya di CFD ini lagi rame banget sih. Kalau tadi Yunda datang tuh ya dari jam berapa tadi?

Iya, mungkin kamu bisa ikutan CFD-an di pagi hari ini ya. Lagi rame banget masyarakat Kota Kupang tuh pada numpuk tuh di arena CFD. Seru-seruan aja di situ tuh WNPRE 2. Dan kita masih membahas tentang topik kita ini. Yuna mau bacain dulu ya. Beberapa teman Perdu yang tadi udah gabung di line Instagram kita. Hasil sementara pagi ini tim kuliner masih unggul. Banyak yang udah pilih juga. Udah bacain dulu siapa aja yang udah vote. Dan dari 3 opsi yang Yunda kasih, kalau cuma punya modal 50 ribu saat weekend ya, kira-kira kamu mau ngapain teman Perdu? Tetap kulineran, jalan-jalan cari suasana, atau di rumah aja karena modal udah mulai menipis gitu. Kita lihat dari Kak siapa yang tadi udah gabung ya, yang memilih ada Kak Rizky, milihnya tetap kulineran. Terus Kak Rambu milihnya juga tetap kulineran ya. Terus ada Kak Very ya, yang milihnya juga tetap kulineran. Oh, masih banyak juga ya. Kulineran ini apa, jajan mulu gitu. Biar walaupun cuma 50 ribu ya, biar cuma 50 ribu di dompet, tapi jajan harus tetap gas terus ya. Kayak Kak Mira yang udah gabung di line Instagram kita juga, kalau saya tetap kulineran, kalau perut kenyang hati ikut tenang, jalan-jalan sambil lapar itu kan rawan marah. Ini mah ciwai-ciwai sekali ya, teori yang sangat ilmiah ini mah teman Predu. Terus ada juga ada Kak Adit 03 yang udah gabung juga di line Instagram. 50 ribu cukup buat beli nasi goreng favorit dan kopi saset, setelah itu pulang tidur dengan bahagia. Kalau yang ini konsepnya teman Pre 2 ya, sederhana, makan dulu healingnya belakangan gitu. Coba kalau bayangkan ya, malam minggu sebentar ini hujan gerimis, terus semangkuk mie kuah panas, yaduh, itu kadang lebih romantis ya daripada chat udah makan apa belum. Aduh, pokoknya semangat pagi aja untuk kamu. Untuk topik kita ini juga Yuna masih hadirkan kesempatan untuk yang pengen bergabung ya. Masih akan ada beberapa informasi lainnya juga yang akan Yunda hadirkan. Satu nomor lagu dari H2K Hip Hop Kupang. Teman Pro 2 ini salah satu lagu lama yang Yunda dengerin tuh waktu masih umur-umur SMP ya, pada saat SMP lah. Dan ini salah satu lagu yang setiap kali didengarkan tuh kayak kembali ke era itu. H2K Hip Hop Kupang tuh dulu keren banget koleksi-koleksinya, sampai sekarang juga sih, walaupun tidak sebanyak personil yang waktu awal-awal debut ya, tapi ini keren banget. Salah satu lagu yang paling Yunda ingat adalah Tersenyumlah dari H2K Hip Hop Kupang yang mau Yunda hadirkan setelah ini untuk kamu. So langsung aja, untuk kamu yang pengen gabung di Spada kali ini, langsung mention aja di medsos kita. Yang mau request lagu juga Yunda kasih kesempatannya. Enjoy it when Pre 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Nuna, Ruler Bray, teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang bikin semangat juga sih. Di edisi weekend kali ini, masih di sepeda bikin pagi kamu makin seru ditemani sama Yunda, teman Pro 2. Masih di choice of the day. Kalau misalkan ya, weekend kayak gini di kantong sisa 50.000, kira-kira kalian bakal ngapain, teman Pro 2? Ada 3 opsi yang Yunda tawarkan yang mungkin ini kayaknya relate banget ya sama anak-anak muda ya. Apakah kamu memilih untuk kulineran? Ya, walaupun dompet menipis, tapi kalau 50 ribu sabi lah untuk jajan. Atau kamu memilih untuk jalan-jalan aja, paksa diri sadolo. Healingnya itu yang diutamakan ya, nanti meratap nasib tuh belakangan gitu. Dan di opsi ketiga, kayaknya memilih untuk rebahan aja di rumah ya, sambil menunggu keajaiban agar 50 ribunya tuh bisa tergandakan. Pokoknya apapun pilihan kamu, langsung gabung aja teman Pro 2, gabung di medsos kita. Dan Yuna mau bacain dulu beberapa teman Pro 2 yang tadi udah gabung ya. Giliran tim jalan-jalan cari suasana. Dari Kak Nando di line Instagram ya, saya pilih jalan-jalan ke pantai ya, bawa air minum dari rumah, duduk lihat ombak, foto-foto gratis. Wih, cakep. Ini Yunda setuju kalau kayak gini ya. Ini namanya healing, hemat tapi tetap estetik. Terus ada Kak Siska juga yang masih dari line Instagram, muter kota naik motor sambil denger Pro 2 itu secukup bikin hati fresh Kak. Wes, ini kayak mau terbang saya Kak Siska. Terima kasih ya udah jadiin Pro 2 radio untuk soundtrack healing kamu. Kadang yang kita butuhkan tuh memang bukan hal-hal yang istimewa, yang mahal gitu ya, tempat-tempat yang fancy. Tapi memang kesempatan untuk sedikit recharge energi dengan hal-hal yang sederhana yang tidak perlu mengeluarkan banyak duit gitu kan. Apalagi 50.000 di edisi weekend. Aduh. Dan pastinya teman Pro 2, kita masih bakal seru-seruan dengan beragam koleksi lainnya. Akan Yunda hadirkan juga informasi yang terupdate untuk kamu ya. Kita dengerin dulu koleksi dari punyanya Justin Bieber, Red Eye featuring Troy Boy. Ini salah satu lagu yang enak juga sih teman Pro 2, Yunda hadirkan untuk kamu. Masih bikin semangat di pagi ini, supaya bikin pagi kamu makin seru.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Gula memang memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Spada.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Replay. Masih di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Yes dengan Replay ya. Baru aja mewarnai hari kamu, edisi weekend. Happy weekend aja untuk teman Predua yang pastinya udah pantau dari tadi pagi ya. Kita udah seru-seruan dan akhirnya Yunda juga mau menyapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan di terestrial maupun streaming, jika penasaran sama suara ini siapa yang sedang berbicara, kamu bisa langsung join aja di live kita TikTok RRI Kupang. Yunda mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Kak Bling 182, ada Kak Nur, ada Kak Osa Tapatap, ada Kak Ipu Naimata. Halo, selamat pagi. Semangat pagi saja untuk kamu teman Predua. Ya, happy weekend. Semoga weekend kamu menyenangkan dan masih dengan choice of the day. Kalau misalkan ya, Yunda kasih pertanyaan. Misalkan weekend ini uang di dompet tuh sisa 50.000. Kira-kira masih tetap melanjutkan aktivitas weekend atau pilih rebahan modal-modal sedikit ya di weekend ini? Kalau misalkan mau jalan-jalan tuh kan butuh modal. Bahkan mau pilih sunset saja butuh modal lah tuan Predua. Kalau misalkan Yunda kasih opsi ya, kalau 50.000 sah di dompet, apakah tetap memilih untuk jajan kulineran ataukah memilih untuk rebahan di rumah, ataukah kamu memilih untuk kalau tadi yang paling banyak dipilih tua? Ada beberapa teman Predua yang tadi udah gabung. Mana nih? Rebahan adalah pilihan hidup. Aduh, kita baca dulu yang sudah gabung di line WhatsApp dari tadi sekali. Ada Kak Ricky Diaz. Halo Kak Ricky. Happy weekend Kak Ayunda. Iki mau ikutan topik choice of the day ya. Kalau misalkan ditanya punya uang 50.000 saat weekend tuh, iki enggak muluk-muluk ya. Fix di rumah saya karena modal menipis, jadi tidur-tiduran sambil pesan PO donat dapur dewa.

di weekend ini uang di dompet sisa 50.000, teman-teman pilih bikin apa? Oh, apakah pilih untuk rebahan sa, tetap jalan-jalan ya, tetap gasken, atau pilih untuk jajan kecil-kecilan ya? Bisa langsung kirimkan saja, dan semoga weekend ini sekalipun dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak mengenakan, tapi tetap enjoy ya, harus tetap enjoy. Dan pakai waktu ini untuk recharge energi, lakukan hal-hal yang menurut kamu menyenangkan. Tidak perlu mahal ya, hal-hal yang sederhana aja ya. Rebahan juga itu salah satu bentuk sayang pada diri sendiri juga kan, teman perdua. Kita masih hadirkan beberapa nomor lagu lainnya. Kak Iki, Yunda kasih satu nomor lagu aja dari NPD dengan Sempurnanya Aku Aja ya, untuk Kak Ricky Diaz, karena untuk Venga Boys gak ada di playlist Yunda. Tetap semangat untuk gabung terus, dan masih akan ada beberapa nomor lagu lainnya. Enjoy di Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru.

Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia,

Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustofa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustofa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustofa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.

Masih di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Prodo, tidak terasa kita sudah di penghujung dari Choice of the Day Weekend Edition bareng sama Yunda di sini, teman Prodo ya. Dan dari semua pendapat yang udah masuk tadi, banyak yang milih untuk tetap jajan. Ada juga yang tiba-tiba gabung dan lebih banyak memilih untuk rebahan aja di rumah ya. Bahagia saat weekend tuh memang tidak selalu melulu soal berapa banyak uang yang kamu keluarkan, tapi bagaimana kamu bisa enjoy the moment, teman Produa ya, agar bisa recharge energi sebelum masuk ke minggu yang baru udah pasti ya. Yang penting bukan nominalnya, tapi momen dan orang-orang yang menemani weekend kamu atau cara kamu untuk menyayangi diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, bagian dari recharge energi juga. Semoga weekend menyenangkan dengan topik Choice of the Day yang tadi udah Yunda hadirkan. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau tetap di frekuensi kesayangan kamu 90,9. Karena setelah ini kita bakal seru-seruan di Pilek Pilih Lagu Kamu pukul 8, teman Produa. Kira-kira musisi Pilek siapa yang bakal kita hadirkan koleksinya untuk kamu vote ya di edisi weekend kali ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.